0: Tulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga ke-16 pada masa kerajaan Sunda. Pada awalnya, angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun kini fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: bunyi ganrang bertalu-talu, mengiringi gerak sepak raga berpadu dengan gerak pencak silat yang sangat dinamis, tinggi, rendah, dan menyilang arah bola raga. Semua memberi isyarat dan makna filosofi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sahabat budaya, akraga dikenal sebagai seni bermain sepak raga. Penamaannya berasal dari peralatan permainan bola raga dari istilah siraga-raga yang artinya menghibur, sehingga permainan ini merupakan perpaduan unsur olahraga dan seni. Memainkannya memerlukan ketangkasan, kecekatan, dan kelincahan melalui suatu latihan yang serius dan tidak kenal lelah. Alat permainan akraga ini sejenis bola yang terbuat dari rotan yang telah diraut halus, kemudian dianyam dengan garis tengah sekitar 15 cm, dan bola raga ini cukup ringan sehingga lentur ketika ditendang. Permainan akraga mulai populer sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Goa sekitar abad 15 sampai 16 Masehi. Di masa itu, pertunjukan akraga menjadi bagian penting dalam setiap upacara resmi kerajaan, seperti pada acara pelantikan raja. Atraksi akraga memang disuguhkan untuk menghibur tamu-tamu agung. Pada mulanya, akraga memang hanya dilakukan kalangan bangsawan. Namun dalam perkembangan, akhirnya dimainkan juga secara umum. Dahulu, di Makassar, seorang pemuda belum boleh menikah jika tidak mahir memainkan raga. Tak heran jika para pemuda sungguh-sungguh belajar akraga. Seorang ahli bersepak raga akan menjadi sangat tersohor di kampung-kampung dan ia akan dikagumi, sehingga dengan demikian status sosialnya pun meningkat. Seperti yang diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Kota Makassar.
1: Terus para raga ini kalau mempunyai suatu keahlian maraga tadi, tentu status sosialnya akan otomatis akan meningkat gitu. Apalagi di masyarakat di mana pernah dia mempertunjukkan kebolehannya gitu.

0: waktu-waktu tertentu, di Istana Raja sering dilakukan kompetisi araga. Berdatanganlah para pemuda jagoan dari berbagai kampung-kampung dalam wilayah raja-raja bawahan. Para pemuda itu diperkenankan bermain dengan bebas, baik yang diundang maupun yang tidak diundang, mereka membaur untuk mempertontonkan kehebatannya bermain raga. Tak ketinggalan, kaum pemudi hadir sebagai penyemangat. Tak dipungkiri, kompetisi araga menjadi ajang saling taksir pemuda dan pemudi, sebagaimana kisah asmara Datuk Museng dan Maipa Deapati yang diawali dari permainan araga yang sangat piawai dan menakjubkan. Berikut penuturan pengamat seni budaya Sulawesi Selatan Haji Manai Sopian.
1: Araga ini di zaman dahulu, di zaman-zaman kerajaan, itu menjadi permainan yang sangat digemari, disenangi oleh masyarakat pada waktu itu. Bahkan araga ini adalah merupakan ajang untuk menguji ketangguhan orang, menguji ke seorang laki-laki bangsawan, untuk menguji itu kemampuannya. Karena dengan raga inilah yang menggambarkan dia bahwa dia seorang pria sejati, pria yang tangguh, pria yang hebat. Di zaman kerajaan Sumbawa, di kerajaannya Magaukar Sumbawa, ceritanya itu antara seorang pria yang dikenal dengan Datuk Museng, pada sesungguhnya itu kan nama aslinya Basuk Malarangan, kan seperti itu, dengan Maipa Deapati. Nah, dengan keahliannya, dengan kepiawaiannya bermain raga itu, sehingga Datuk Museng bisa mendapatkan Maipa Deapati.
0: Dalam bermain bola raga atau araga, setiap tendangan mengandung arti. Satu tendangan yang keras dan membuat bola membumbung tinggi mengandung arti. Kerajaan haruslah senantiasa waspada akan datangnya bahaya. Ada pula jenis tendangan silang yang disebut membujuk, mengisyaratkan makna bahwa perpecahan haruslah dihindari. Seorang pemain pantang monopoli permainan. Selain itu, harus memperhatikan etika dan pemerataan kesempatan bermain sepak raga yang kuat, bertenaga, dan pengawasan bola yang akurat menyiratkan kepiawaian seorang paraga atau pemain raga tersebut. Araga bukan hanya gerakan menyepak bola raga, tetapi diperlukan variasi gerak pencak silat yang handal. Sangat disayangkan jika kehadiran araga saat ini hanya untuk penghias acara atau pesta hajatan yang bernuansa budaya saja, dan harus tersingkirkan di tengah maraknya pesta olahraga bola lainnya yang telah mendunia. Semangat penabuh gendang turut memberi inspirasi para pemain raga untuk membentuk komposisi ataupun konfigurasi yang lebih variatif sebagai sebuah tontonan seni tradisional yang atraktif, menghibur, dan syarat makna filosofi. Sahabat budaya, sekian sajian araga. Semoga berkesan, dan saya Ruslan mewakili kerabat kerja untuk Pro 4. Tabe, salamaki, tapada, salama.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai bersama saya Dewi Satriani. Dan sahabat budaya, kita siaran langsung ini melalui Facebook Pro 4 RRI Makassar. Jadi penasaran dengan acara Bari Basa? Nah, buka Facebook tak? Klik Pro 4 RRI Makassar. Nah, kalau sudah klik Pro 4 RRI Makassar, bisa cari siaran langsungnya kita pagi hari ini, karena kita lagi siaran langsung di Facebook Pro 4 RRI Makassar acara Bari Basa dengan topik jangan ki muda percaya, jangan ki muda tergiur waspada iming-iming kerja bergaji tinggi di luar negeri. Apakah ada yang sama nih sahabat budaya? Ada yang cepat tergiur dengan gaji yang begitu tinggi? Layanan telepon biasa juga, aduh, kenapa telepon biasanya saya tidak tutup ya, tidak buka. Oke. Untuk telepon biasa maupun WhatsApp ya, 0811 400 9250, silakan sahabat budaya. Saya mau menyapa-nyapa dulu untuk para pendengar kita yang biasanya mendengarkan acara Bari Basa. Oh iya, ada yang sudah ikut berkomentar juga di pagi hari ini. Ada keluar bukan ya, Pak Marsuki, selamat pagi, assalamualaikum, Bari Basa kabar pagi obrolan santai. Gimana kabar hari ini Pak Marsuki? Sehat-sehat ki? Semangat menjalankan aktivitas tak juga? Ada juga siapa ini? Semangat pagi, salam Bari Basa. Ibu Sri Sinta di MU monitor, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Bu Sri Sinta juga sehat selalu ya. Oke deh kalau begitu. Langsung nih saja ku terima telepon yang berikut ini tawa ada. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bari Basa. Ibu Niar, apa kabar?
1: Baik, adik.
0: Sudah mencuci?
1: Sudah, adik baru selesai dijemur.
0: Sudah, Masya Allah. Sudah menyetrika?
1: Kemarin.
0: Iya. Pasti ini sebentar pi kayaknya menyetrikanya ini Bu Niar. Harus
1: apa dibahas?
0: Ini yang dibahas ini pagi-pagi yaitu jangan tergiur dengan iming-iming kerja bergaji tinggi di luar negeri. Jangan kita mudah tergiur karena kita Tommy sekarang itu karena susahnya itu lapangan kerja yang ada. Akhirnya ada orang yang iming-imingi untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi, tapi buntut-buntutnya perdagangan manusia.
1: Iya, tapi tidak semua juga dagang.
0: Iya. Aduh, aduh, aduh, aduh.

0: Masih.
1: Ndak mi.
0: Ndak mi.
1: Iya. Yeah. Oke, lanjut. Semua
0: juga.
1: Iya. Yeah.
0: Makanya kalau saya kan enggak ada om saya di Kuma itu. Anaknya itu dengan suaminya ke Malaysia.
1: Iya. Yeah.
0: Dia bertahun-tahun di sana sampai ada anaknya, ada cucunya.
1: Iya.
0: Sekali-sekali pulang, tidak bisa beli rumah di sana, belikan rumah orang tuanya.
1: Iya.
0: Tapi dia kerja di kebun sawit, Inces.
1: Iya, iya.
0: Tak uji ijazah tinggi, enggak. Yang penting mau kerja keras.
1: Iya, iya.
0: Dan
1: iya,
0: dia resmi, bukan bukan yang ilegal. Yang ilegal itu yang biasa ada masalah nanti di sana, di tempat kerjanya.
1: Bagaimana cara membedakan pekerjaan kalau ditawari gitu, yang mana pekerjaan yang legal maupun ilegal kalau menurut
0: tapi menurut laporannya itu keluarga katanya resmi dari RT-nya dulu, RW-nya tuh, terus sampai dilengkapi berkas-berkasnya sampai berangkat nih dia lewat dia ke Malaysia itu lewat apakah menemukan apa itu dari sana kit di kebun sawit Inces. Dia punya rumah di sana, dia sudah bisa beli rumah di sana, di Bulukumba juga ya sudah bangunkan rumah orang tuanya, dan dia sudah punya rumah karena dia nggak mau jadi selamanya di sana. Dia pastinya
1: akan kembali.
0: Saya punya sepupu dua kali tuh Inces, anaknya sepupu satu kali mak. Alhamdulillah biasa dia kok lancar di Inces, cuma memang dia enggak sebagus kalau jam kerja, bilang bisa teleponan, bisa keluar kemana-mana, enggak bisa Inces, memang ketat
1: memang di kalau kalau kerja di luar negeri ketat, banyak aturannya.
0: Kasihan yang jadi pembantu kan, pembantu rumah tangga yang biasa kejadian begitu. Apalagi di luar negeri faktor bahasa kan tidak nyambung. Nah, itu biasa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau yang seperti Pak Limpo tadi bilang, yang sekolah tinggi, terus perusahaan resmi yang menerima dia kerja di sana, ya otomatis sejahtera di kerjanya di sana. Karena kalau kita juga di negara rata, walaupun bagus, kalau memang kita tidak bisa berkembang, ya ada yang memilih untuk hijrah kan, Inces? Kan tidak jarang dia juga, yang penting tidak jadi warga negara sana, Ji. Bisa dipilih. Dan banyak yang begitu, Inces, banyak yang berhasil, tapi ada juga yang tidak berhasil, kasihan.
1: Betul.
0: Kalau saya sih pribadi, jangan di sini tumat di Makassar.
1: Betul. Mending di Makassar saja.
0: Kalau orang yang memilih untuk hijrah, ya itu hak mereka.
1: Tapi kan mereka tahu juga bekerja ke luar negeri ada juga pertimbangannya. Tidak mungkin langsung diterima begitu saja. Maksudnya tidak mungkin memang saya mau kerja ke luar negeri karena memang saya suka begitu. Tapi ada pertimbangan yang harus kenapa dia kerja luar negeri.
0: Ada yang bukan cuma bekerja, memang dapat jodoh orang jauh ya.
1: Itu salah satu tujuannya. Supaya katanya dapat juga jodoh. Jodoh orang luar negeri.
0: Kalau sekolah tinggi ya pasti enggak mungkin lah kita mau bekerja di pekerjaan yang berat-berat. Tapi kalau tak ada pendidikan, bermodalkan tenaga saja, ya kayak begitu nih keluarga yang di kebun sawit. Jujur memang dia enggak sekolah, enggak sampai tamat SMP. Dia sudah hijrah ke sana ikut omnya, ikut sama saya punya om yang di sana kan. Akhirnya dia menikah, punya anak, kembali ke sini, bangun rumahnya di Bulukumba. Akhirnya ya itu om yang kasih hidup orang tuanya, tiap bulan mengirim.
1: Masya Allah.
0: Karena memang pekerjaannya ada, dan memang resmi.
1: Harus pintar-pintar juga orang kalau misalkan ada iming-iming untuk bekerja di luar negeri. Mungkin harus memang berpikir panjang.
0: Berpikir modal, tena modal ilmu, tena tom bahasa di sini bahasa apa nanti pakai? Mau pakai bahasa isyarat.
1: Balas ini.
0: Jadi memang
1: langsung kita jual hal-hal ini.
0: Mesti dipikirkan untuk mau kerja di sana kalau memang yang tidak ada bekalnya, Ince. Jadi jangkit tergoda. Tapi kalau biasa liputomi kodong, kayak orang-orang yang biasa kita baca itu, menderita, maksudnya di kampungnya mau kerja nggak ada lapangan pekerjaan. Ada mi orang yang calo-calo menawarkan janji dengan janji manis. Akhirnya karena kebutuhan terdesak ekonomi yang tidak itu akhirnya ikut mi, walaupun di sana nanti dia menyesal.
1: Begitu dari sana. Ya, okay. intinya untuk para pendengar ya, janganlah mudah tergiur. Iya, ya, harus pintar-pintar lah, punya modal.
0: Kalau memang nggak ada kemampuan,
1: nggak ada
0: basicnya untuk mau ke luar negeri bekerja. Iya, gitu.
1: Mending jangan di rumah Adiano mau Indonesia meki.
0: Di Indonesia meki. Daripada di sana kita jadi pemulung, di Indonesia jadi pemulung. Betul. Ini kita semua ibu rumah tangga jadi pemulung, meki. Kan disuruh pilah-pilah sampah.
1: Iya, pilah-pilah sampah di. Per 1
0: Agustus nanti itu temanya.
1: Sudah nih kemarin-kemarin. Iya. Oke,
0: Bunia.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niar yang ada di Monginsi di Baru, terima kasih atensinya. Sudah ikut meramaikan juga tawa di Perompat RR Makassar. Untuk pendengar kita juga yang lainnya, ini Pak Marsuki, telepon ulang Miki karena tidak muncul ke nomor ta ini, cuma di HP aja yang ada. Okay, silakan di 0811 400 9250, akhirnya muncul mitawa di komputer. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bari Basa muncul mi, kata tadi cuma di HP, HP-nya di perompat muncul, tidak muncul di komputer.
2: Itu kalau HP yang sudah sehati selalu baku muncul ki.
1: Dengan HP-nya perompat, cuma masalahnya tidak muncul ki di komputer.
2: Iya, komputer, pokoknya tapi di sini muncul terus. Mulai jam 5 muncul di sampai jam 12 malam.
1: Oh iya pasti mi itu iya kalau umpamanya sudah sehati mi dengan Pro 4 pendengar kan.
2: Oh tidak. Kita harus sabar. Dan selalu saya berdampingnya dengan Ibu Niar.
1: Oh, sehati dengan Ibu Niar. Baku janji ki sama Ibu Niar.
2: Iya, kalau dia sudah duluan saya masuk berikutnya. Sekarang ini HP ku sudah 1 menit. Saya kalau bikin begitu, oke paling.
1: Oke paling. Jadi pembahasannya kita seperti ini, Pak Marsuki. Yeah. Jangan mudah tergiur,
2: Jangan
1: mudah. Iming-iming kerja bergaji tinggi di luar negeri.
2: Sekarang dasarnya apa kamu mau dikasih gaji tinggi?
1: Dasarnya,
2: kalau di sini kau hanya produktif, katakanlah. Yeah. Satu hari 100.000, baru kamu imimi 500.000, tidak masuk di akal. Misalnya begini lah, kau cuci piring.
1: Yeah.
2: Cuci piring di mana? Di kaki lima, di hotel, atau di penginapan. Kan jelas ki.
1: Iya. Kenapa namak kali kena tidak lucu Pak Marsuki?
2: Saya ketawa bukan karena tidak lucunya, karena itu kalau saya ketawa artinya... hilang penyakitku.
1: Oh masya Allah, penyakit apa ki memang Pak Marsuki?
2: Iya, memang senang. Jadi begini dah.
1: Iya.
2: Memang ini menjadi isu nasional tentang perdagangan manusia. Mm-mm. Itu sudah ada 7 tanda merah. Jadi selalu kita koordinasi. Kalau ada hal begitu kita lapor. Kemudian kalau kita mau keluar, kasih tahu juga keluarga. Jangan liar.
1: Iya,
2: tanya keluarga, cucu anak, orang tua, ada begini-begini, dapat tolo-tolo aja kau nyuti sama kau. Itu masalahnya. Apalagi kalau kita bicara tenaga kerja luar negeri, ya hubungi kedutaan besar. Kan bagi, jadi kita ini tidak lihat dicatat. Jangan ada masalah baru mengadu, tidak. Jadi lalu sekarang ini kan sosial media terbuka. Bisa kita melihat kebonafidannya suatu perusahaan, profesionalisme suatu perusahaan. Karena sekarang memang begitulah, banyak orang yang mempertolo-tolo. Yang mau dipertolo-tolo itu orang yang tolo.
1: iya betul.
2: Jadi kalau mau ke luar negeri kan diberi dulu keterampilan Anda. Keterampilan sikap dan pengetahuan. Itu modalnya. Bukan modal dengkul.
1: Iya betul. cocok. Karena mungkin berangkat kalau umpamanya sampai ke di sana. Nah, orang bahasa asing nih. Sudah mi bahasa asing itu kita ternyata bahasa kita asing. Mau dijual. Ngeri, itu namanya ngeri.
2: Itulah jadi tadi itu keterampilan sikap dan perilaku tadi menguasai bahasa.
1: Iya.
2: Mau ditawarin kerja di sana, katakanlah di China.
1: Iya.
2: Bisa aku bahasa Mandarin.
1: Iya. Haiya.
2: Lucu.
1: Haiya.
2: Bisa ke bahasa Inggris kan di Singapura.
1: Yeah.
2: No, you crazy.
1: Yes, no.
2: Jadi seperti ini jangan juga mendekat. Tidak bisa, karena kita kan manusia.
1: Kita
2: ikat dengan aturan, dengan ada istiadat. Apalagi kalau dia bilang dari Makassar, si Ricky.
1: Iya,
2: jadi beban orang lain, kasihan. Lebih di sini, misalnya. Ya kalau di sini, biar gaji, katakanlah penghasilan 100.000 per bulan satu hari, itu tuh mesti syukuri.
1: Iya.
2: Kalau penghasilan 100.000 jam, cuma bulannya 150.000.
1: Iya, betul. Iya.
2: Ya jadi sekali ini oke Pak. Maaf nak.
1: Enggak apa-apa Ji. Biarlah gitu cuma 8 menit.
2: Bagaimana tadi red ada 7 hal yang harus diwaspadai. Dan ini perlu kehati-hatian.
1: Betul.
2: Sampai bagus sekali ini cara supaya didengar ke orang.
1: Iya, karena kasihan kodong ini orang yang mungkin butuh yang namanya pekerjaan dan tidak mengerti yang namanya kewaspadaan.
2: Waspada.
1: Harus kie.
2: Dengar kan?
1: Iya.
2: Kan dia kalau pergi kan dia bawa di kopor.
1: Iya.
2: Kopornya saya dia tidak tahu buka.
1: Ngeri. Bahaya kalau seperti itu. Biar kopornya saja sendiri tidak tahu nabuka. Bagaimana kalau pamai masalah pekerjaan Mi?
2: Iya.
1: Aduh.
2: Dikasih paspor. Paspornya disembunyi.
1: Tidak nak cari Mi.
2: Yang begini. Jadi begini kesimpulannya tadi. Kesimpulan mudah karena mengambil jemuran. Jadi kesimpulannya adalah begali dulu diri kita, harus belajar. Itulah hidup kita ini, manusia dong. Harus pintar, cerdas. Punya kepribadian yang bagus, integritas. Apalagi kalau orang bukan Makassar. Sirik nak pace.
1: Betul.
2: Kena kau ni patolo-tolo.
1: Cordoba. Korondom. No. Ya. Oke, ku tahu je artinya, kepanjangannya apa maksud kita. Nak mau je sebutki nanti melanggar.
2: Unebik ya.
1: Ya.
2: Okey deh. Nanti japri. Okey, Pak Nanda.
1: Jadi
2: acara bari bahasa kabar pagi berada santai. Kadang-kadang kita serius. Dan ini semua adalah bisa diskusi, opini.
1: Ya, betul.
2: Jangan kesimpan di hati kalau tidak cocok.
1: Simpan di kantong saja.
2: Enjoy sajalah.
1: Oke,
2: terima kasih. Karena masih banyak mau masuk. Sekarang lagi 20 menit.
1: Okay,
2: bisa nih mau orang yang masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat-sehat selalu untuk Pak Marsuki yang semangatnya luar biasa. Kalau pagi itu Miku sukanya saya Pak Marsuki. Biasa kalau masuk Mi belum pi assalamualaikum ketawa Mi. Assalamualaikum. Terus sudah ucapkan assalamualaikum ketawa lagi. Jadi aku bilang, kenapa gitu ketawa? Apa yang lucu? Iya, itu mi pengobatnya katanya supaya bereng sehat ki. Oh, masya Allah, salah satu resep ya, resep supaya kita sehat, rajin ki ketawa. Terus, tapi kalau ketawa pada tempatnya kayak ini mi tadi pada tempatnya jitawa. Sehat selalu Pak Marsuki, semangat ki untuk menjalankan aktivitasnya. Bagaimana komentar yang lain juga? Kita tunggu di 08 11 400 9250 untuk menanggapi pembahasan kita terkait dengan jangan mudah tergiur, waspadai iming-iming kerja bergaji tinggi di luar negeri. Bagaimana Pak Jono ini anunya tong Om Jono ini tiba-tiba tong ini tidak ada kabar-kabarnya. Biasanya ada kabar-kabarnya Om Jono yang ada di Barukang. Ya Pak Hamzah juga yang ada di Pampang, gimana kabarnya pagi hari ini? Pak Arifin, pagi ini juga apa kabar? Ini tidak ada juga kabar-kabarnya Pak Arifin. Pak Umar bersama Ibu Nursi yang ada di ini juga yang ada di Pampang. Gimana kabarnya, sehat-sehatkah selalu Anda semuanya? Kita berharap seperti itu ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang pasti semangat Ki semuanya untuk menjalankan aktivitas. Ya, jangan mudah tergiur yang namanya iming-iming pekerjaan bergaji tinggi ke luar negeri. Tapi buntut-buntutnya ternyata adanya dibilang perdagangan manusia. Kita tidak punya modal untuk bekerja di luar negeri misalkan. Harus mempunyai skill berbahasa asing misalkan. Jangan sampai kita pergi ke luar negeri terus tidak tahu menggunakan bahasa asing gitu loh. Mau pergi ke manapun harus memiliki yang namanya skill atau keterampilan gitu, sahabat budaya. Oke, baik, kalau begitu 43 menit berlalu dari jam 8 pagi hari ini. Pastikan pekerjaan yang Anda lakukan juga bisa terselesaikan pada hari ini juga. Tetap semangat, fokus dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Dan yang pasti juga tetap yang namanya bekerja atau teamwork, kerjasama gitu, sahabat budaya. Oke, acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai masih menemani Anda. Sesaat lagi kita terima telepon, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai sini kebersamaan kita di program acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda. Tetap berhati-hati, waspada, tidak mudah tergoda yang namanya iming-iming gaji tinggi untuk bekerja ke luar negeri. Kalaupun memang ada yang menawarkan suatu pekerjaan, lebih baik diteliti dulu di Dinas Ketenagakerjaan. Oke, sahabat budaya, saya Dewi Satriani pamit dari program acara Bari Basa. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas, tak semangat ki semuanya. Assalamualaikum, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP weh sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tuh mangkok kau media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita kau mangkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Yeah. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu, serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
3: Nusantara Pagi

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala

0: Ia tergiur dengan kemudahannya sih pak, cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
1: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, selamat pagi untuk Anda yang saat ini bergabung dengan kami di Prompat RRI Makassar. Senang sekali masih menemani Anda dengan program acara kita Mosaik Budaya. Baik, sahabat budaya, Mosaik Budaya, kita akan menghadirkan Kareba di ruang dengar Anda yang mungkin saat ini Anda belum mengetahui tentang informasi ini. Seperti apa informasinya, ini dia. Sahabat budaya, si Gajang Laleng Lipa. Si Gajang Laleng Lipa atau si Tobo Laleng Lipa adalah ritual bertarung dalam sarung menggunakan senjata tradisional badik yang dikenal dalam bahasa Bugis Makassar sebagai bentuk ekspresi kekuatan, seni, dan permainan rakyat. Meskipun dalam praktiknya sering berakhir dengan jatuhnya korban jiwa, ritual ini dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat ditemukan titik temunya melalui musyawarah. Sehingga pertarungan di dalam sarung tersebut dipandang sebagai cara untuk menentukan kebenaran dan menegakkan hukum adat di antara pihak yang bersengketa.
1: Mbak Akabanyo, punapi gatre, narai kabar, pripun kabare, kumaha damang?
2: Sebagai negara memiliki keberagaman etnis dan suku, Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita, karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri seribu bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman yang memperkaya bangsa kita. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, lanjut lagi nih sahabat budaya. Ritual si gajeng leleng lipat dilakukan dengan menyatukan dua pria di dalam sebuah sarung. Kedua pria nantinya akan saling bertarung dan adu kekuatan menggunakan badik hingga keduanya sama-sama mati atau sama-sama hidup. Atau salah satunya mati. Nah sahabat budaya, si gajeng lipat sendiri dianggap sebagai cara terakhir apabila tidak mencapai kata damai dalam sebuah musyawarah. Dan adapun menurut kepercayaan nih sahabat budaya, ritual ini memiliki makna tersendiri di mana sarung atau dalam bahasa Bugis lipa diartikan sebagai simbol persatuan dan kebersamaan masyarakat Bugis. Dalam ritual si gajeng leleng lipat sendiri, dua pria tangguh yang dipercaya untuk mewakili dari masing-masing pihak berseteru akan berada dalam satu sarung. Saat ini ritual si gajeng leleng lipat tidak lagi dilakukan masyarakat Bugis Makassar sebagai penyelesaian masalah. Namun tradisi ini tidak benar-benar ditinggalkan, melainkan dilestarikan melalui pentas seni budaya. Baik, sahabat budaya, itu dia informasi atau kareba di ruang dengar Anda ini terkait dengan si gajeng leleng lipat. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Dan akhirnya yang bertugas saya Dewi Satriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Propat Makassar.
1: Propat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini tentunya di acara kita yaitu pengembangan energi terbarukan. Alhamdulillah saya di hari ini tentunya menemani sahabat budaya hingga pukul 15 ya waktu Indonesia Tengah. Berbagai rangkaian acara sudah kami persiapkan dan sebentar ada teras UMKM akan hadir mengisi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita akan berbincang bersama narasumber kita sahabat budaya dan hari ini itu akan bersama dengan narasumber kita yang hadir sebentar sahabat budaya. Ini ada siapakah dia? Oh ya, Ayu Ardilah Anwar. Beliau adalah manajer divisi pengawasan lembaga jasa keuangan OJK Sulsel Sulbar. Nanti kita akan bicara bincang cuan, jangan takut investasi, kenali pasar modal sekarang. Itu topik yang akan kita bahas. Boleh sahabat budaya sebentar juga bergabung ya di line telepon kami 0811 400 9250 untuk tanyakan, jangan takut investasi, kenali pasar modal sekarang begitu ya. Ya dan sahabat budaya, saya mau hadirkan dulu Kelong sebelum saya hadirkan apa itu energi terbarukan.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, bicara tentang energi terbarukan, yang pasti energi terbarukan itu punya manfaat sangat banyak bagi lingkungan dan ekosistem yang ada. Sobat Budaya, seperti kita ketahui bahwa energi terbarukan untuk bumi itu salah satunya adalah menjaga keberlangsungan seluruh ekosistem alam, menggerakkan siklus kehidupan dan mendukung aktivitas manusia sehari-hari. Tanpa adanya pasokan energi yang seimbang, baik itu dari matahari, angin, air maupun panas bumi, planet ini akan menjadi dingin, statis, dan tidak dapat dihuni. Nah, untuk itu manfaatnya bagi lingkungan, Sahabat Budaya, dan ekosistem bumi yang ada, ya, menggerakkan siklus air. Nah, energi terbarukan panas matahari ini menguapkan air laut untuk membentuk awan dan menurunkan hujan. Yang berikutnya adalah mendukung fotosintesis. Nah, cahaya matahari menjadi bahan utama tumbuhan untuk menghasilkan oksigen bagi atmosfer.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi menjelang siang hari ini, informasi tentang energi terbarukan. Nah, kalau bicara tentang energi terbarukan, yang pasti energi ini adalah salah satu juga yang bisa bermanfaat untuk manusia, untuk kehidupan kita sendiri. Nah, bagi lingkungan dan ekosistem bumi, energi terbarukan, apalagi matahari, itu sangat bermanfaat untuk bumi. Menjaga suhu planet, atmosfer bumi juga ini merangkap ya energi panas agar suhu permukaan tetap hangat bagi makhluk hidup. Yang berikutnya, menyeimbangkan iklim, perbedaan energi panas di berbagai wilayah menciptakan arus angin dan laut global. Untuk kehidupan makhluk yang ada di muka bumi ini, dia punya nutrisi atau sumber nutrisi utama. Tumbuhan yang tumbuh berkat energi matahari menjadi dasar rantai makanan hewan. Ada lagi sahabat budaya, saat lagi ya saya akan hadirkan informasinya selepas kita ikuti yang berikut ini.
1: Woi, lihat dia kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Masih bicara tentang energi terbarukan, sahabat budaya. Energi terbarukan itu punya manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai nutrisi utama, dan kali ini adalah metabolisme tubuh. Nah, kalau sinar matahari, sahabat budaya, itu membantu pembentukan vitamin D esensial pada tubuh manusia dan hewan. Untuk itu, dia juga berfungsi sebagai navigasi alam. Hewan bermanfaat atau memanfaatkan energi medan magnet bumi dan cahaya untuk bermigrasi serta berburu. Ada lagi bagi peradaban dan aktivitas manusia. Nah, dia berfungsi sebagai pembangkit listrik, sahabat budaya. Aliran air, hembusan angin dan juga panas bumi ini diolah menjadi energi listrik yang kita gunakan atau massal. Ada juga bagi peradaban dan aktivitas manusia, dia berfungsi sebagai sektor rumah tangga. Nah, di sini manusia itu memanfaatkan energi untuk memasak, mengeringkan pakaian, dan penerangan.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di energi terbarukan. Dan salah satu manfaat energi terbarukan adalah penggerak transportasi. Ini bahan bakar fosil maupun listrik menggerakkan kendaraan untuk mobilisasi manusia. Dan produksi industri juga salah satu pengaruhnya. Energi panas bumi langsung digunakan untuk mengeringkan hasil tani dan mendukung ekonomi lokal. Itu dia manfaat dari energi terbarukan matahari, Sahabat Budaya. Dan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna

0: Kabar Anda Perombat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, basang sudah ada sejak zaman dahulu sebagai sarapan sehari-hari masyarakat Bugis dan Makassar. Dahulu jagung pulut atau jagung ketan adalah bahan yang mudah didapat di pedesaan. Masyarakat memanfaatkan bahan lokal ini untuk membuat makanan yang praktis, bernutrisi, dan bisa bertahan lama, terutama untuk memulai hari sebelum pergi bekerja atau bertani. Selain menjadi makanan harian, basang juga kerap hadir dalam acara adat dan tradisi lokal. Makanan ini bukan sekedar pengisi perut, tetapi juga bagian dari identitas kuliner Sulawesi Selatan yang terus dilestarikan hingga sekarang.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara Teras UMKM. Dan alhamdulillah kami sudah kedatangan narasumber di studio Perempat RRI Makassar. Kita hari ini akan berbincang mengenai bincang cuan. Jangan takut investasi, kenali pasar modal sekarang. Ada narasumber kami yang hadir, ada Ibu Ayu Ardila Anwar. Beliau adalah manajer divisi pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 OJK Sulsel Sulbar. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Apa kabar Bu Ayu?
1: Baji-baji ji,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi nanti kita akan bicara tentang bincang cuan. Jangan takut investasi, kenali pasar modal sekarang. Seperti apa nanti kita akan bincang lagi ya Bu Ayu. Jangan kemana-mana sahabat budaya. Sebentar kita akan berbincang sama Ibu Ayu selepas kelong berikut ini.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita sudah bersama Ibu Ayu kembali berbincang di siang hari ini. Dan kita bicara tentang bincang cuan, jangan takut investasi, kenali pasar modal sekarang. Baik Ibu Ayu, sebenarnya apa sebenarnya pasar modal itu? Mengapa masyarakat itu perlu mengenalnya? Silakan Bu Ayu.
1: Ya baik, pertanyaannya apa sebenarnya itu pasar modal ya. Jadi secara singkat sebetulnya ya namanya pasar ya. Pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Sebetulnya pasar modal itu sama dengan pasar tradisional, ada penjual dan ada pembeli juga. Namun lebih ke istilah keuangannya, ini tempat bertemunya pihak yang membutuhkan pendanaan. Ada yang membutuhkan pendanaan, ada juga yang membutuhkan tempat untuk diinvestasikan dananya. Dalam hal ini masyarakat sebagai investor dan juga perusahaan yang membutuhkan pendanaan itu sebagai pihak yang kemudian memerlukan perantara, dalam hal ini pasar, untuk bisa bertemu dengan investornya seperti itu. Jadi ada yang membutuhkan dana dan juga ada yang ingin menginvestasikan dananya. Jadi bertemulah di namanya pasar modal secara singkat seperti itu.
0: Baiklah, yang berikutnya Bu Ayu, pastinya banyak masyarakat juga tahu, mau tahu nih, banyak orang yang menganggap bahwa investasi pasar itu hanya untuk orang kaya saja. Nah, benarkah demikian Bu Ayu?
1: Kalau bilang hanya untuk orang kaya saja, kayaknya itu sudah ketinggalan zaman ya. Jadi sebetulnya pasar modal itu buat semuanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini pasar modal itu sudah semakin maju dan semakin inklusif. Inklusif dalam artian masyarakat itu bisa mulai investasi itu dengan dana yang relatif terjangkau. Relatif terjangkau dan juga aksesnya sudah sangat luas dan juga modal yang sangat kecil yang kita butuhkan itu untuk masuk ke dalam pasar modal itu sangat minim. Jadi siapapun sebetulnya itu bisa menjadi investor, termasuk mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, pelaku UMKM dan semuanya. Yang penting syaratnya itu memiliki KTP. Jadi udah 17 tahun ke atas semua sudah bisa jadi investor. Iya, jadi bukan hanya untuk orang kaya saja yang berduit, tapi justru para pemula ini yang akan menjadi orang kaya. Nah, cocok untuk menjadi investor di pasar modal.
0: Oke. Baik, Ibu Ayu, apa saja produk investasi yang tersedia di pasar modal?
1: Banyak ya, jadi secara umum produk-produk yang ada di pasar modal itu mungkin yang sudah sering juga ya kita edukasi, sosialisasikan itu, yang paling umum saya sebutkan ada tiga yang paling sering kita gunakan atau sering kita sosialisasikan itu ada saham, obligasi, dan juga reksadana. Jadi beberapa produk yang lain juga masih banyak sebetulnya di pasar modal. Namun dalam hal ini dalam rangka edukasi sosialisasi, memang yang paling umum dan paling istilahnya relate untuk investor pemula yang tiga produk ini Mbak. Jadi ada saham, obligasi, dan juga reksadana seperti itu.
0: Nah, bagaimana cara memulai investasi sebenarnya Bu Ayu? Kita kan penasaran ya, kita mau investasi tapi tidak tahu caranya begitu. Mungkin silakan Bu Ayu.
1: Iya, pastinya ya untuk memulai sesuatu kita harus tahu dulu bagaimana cara dan apa yang harus kita persiapkan. Yang pasti langkah-langkahnya itu sederhana ya, sangat sederhana. Yang pertama, kita tuh mesti tetapkan tujuan investasi kita apa. Kemudian kita pelajari produk-produk apa saja sebetulnya yang sesuai dengan karakteristik kita sebagai investor. Kemudian kita juga pilih perusahaan sekuritas ataupun lembaga jasa keuangan yang menjual produk pasar modal tersebut, itu yang tentunya yang sesuai dengan izin yang sesuai dengan izin OJK begitu. Maksudnya yang sudah dikeluarkan izin dari OJK. Terus selanjutnya ya kita tinggal buka rekening aja. Jadi mungkin yang familiar seperti sekarang ya, kalau misalnya buka tabungan di bank ya pasti kita ke bank. Kalau yang mau beli saham, kita harus membuka rekening efek di salah satu perusahaan sekuritas yang berizin OJK. Kemudian kalau itu kalau saham ya. Terus kemudian setelah membuka rekening efek, ya sudah kita mulai berinvestasi sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Jadi kita tidak usah memaksakan untuk mau modal besar di awal, tapi kecil-kecil tapi konsisten, itu justru jauh lebih prepare atau bisa direncanakan kemudian.
0: Oke, baiklah. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang, ya, banyak orang itu takut rugi begitu, Bu Ayu. Apakah investasi di pasar modal ini memang berisiko begitu? Oke, silakan Bu Ayu.
1: Kalau istilahnya takut rugi, memang manusiawi ya. Setiap kita kan pasti kayak ada barang baru, takut duluan nih.
0: Iya.
1: Apa ini ya barangnya? Bisa tidak ya kita kalau ada kerugian, bisa tidak ya kita toleransi seperti itu? Seperti apa barang ini, amankah begitu, yeah, kan? Nah, kalau kami di OJK ya, tentu saja semua investasi produk-produk yang sudah di perizinan OJK keluar itu memang sudah aman. Dan tapi untuk produk investasi, saya highlight di sini bahwa seluruh produk investasi itu pasti ada risikonya.
0: Oh iya.
1: Risiko pasti melekat di setiap produk investasi. Namun jika risiko itu yang kita kelola dan juga kita paham tujuan investasi kita apa, itu yang lebih bisa kita pahami profil risiko kita masing-masing. Jadi untuk sebetulnya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mentoleransi kemungkinan kerugian itu atau penurunan nilai investasinya sesuai dengan kondisi keuangan kita. Jadi investasi itu ada yang namanya jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang ya. Jadi kalau mungkin untuk investor pemula, saya sarankan kalau untuk jangka pendek mengambil produk yang sesuai, kemudian jangka menengah dan juga jangka panjang. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial dan juga pengetahuan atau literasi yang sudah diketahui mengenai produk tersebut.
0: Okay.
1: Jadi jangan pernah takut rugi. Mulai kecil-kecil aja gitu dulu di awal, Mbak.
0: Takutnya biasa begitu orang, nanti rugi Kak Kodong kalau umpama tanam, umpama ya 100.000. Contoh kecil saya 100.000. Nanti 100.000 ku tuh tidak ada nih kodong kembalinya. Ya, itu yang biasa orang takut kalau pemula. Tapi jangan khawatir ya. OJK mau ngasih itu ya.
1: Iya, jangan khawatir karena produk yang sudah berizin OJK insya Allah aman.
0: Amin gitu. Ya. Oke lah. Nah, Ibu Ayu, apa saja kategori dalam profil risiko investor?
1: Nah, ya, tadi kan saya menjelaskan nih kalau kita itu memilih produk keuangan harus sesuai dengan profil risiko investor ya. Mungkin saya jelaskan sedikit ya, profil risiko investor itu ada apa saja. Jadi secara umum tuh ada tiga, kita bagi dalam tiga spektrum profil risiko. Yang pertama tuh tipenya ada yang konservatif. Yang konservatif itu yang penting bagaimana dia merasa dana yang dia investasikan ini aman. Dana yang dia investasikan aman, kemudian kalau mau potensi keuntungan tinggi kayaknya belum sampai ke situ. Jadi masih yang penting aman-aman dulu, lihat dulu situasi kondisi produknya seperti apa. Ada peningkatan mungkin tidak tinggi secara cuan, namun adalah yang bisa dibawa gitu kalau konservatif. Kemudian itu juga toleransi risikonya yang lumayan rendah. Itu konservatif. Kalau untuk yang moderat, itu lebih ke dia itu sebenarnya sudah balance antara mau potensi keuntungannya yang tinggi, juga risiko yang cukup menengah. Jadi dia sudah mulai berani mengambil risiko-risiko apabila turun sedikit-sedikit gitu.
0: Atau naik sedikit-sedikit.
1: Nah, itu udah masuk kategori yang risiko moderat. Jadi dia walaupun turun sedikit-sedikit, oke lah gak apa-apa gitu. Kan saya masih ada di tempat lain, seperti itu misalnya. Kemudian yang ketiga itu ada tipe yang agresif. Jadi kalau profil risiko investor yang termasuk agresif itu artinya apa? Artinya sebenarnya dia sudah paham nih karakteristik produk itu seperti apa. Itu kalau saya sih bilangnya tidak ada investasi yang lebih tinggi itu memperoleh potensi imbal hasil yang lebih besar. Jadi kalau misalnya sudah agresif, berarti dia sudah paham fluktuasi harga-harga produk.

0: baik dengan kondisi dan tujuan kita masing-masing.
1: Oke lah, iya. Baik, kita jeda dulu Ibu Ayu. Nanti okay. Kita akan kembali lagi berbincang bersama Ibu Ayu, sahabat budaya, setelah pas kelong berikut ini.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi.

Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar. Tetapi, juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Kita masih bersama di teras UMKM. Alhamdulillah masih bersama Ibu Ayu. Kalau bincang tentang cuan, pastinya jangan takut investasi. Kita boleh kenali dulu pasar modal yang sekarang mau kita geluti begitu ya Bu Ayu. Harus tahu dulu dia legal atau ilegal begitu. Ini patut diketahui juga. Nah Sobat Budaya, saat ini kita akan mengetahui juga banyak itu influencer Bu Ayu yang memberikan rekomendasi saham di media sosial atau medsos. Nah bagaimana sebenarnya masyarakat harus menyikapi hal tersebut? Silakan Bu Ayu.
1: Iya, berbicara mengenai influencer ya, memang sudah tidak bisa kita hindari lagi zaman sekarang kan akses sosial media sudah sangat luas, siapa saja bisa mengaksesnya. Yeah. Influencer pasti banyak yang melihat, banyak yang ikut seperti itu ya. Namun kalau berbicara mengenai influencer ini yang akan merekomendasikan misal salah satu produk yaitu saham, itu perlu kita hati-hati. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita perlu telusuri dulu apakah si influencer ini memang betul bekerja sama dengan salah satu perusahaan sekuritas, perusahaan efek di yang ada di pasar modal. Dan juga tidak sembarang orang sih sebenarnya boleh untuk melakukan pemasaran seperti itu ya terhadap suatu produk. Namun yang boleh itu yang hanya memiliki izin, namanya izin wakil perantara pedagang efek, perantara pedagang efek pemasaran, dan juga wakil manajer investasi, wakil pokoknya yang sudah diberikan izin perseorangan oleh OJK yang boleh memasarkan produk pasar modal secara resmi. Jadi kalau misalnya influencer tersebut memang belum ada izin tersebut, namun tapi sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan efek, itu boleh jadi saya bilang kayak cara saja ya untuk memasarkan produk. Namun untuk memang benar-benar ikut membeli seperti itu, kita perlu berhati-hati juga. Memang harus kita tahu sendiri, jadi jangan FOMO atau ikut-ikutan, tapi memang kita telusuri atau cari tahu sendiri dulu ini produknya aman atau diawasi OJK atau seperti apa. Jadi jangan langsung percaya gitu sih.
0: Baik. Nah, Bu Ayu, sebenarnya apa perbedaan antara menabung di bank dan berinvestasi di pasar modal?
1: Okay. Menabung di bank dan berinvestasi di pasar modal sebenarnya sama-sama salah satu cara atau salah dua cara untuk mengelola rencana keuangan ya, merencanakan keuangan. Namun ada perbedaan mendasar antara menabung dan berinvestasi di pasar modal. Menabung di bank kan kita taruh duit kita, kita taruh duit kita di bank, taruh duit kita di bank, mengendap tidak diapa-apain, itu akan kalau saya bilang kita itu akan tergerus dengan inflasi. Yang namanya inflasi pasti kan ada ya. Jadi tabungan kita kalau mengendap di bank nggak diapa-apain, memang secara liquid ada, gampang kita akses, gampang kita ambil kapan saja untuk keperluan sehari-hari kita. Tapi kalau untuk pengembangan dananya itu tidak mungkin. Yang kemudian yang memungkinkan untuk kita lakukan pengembangan aset kita itu diinvestasikan di salah satunya di pasar modal. Nah, perbedaan yang tadi ya, menabung sama investasi pasar modal. Jadi investasi pasar modal itu bagaimana kita sebetulnya punya tujuan untuk mengembangkan aset keuangan kita. Jadi kita tidak hanya taruh di situ, tapi kita kemudian berharap ada tujuannya. Kita berharap nilainya itu bisa bertambah. Jadi tapi itu kembali lagi ya, yang tadi setiap investasi kan ada risikonya. Jadi kalau misalnya dia bertambah, berapa persen mungkin sesuai dengan target keuangan kita. Tapi kalau dia turun, jadi ya nggak apa-apa, namanya juga investasi ya, fluktuatif ya. Gitu.
0: Baik. Nah Ibu Ayu, kita kan tahulah bahwa jika masyarakat itu tertarik untuk mulai berinvestasi, apa langkah pertama yang harus dilakukan?
1: Untuk tertarik, ketika kita tertarik ya berinvestasi, langkah pertama ya, langkah pertama mungkin yang bisa kita lihat, misal coba kita ambil satu contoh investasi di saham ya, biar karena produknya ada banyak.
0: Yang
1: paling gampang dan paling bisa dijelaskan secara jelas itu mungkin dari saham ya. Misal kita mau beli saham nih,
0: ya.
1: Yang pertama pasti kita pilih perusahaan sekuritas. Jadi ada yang namanya perusahaan efek atau perusahaan sekuritas. Di Makassar tuh ada di sini kalau nggak salah ada 15 kantor cabang perusahaan efek yang ada kantornya. Jadi kita bisa buka rekening di situ. Tapi sekarang kan zamannya online.
0: Betul.
1: Online sekarang sebetulnya sudah hampir semua, nggak salah memang sudah semua perusahaan sekuritas itu punya fasilitas aplikasi online trading. Jadi sebetulnya kita cuma tinggal download daftar melalui aplikasi itu, aplikasi perusahaan efek. Kemudian yang kedua kita tadi ya mengunduh aplikasi yang sudah yang milik perusahaan sekuritas tadi. Yang ketiga tentunya kita buka rekening dana nasabah nih, perusahaan efek. Perusahaan apa, rekening efek atau kita biasanya buka rekening dana nasabah di salah satu perusahaan efek. Syarat-syaratnya ya bisa seperti biasa kalau kita buka rekeningnya ada KTP, kemudian NPWP jika ada, terus buku tabungan, alamat email, selfie, dan juga ada proses verifikasi segala macam ini untuk menghindari ini ya, anti pencucian uang. Jadi memang harus diverifikasi betul. Karena kan sekarang banyak orang-orang yang pinjam KTP orang lain gitu.
0: Iya, betul.
1: Padahal bukan punya
0: dulu.
1: Dia. Iya,
0: foto
1: jadi
0: foto dulu pakai KTP-nya.
1: Foto selfie itu buat verifikasi memang orang tersebut adalah benar yang memiliki KTP tersebut. Jangan sampai dipinjam atau seperti apa gitu.
0: Begitu.
1: Kemudian yang keempat, itu kita tuh lakukan penyetoran dana atau deposit. Kan apa yang mau kita pakai transaksi kalau tidak ada deposit di dalamnya ya. Itu kita kasih taruh deposit, kemudian pilih produk investasinya. Jadi di dalam aplikasi atau di dalam penawarannya itu ada banyak produk. Kita tentunya pilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kita. Yang tadi itu, kalau memang masih pemula ya yang konservatif aja kalau aku bilang, yang risikonya yang rendah. Jangan sampai langsung memilih produk yang risikonya tinggi nanti turun beberapa lama justru bukannya untung malah buntung. Jadi kalau misal di awal atau pemula itu pilih yang risiko yang relatif rendah. Terus yang terakhir ya pastinya kita evaluasi secara berkala nih. Tipsnya itu tidak usah terlalu sering melihat pergerakan harganya kalau saya bilang. Karena uang yang kita pakai untuk berinvestasi itu kan istilahnya kita mau taruh lama, bukan untuk 1-2 hari kita tarik, taruh, terus tarik besoknya. Tapi kalau mau jadi investor ya bukan trader. Jadi kalau beda lagi nih, ada trader, ada investor. Kalau trader tuh harian biasanya. Kalau investor tuh biasanya jangka panjang, menengah, jangka panjang.
0: Berapa bulan biasa begitu Bu Ayu kalau bisa ditarik begitu?
1: Kalau
0: tanam saham ya?
1: Kalau saham kan sebetulnya dia liquid. Bisa kapan saja kita tarik. Cuman cairnya di rekening kita itu T+2.
0: Maksudnya Bu Ayu?
1: Maksudnya hari ini misal kita mau jual, ini kan kita beli langsung masuk nih ke rekening. Kemudian kalau misalnya kita mau jual itu misalnya saham Telkom. Menyebut merek lagi. Salah satu saham ya, saham TLKM ya, Telkom. Misalnya kita beli, saya punya saham Telkom 500 lot misalnya. Nah, hari ini saya beli, tentu saya setor uang. Kemudian saya dapat 500 lot. Jadi yang saya punya 500 lot. Hari ini misal harganya berapa? Misal 3.000 gitu kan. Terus besok dia harganya jadi misal 3.500. Misalnya ada sangat jomplang peningkatan harganya. Misal 3.500, udah cuan kan? Kemarin kan saya beli 3.000. Besoknya ternyata 3.500. Jadi saya jual seluruh yang saya punya yang tadi 500 lot itu dengan harga 3.500, pasti saya udah ada keuntungan kan, capital gain itu kan tadi. Nah, dari hasil penjualan itu baru masuk ke rekening kita lagi itu 2 hari setelah penjualan tadi. Jadi tidak langsung cair. Cuman T+2 itu pasti masuk ke rekening lagi kalau kita jual.
0: Jadi begitu ya Bu Ayu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan, itu saja?
1: Itu saja sih kalau misalnya kita beli produk saham. Itu harus ada disiplin juga, kesabaran dan kedisiplinan. Kalau misalnya tidak apa ya, terlalu sering dicek aplikasinya kan, aduh, bisa stres juga kan kalau lihat dia merah.
0: Kalau naik turun apalagi kalau turun, aduh pasti down juga itu perasaan. Ya itu kan Bu, ya begitu.
1: Iya memang mentalnya kan memang yang harus kita jaga.
0: Masalahnya sudah tahu tanam saham ini umpama miliar begitu ya, pas dia turun, aduh kok rugi begitu ya. Ini kan biasanya emosional itu yang mengontrol jiwa juga, Bu.
1: Betul. Tapi selama kita tidak menjualnya atau merealisasikan kerugian itu sebenarnya tidak jadi kerugian. Jadi kita keep aja. Ini kan kalau investor yang tadi saya bilang jangka menengah panjang, ya udah simpan aja dulu. Siapa tahu besok-besok masih naik lagi gitu kan.
0: Jadi
1: gitu
0: bisa sih. Ditahan ya saham itu ya.
1: Bisa. Terserah kita sih mau kapan mau jual, kapan mau beli lagi, terserah kita.
0: Baiklah. Yang berikutnya Bu Ayu, yang kita mau tahu juga. Nah, setelah memiliki akun di perusahaan sekuritas atau rekening efek, salah satu produk pasar modal yang dapat dibeli yaitu saham. Nah, boleh dijelaskan apa sih sebenarnya pengertian saham itu?
1: Iya, tadi kita sudah beberapa kali menyebutkan istilah salah satu produk saham gitu ya. Sebetulnya saham itu kalau saya jelaskan secara sederhana ya, jadi saham itu bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan. Misal tadi saya sudah sempat menyebutkan perusahaan, misal Telkom. Jadi ada nih misal satu bangunan Telkom, misal satu kompleks Telkom itu ada 5 bangunan ya. Misal saya beli saham Telkom 0,05%, artinya di dalam 5 bangunan tadi ini 0,05%-nya itu punya saya. Itu yang namanya investor saham. Jadi kita membeli kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi bentuk kepemilikannya itu namanya saham. Dulu sebetulnya ada lembarannya, namanya skrip. Tapi sekarang sudah tidak ada lembaran itu, jadi namanya skrip plus. Semua sudah berbentuk bukti kepemilikannya itu ada di di rekening kita masing-masing. Gitu. Jadi setelah buka rekening efek, udah kita punya SID, istilahnya SID itu kayak KTP-nya, kayak nick-nya kita. Kalau kita punya rekening saham, itu ada SID, satu SID, satu investor, satu SID. Gitu. Jadi satu SID kita bisa beli banyak produk, itu tetap SID-nya satu gitu.
0: Baiklah. Bu Ayu, bagaimana investor dapat memperoleh keuntungan dari investasi saham itu sendiri? Silakan Bu Ayu.
1: Investor dapat memperoleh keuntungan dari
0: investasi saham.
1: Ya pastinya ya. Yang pertama kan dapat capital gain tuh. Capital gain tuh yang tadi saya jelaskan. Kita beli misal salah satu saham harga 3.000. Besoknya 3.500 misal. Ini misalnya ya. Walaupun naik-naiknya kan pasti 3.000 03050 gitu, 3.050.000 misal kayak ada kenaikan pasti kecil-kecil, nggak langsung jomplang sih biasanya. Misal okelah kita tarik 5 tahun. Hari harga tahun 2026 misal 3.000. Harga misal 2010 4 tahun sudah 6.000. Itu kan ada kenaikan 3.000 ya. Kenaikan 100%. Nah, itu namanya gap yang kenaikan ini tuh namanya capital gain. Jadi pasti keuntungan yang didapat oleh investasi saham itu ada namanya capital gain, yang tadi gap atau gap harga yang kita pada saat kita beli dan juga pada saat sekarang. Itu jika gapnya itu lebih besar sekarang berarti itu namanya keuntungan. Tapi sebaliknya bisa saja kalau gapnya itu lebih rendah, kalau ternyata harga sekarang lebih rendah berarti itu namanya kerugian itu sih.
0: Pasti ya.
1: Ada pasti yang namanya untung, ada yang namanya rugi.
0: Karena bermain saham itu memang harus ada untung rugi ya. Tidak selalunya untung ya Bu Ayu ya.
1: Semua ada resikonya. Makanya ada istilah di investasi itu don't put your eggs in one basket. Jadi jangan taruh seluruh telur yang kita punya di dalam suatu keranjang. Ketika kita salah taruh keranjang itu, des, semua jadi hancur. Nah, makanya misal kalau kita punya satu telur, misal kita taruhnya di beberapa basket. Jadi ketika satu keranjang kita pecah, masih ada keranjang lain gitu
0: yang bisa menutupi.
1: Menutupi gitu. Jadi satu yang tadi buntung, misal dia rugi, nah 5 yang lain misalnya, oh naik nih, jadi secara kumulatif sebenarnya kita untung sih, masih untung.
0: Okay. Jadi memang kita harus pintar-pintar ya Bu Ayu ya sebenarnya.
1: Harus pintar-pintar. Jadi mulai dari yang kecil-kecil kita lihat, oh untung nih kecil-kecil, tambah deh gitu kan. Tambahnya juga jangan langsung yang banyak, kecil-kecil lagi. Tapi kecil-kecil kali banyak kan bisa cuan.
0: Iya, cocok. Baik, Ibu Ayu kembali lagi kalau bicara tentang kemudahan. Kan biasa kita itu maunya mudah. Nah selain saham, selain saham tadi disampaikan bahwa ada juga instrumen obligasi. Nah apa itu obligasi dan apa perbedaannya dengan saham Bu Ayu?
1: Baik, obligasi tentu saja berbeda ya dengan saham. Obligasi itu kayak sebetulnya surat utang. Surat utang yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun perusahaan atau korporasi itu untuk memperoleh pendanaan dari masyarakat. Jadi sebenarnya kebalikan. Jadi satunya surat kepemilikan, kalau saham bukti kepemilikan, kita yang memiliki. Kalau obligasi itu surat utang, kita yang memberikan utang ke pemerintah ataupun perusahaan gitu. Jadi kita yang punya duit. Kita meminjamkan duit kita ke pemerintah ataupun perusahaan untuk kemudian dananya dikelola. Nah yang kita dapat nih sebagai investor obligasi itu dalam bentuk kupon namanya. Kupon ini kayak pembayaran bunga lah secara berkala. Jadi kalau beli obligasi itu biasanya ada apa sih istilahnya, tenornya. Jadi berapa tahun kita produk yang kita beli itu, nah di tahun terakhirnya misal 1 tahun ya, di tahun terakhir tuh uang yang kita investasikan itu kembali utuh, kembali utuh. Plus di dalam perjalanannya di dalam 1 tahun ini 12 bulan nanti per bulan kita terima kupon gitu.
0: Oh begitu.
1: Atas hasil dana yang sudah diinvestasikan. Jadi berbeda. Kalau tadi saham itu bukti kepemilikan, kita punya berapa persen, dan itu long term. Jadi kita kapanpun bisa sampai simpan berapa lama pun tidak ada batas waktunya. Kalau saham, kalau obligasi ada batas waktunya.
0: Iya, ada tenornya.
1: Iya, ada tenor.
0: Oke, baiklah. Bu Ayu, yang berikutnya adalah ini tentang kemudahan. Pastinya kita mau itu, kalau orang-orang itu mau mudah lah, kemudahan dalam apa ya, rencana kerja atau apa, reksadana mungkin itu begitu juga. Reksadana itu sebenarnya apa sih Bu Ayu? Mau ditahu dulu reksadana itu apa?
1: Reksadana itu salah satu produk juga, tapi dia itu kayak kumpulan atau beberapa produk yang di package, yang di apa ya istilahnya, yang digabung menjadi satu kesatuan paket produk gitu.
0: Oke, baiklah.
1: Itu, jadi itu, di dalamnya bisa jadi ada saham, ada obligasi, ada instrumen lain misal pasar uang ataupun kombinasi dari semuanya. Jadi campuran.
0: Oke. Iya, tadi sudah kita tahu reksadana. Dan bagaimana mekanisme pengelolaannya mungkin Ibu Ayu? Ya, yang terakhir nih kayaknya. Oke. Dan closing sebentar terakhir. Silakan Bu Ayu lanjutkan.
1: Iya, terakhir ya terkait reksadana. Nah, justru sebetulnya kalau saya bilang investor pemula, kalau memang masih sangat pemula ya bisa dimulai dari reksadana sih. Karena apa? Karena reksadana yang risikonya itu paling rendah. Risikonya paling rendah, namun juga
0: risiko apa ini Bu Ayu?
1: Risiko investasi. Oh iya, saya lupa tadi menyampaikan ada satu lagi yang sering kita gaungkan kalau berbicara mengenai investasi itu, high risk high return. High risk high return, return yang tinggi, pengembalian apa, risiko yang tinggi, returnnya juga tinggi. Tapi kalau yang tadi saya bilang reksadana risikonya rendah, berarti returnnya juga sebetulnya rendah.
0: Rendah
1: tapi kan bukan berarti tidak cuan di situ kan, cuman ada kecil-kecil bisa
0: kayak
1: cuan
0: 100 rupiah, 50 rupiah begitu mungkin ya maksudnya.
1: Iya bisa, cuman kan kita simpan dalam waktu jangka panjang.
0: Oh iya.
1: Jadi masih bisa lah ada cuan di situ. Tapi reksadana ini kalau saya bilang tadi risikonya rendah, sebetulnya di dalam apa ya, jenis-jenis produk reksadana juga kan ada yang namanya reksadana saham, ada yang namanya reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran. Itu sebetulnya tergantung kombinasi masing-masingnya. Yeah. Jadi kalau misalnya reksadananya pilihnya yang reksadana saham ya, mm-hmm. sebetulnya risikonya mirip-mirip saham, yeah. yang tinggi juga risikonya dan returnnya juga lumayan tinggi.
0: Mm-hmm, gitu.
1: Itu. Tapi kalau reksadana saham itu berarti tidak semuanya isinya itu adalah saham. Itu ada ketentuannya sih, maksimum 80% itu saham, selebihnya tidak boleh saham selain saham itu. Mm-hmm. Jadi kalau once saham kita kolaps nih, itu masih ada produk lain lah yang bisa menopang seperti itu. Mm-hmm. Jadi sebetulnya memang untuk terjun di dunia investasi itu mental, kalau saya bilang sih mentalnya harus dikuatkan karena
0: mental baja gua.
1: Iya, mental baja harus bisa mental cuan, dan juga kalau misalnya rugi ya harus menerima itu.
0: Yeah.
1: Karena kan namanya risiko gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kita kalau kita lihat semua beberapa investor yang sudah kelas kakap ya, bohong kalau mereka tidak pernah rugi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Pasti sudah pernah rugi banyak.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian belajar kan ada tuh istilahnya analisisnya, teknikal, kemudian analisis teknikal, analisis fundamental. Kalau itu betul-betul kita pelajari, ada memang beberapa titik kita akhirnya tahu kapan harus beli dan kapan harus jual. Kalau udah mengerti itu, bisa jadi investor cuan.
0: Iya, kan biasa kalau kita tonton-tonton televisi ya, Mbak. Iya. Kalau naik sahamnya, wih langsung heboh semua. Kan di pasar modal itu kan ada layar besar gitu ya, Bu Ayu. Jadi investor-investor itu nongkrong gitu loh. Terus saya naik tidak ya? Ada dumba-dumba, orang Makassar bilang ada dumba-dumbanya begitu. Jadi itu memang terjadi juga ya di realita ini, orang perusahaan-perusahaan besar itu ya.
1: Iya, terjadi. Itu memang real time-nya ada. Jadi kan kalau saham itu kan memang harian, per detik ya, berubah per second. Jadi perdagangan di bursa kan buka kalau di jam 8 sampai dengan jam 4 ya, kalau
0: 4 sore.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kalau Wita sampai 5 sore berarti.
0: Mm-hmm.
1: Mulainya jam jam mulai di WIB-nya itu jam 9, tutupnya jam 4. Kalau Wita berarti mulainya jam 10 pagi, itu ditutup jam 5 sore. Jadi udah sebetulnya kalau yang mau harian trading saham tuh plototinya aja jam-jam itu gitu.
0: Begitu. Okay.
1: Kalau saham.
0: Okay. Lanjut Bu Ayu, terdapat beberapa jenis reksadana, antara lain tadi Bu Ayu belum
1: Iya, tadi itu. Udah tadi reksadana,
0: pasar uang,
1: pendapatan tetap. Pasar uang tuh yang instrumen pasar uang, dan umumnya itu tujuannya jangka pendek. Kalau pendapatan tetap itu biasanya isinya itu mayoritas ditempatkannya di obligasi.
0: Okay.
1: Kemudian dana campuran itu antara investasi saham, obligasi, pasar uang. Terus ada juga namanya reksadana saham yang tadi ya, hampir semua isinya itu saham. Jadi sebetulnya kalau untuk jenis reksadana itu lebih aman sih, kalau aku bilang lebih aman, dan bukannya yang saham tidak aman ya, tapi dibanding beberapa produk pasar modal lain itu yang paling secara risiko rendah reksadana, kemudian bisa di obligasi, kemudian di saham,
0: dan itu memperbaiki mental juga kalau belum siap gitu ya. Awal-awal dulu ya, reksadana dulu ya begitu ya. Oke.
1: Sama ini Bu, kalau mau investasi itu pakai istilahnya orang apa ya, pakai uang dingin. Uang dingin yang
0: kalau
1: kayak
0: panas jadi payah sendiri maksudnya. Itu uang dinginnya,
1: pakai
0: gitu.
1: Uang dingin itu karena kalau misalnya kita sudah invest kan, istilahnya apa ya, kita tidak usah ingat-ingat lagi uangnya kita.
0: Tidak
1: itu,
0: mau
1: gitu.
0: Bilang mau untung atau rugi ya terserah mi deh.
1: Iya.
0: Itu maksudnya. Kalau untung alhamdulillah, kalau rugi mau midi apa?
1: Iya,
0: mungkin
1: begitu.
0: Seperti itu ya Bu Ayu ya. Jangan kepikiran, anggap saya tidak ada uang main-main, itu ceritanya cuan main-main gitu ya.
1: Iya,
0: Bu,
1: kalau
0: ya.
1: Uang keseharian yang kita pakai, keseharian kita, misal mau beli pulsa atau mau beli ini makan, itu kayaknya enggak usah dipakai untuk investasi.
0: Iya, nanti puyer.
1: Ini kecuali
0: puyer,
1: ada
0: puyer,
1: yang
0: orang bilang.
1: Ada uang kok dapat Kak bonus misalnya.
0: Yeah.
1: Boleh kan dialokasikan beberapa untuk coba-coba investasi.
0: Oke, okay, baik. Kalau investasi juga ada tinggi rendahnya dana yang harus ditanamkan Bu Ayu.
1: Minimal sih ada yang 100.000 sih. Kayaknya
0: begitu.
1: Ada yang iya, kayaknya sudah ada yang 50.000 bisa.
0: Oh iya.
1: Buka rekening.
0: Iya. Oke, baik.
1: 100.000. Jadi tidak hanya buat untuk orang kaya, semua bisa. Sekarang 50.000 anak SD semuanya juga bisa sih. Cuma kan belum punya KTP anak SD.
0: Betul. Dan juga belum berpikir untuk saham-saham ya, Be ya. Tapi intinya mudah lah kalau reksadana.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau mau reksadana ke OJK saja.
1: Kalau mau beli reksadana, ada namanya agen penjual efek reksadana. Kemudian ada perusahaan efek. Kemudian ada juga di platform atau aplikasi. Jadi kalau OJK enggak ada ini, enggak bisa gitu. Buka rekening. Kalau kita hanya mengawasi, melindungi masyarakat.
0: Iya, itu perlu ditahu begitu juga ya. Oke, yang terakhir untuk closing statement sahabat budaya dari diskusi tadi, pastinya kita bersama narasumber kita telah memahami bahwa pasar modal itu merupakan salah satu alternatif investasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan keuangan yang pastinya. Nah, apa sebenarnya Bu Ayu, boleh mungkin dijelaskan itu di closing statement kita?
1: Ya, baik. Jadi untuk investasi ya, yang paling pertama yang kita mesti highlight itu kita mesti meningkatkan literasi kita, tingkatkan literasi sebelum berinvestasi. Kita harus kenali produknya. Kemudian yang kedua, kita juga tahu nih tujuan keuangan kita seperti apa dan juga profil risiko kita seperti apa. Misal tujuan kita jangka panjang, kita tentu sesuaikan juga. Misal profil risiko kita masih konservatif, juga kita pasti sesuaikan produk yang kita beli. Pasti kita tahu sendiri, bisa mengenali kita tuh sebetulnya bisa mentolerir berapa persen sih risiko. Misal dia rugi, nah pun sebaliknya kalau kita untung jangan terlalu cepat senang juga gitu.
0: Oh, iya.
1: Iya, karena kan bisa kapan saja juga dia turun gitu. Jadi mentalnya yang harus dijaga. Kemudian yang ketiga, kita pastikan kita investasinya di lembaga jasa keuangan yang sudah berizin OJK.
0: Gitu.
1: Itu. Jadi yang sudah berizin OJK aman gitu.
0: Aman ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Ayu sudah hadir bersama kami di siang hari ini.
1: Sama-sama.
0: Teras UMKM Bincang Cuan, jangan takut investasi, kenali pasar modal sekarang. Sampai jumpa. Sukses untuk aktivitasnya ya, Bu Ayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Yes.

0: Pro 4.
1: Sahabat budaya, Istana Maimun adalah bangunan bersejarah peninggalan Kesultanan Delhi yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Dibangun pada tahun 1888 oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah dengan bantuan arsitek asal Italia. Istana ini terkenal karena kemegahan dan keunikannya. Memiliki total 30 ruangan, Istana Maimun menampilkan perpaduan arsitektur Melayu, Timur Tengah, dan Eropa yang membuatnya tampak berbeda dan menonjol dibanding bangunan kerajaan lainnya. Hingga kini, istana ini masih menjadi ikon budaya dan wisata, sekaligus tempat penyimpanan berbagai benda pusaka Kesultanan Delhi yang memperkaya nilai historisnya.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no! Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena...

0: Wea ka je tu berita-berita ko HP we sapo.
1: Masapa-sapa berita ka. Miguel ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi ko beranda aku. Cinampu bawa engke si berita baru.
0: Wei, aja na sembara berita tabar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini suaranya?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tekne agak kareba
2: dan tekne. Kareba madeceng. Baji-baji, Ji.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Baik-baik, Ji, ke juga berdua?
3: Alhamdulillah. Syukur ke memuji mari karang Allah.
2: Jadi?
3: Baku dapat makin sendi dan tekne.
2: Iya, sudah makin minal aidin sama saya, Di?
3: Sudah, makin
2: tekne. Saya kira belum, makin dua kali boleh, Ji.
4: Sebentar, pilih lagi.
2: Sebentar lagi.

0: Oke lah. Baik, sahabat budaya, seperti tadi saya katakan bahwa kita di siang hari ini bicara tentang kearifan lokal.
1: Kearifan lokal.
0: Dan
1: budaya.
0: Budaya
2: suku Bugis. Suku Bugis dan Makassar.
1: Iya, okay, dalam baik. Kehidupan sehari-hari.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Sul dan Ibu Hawania, ini adalah kedua orang ini juga tahu lah pasti tentang kearifan lokal kearifan dan lokal. Budaya kita ya budaya di suku Bugis Makassar. Oke, okay. Pak Sul, sebenarnya apa kearifan lokal yang ada dan budaya apa yang ada di suku Bugis Makassar?
1: Kalau saya kearifan lokal Pamali atau Pasipalik mulai ditinggalkan dengan.
0: Oh ya, kenapa itu?
1: Karena biasa larangan anak-anak kalau nak kerjakan yang begini, jangan ke begitu nak pamali. Mm-mm. Tidak ada yang begitu larangan-larangan begitu dentek ni.
0: Karena tidak terbukti mungkin menurut mereka ya.
1: Iya, padahal itu larangan bagus sih dentek. Jangan kerjakan itu nak pamali. Mm-mm. Pasti paling nabi lah mengkasar dentek.
0: Tapi bilang kenapa pamali? Apa maksudnya itu pasti bertanya gitu.
1: Bertanya saya juga enggak tahu bilang apa itu pamali, cuma larangan-larangan bilang jangan kerjakan di situ nak pamali. Yeah. Jangan dekat di situ pamali.
0: Penasaran lagi, apa ganjarannya begitu kalau ada pertanyaan pasti begitu kapan? Kalau saya bikin begini, apa yang ganjarannya Bapak? Jadi susah kayak membicarakan sama dia.
1: Iya, susah. Saya juga diterangkan bilang

0: Itu pamali papa. Ya pamali. Narangan dari orang tua. So, ya, sekarang lah. Belum ikut tak bilang apa itu pamali. Mudah-mudahan ada sahabat budaya ini yang bisa mendengar.
1: Iya. Kalau Ibu Ani, kalau budaya lokal apa saja yang ada di masyarakat Bugis Makassar?
2: Sebenarnya banyak. Dentek nih kearifan lokal suku Bugis Makassar. Ada sirik napace, ada juga gotong royong, ada kehormatan dan solidaritas.
1: Solidaritas. Ya, itu semua ya.
2: Kan keharga diri.
1: Ada semua itu.
0: Sedikit. Sedikit dentek nih di
2: suku Bugis Makassar.
0: Yeah. Mulai anak-anak mulai dari ayunan kecil sudah diajari yang namanya budaya kecil. Artinya kehidupan sehari-hari jangki tangan kiri nak harus tangan kanan. Itu sudah mulai mipudah ditinggalkan anak-anak begitu.
1: Kenapa mereka? Alasannya apa, Pak Sulaiman?
0: Karena gara-gara mungkin media sosial atau HP apa tuh akhirnya runtuh begitu dan tenek. Ada kita sedikit-sedikit jangki tendangin nak kaki kanan jangki atau nram begitu. Sudah mulai ditinggalkan.
1: Jadi memang generasi muda itu harus dikasih contoh mungkin terlebih dahulu ya Pak Sulaiman ya.
0: Dari ayunan sudah dimulai budaya. Padahal itu budaya tabe itu dan mulai kecil itu tabe. Tidak ada dalam agama, tidak ada dalam hadis apa, tapi ada di dalam budaya dentek ini. Iya, budaya tabe. Tabe-tabe kok nak kalau lewat ki.
1: Iya, itu ya Pak Sulaiman. Oke, baiklah. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Ya. Tapi mau kak dengar dulu Pak Sulaiman menyanyi.
0: Iya.
1: Dega-dega ki dulu Pak Sulaiman sedikit ki ya supaya bagus ki suara atau apa ya mau ki kelong ini hari.
0: Pakio bunting.
1: Pakio bunting.
0: Ini pakio bunting budaya juga sudah mulai di sudah sedikit pudar dente ini.
1: Iya.
0: Tapi ini pakio bunting. Mudah-mudahan ada jadi daerah-daerah yang masih menerapkan ini pakio bunting.
1: Kok kita di kota jarang nih Pak Sulaiman.
0: Iya.
1: Apalagi modern midi.
0: Iya waktu ku kawin sama ibu. Ada itu namanya pakio bunting.
1: Siapa ibu tak?
0: Ibu di sampingku mantan pacar.
1: Ibu awannya perasaan sih.
0: Masih napa lagi dulu pakio bunting dente?
1: Oh masih. Iya tahu.
2: Masih dipakai di kampung.
0: Di kampung.
1: Iya tahu.
0: Jadi ada tu tikar warna putih. Ada orang berbicara aidende ini mi pakio bunting dente.
1: Oke baik. Kita dengarkan Pak Sulaiman menyanyi dulu ya.
0: Ya.
1: Judul Kelonda pakio bunting.
0: Pakio bunting.

0: Terima kasih Pak Sulaiman sudah bernyanyi siang hari ini, sahabat budaya yang pasti juga bicara tentang budaya lokal kita. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Sulaiman dan Ibu Awani ya. Kita mau dengar juga pendapatnya dari pendengar tadi, Ibu Awani ya, Pak Sulaiman. Nomor teleponnya Pro4 boleh langsung bergabung di 0811 409 250. Kita coba terima penelpon. Sudah ada nih penelpon tak? Assalamualaikum. Ikate.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bapak-bapak, ibu-ibu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Adakah?
0: Jono ada. Ada apa dulu nih?
3: Ada
1: rokok-rokok unti.
0: Kenapa kita tahu rokok-rokok unti? Nah, belum pergi foto.
1: Saya belum di foto. Dia sudah ada pamer di sana kemari.
0: Oh iya. Iya. Pamer sama kita. Iya. Ih, malasku deh.
1: Wah. Ya, iya. Pamer itu ini mau bikin anu kue rokok-rokok unti untuk dentin.
0: Ih, ambar rusak kapan?
1: Iya, ambar rusak sebenarnya, tapi kenapa dia tiba-tiba dentin lagi yang anu?
0: Berubah tuh wajahnya, dioperasi kita di malam.
1: Mungkin sudah operasi plastik yang baru tadi malam.
0: Iya, baru tadi malam operasi plastik.
1: Operasi plastik yang baru rusak, potong kelamin nih.
0: Iya. Sabaran deh. Pulang kampung yang baru rusak.
2: Ulangi di kampung atau
0: ada keperluan nah. Oh,
1: masih ada kampungnya kan baru rusak, kok kita ada nih.
0: Masa.
1: Nah, sudah minta pakai orang bungkus tenteng itu halaman kampung itu.
0: Ah iya, akhirnya. Kenapa bisa bilang gitu? Amborose lagi dengar itu nanti. Nah, bilangin ke lagi itu Jono apa nak bilang?
1: Amborose itu tidak marah-marah kan dia ustaz. Ustaz sedikit.
0: Oke, bicara tentang budaya lokal, John. Apa yang kita tahu tentang budaya lokal kita?
1: Iya. Kearifan lokal dan budaya budaya Inggris Makassar ya.
2: Iya.
1: Semua sebenarnya bersumber dari siri harga diri.
2: Iya.
1: Pace, solidaritas atau empati harus sesama. Mm-hmm. Ya kan?
2: Iya.
1: Maka ada yang namanya gotong royong. Mm-hmm. Yang diaplikasikan dalam bentuk terutama di situ mapalete bola.
0: Oh iya. Kan? Iya, mapalete
1: bola. Itu mapalete rumah. Saya masih ingat itu kalau ada yang mau dipindahkan rumahnya itu diumumkan di masjid.
3: Diumumkan di masjid.
1: Iya, kepada bapak-bapak.
3: Hari Jumat itu saya biasa.
1: Minta tolong Pak Kes Keserta ini beri akar bola anak.
0: Masa?
1: Iya. Jadi, keluar dari masjid semua ke situ.
3: Iya.
1: Semua ke situ.
2: Biasa tuh kemah petan itu, Jono, kemah petan.
1: Iya, biasa juga itu kalau dulu. Kalau musim tanam itu di sawah.
2: Yeah.
1: Orang tanpa dipanggil datang membantu.
3: Membantu.
1: Yeah. Iya.
3: Gotong royong.
1: Jadi saya suka itu datang, tapi saya tidak membantu. Saya membantu makan di guru itu buat anak-anak.
0: Aih, parecu.
1: Iya, karena dulu itu kalau orang mapatan ya tanam padi itu, itu lautnya itu belut.
0: Ah? Belut. Kenapa bisa?
1: Oh, iya. Itu. Belut yang dibakar dulu baru dimasak pakai santan itu dengan
2: uti-uti.
1: Iya, betul. Pisang muda itu.
3: Iya.
1: Wah, enak itu dengan kelapa yang disandai itu.
0: Enggak mau jadi
1: saya kalau belut. Jadi itu salah satu iya, apa namanya? Itu kura yang ahli itu yang spiritualitas itu ya. Itu tadi gotong royong itu di dalam apelete bola. Apa namanya itu ketika musim tanam apa ketika ada pengantin itu. Dan situ orang pergi itu mabaruga. Dulu ya.
2: Iya.
0: Apa itu mabaruga, Jono?
1: Mabaruga itu untuk apa? Itu untuk ruangan pengantin itu. Kalau dua, sekarang kan ada mie anu ya.
3: Sarapo,
1: terowongan.
0: Iya.
1: Tapi beda itu sarapo dengan baruga.
3: Dengan baruga.
1: Kalau baruga itu kalau dulu dibawa ke rumah.
0: Iya.
1: Kalau sarapo itu rumah disambung.
3: Rumah sambung di depan rumah disambung.
1: Iya, depan.
0: Iya. Oh, iya kayak bikin gapura begitu dia. Oh, iya. Oke.
1: Jadi itu siapa tuh? Ada dia harus bedakan sarapan dengan baruga. Itu sekarang sudah tidak ada begitu. Karena ada nih disewa jadi.
2: Sewa kan? Tenda.
1: Iya, lama-lama itu perasaan itu sudah hilang.
0: Iya.
1: Sekarang itu apa namanya? Kita tanam padi itu sekarang serba gaji nih.
0: Iya.
3: Oh, begitu. Iya, serba digaji.
1: Serba gaji.
2: Riolo Pak Januar di pagi minrat pirina tetangga atau kalau ngapa boti.
1: Iya.
0: Sekarang?
2: Kok di serba sewa semua?
1: Iya, serba sewa. Dulu itu kalau ada pelaku pengantin itu, waduh, kita yang setengah mati pergi pinjam kursi,
2: piring,
1: lampu, setengah mati.
2: Lampu
1: sekarang tidak, Mi. Pelaku itu pasti akan hilang itu. Ya kan? Sudah mulai hilang. Apalagi itu pelatih bola sekarang kan, rata-rata bikin cuma batu. Ya kan, permanen. Apa Mi, lebih sepiak begitu? Tidak ada, Mi.
0: Tidak ada, Mi.
1: Tidak ada nunya.
2: Palete ni bola mati rojo no mang taan. Rio di mimpi di akak jo.
1: Ah, ayo lah yakka bola galung. Bola galung di bawah. Itu. Jadi itulah ada kalau di tradisi budaya-budayanya itu.
0: Iya.
1: Makanya mapadendang itu kan salah satu juga.
2: Mapadeko.
1: Mapadendang. Si gajang lalali pak.
0: Iya.
2: Mundur ke
1: saya kan.
2: Si gajang lalali pak.
1: Iya, mapadendang itu mungkin budaya atau tradisi satu-satunya cuma ada di Bugis.
2: Iya.
0: Bagaimana itu yang si gajang lalali pak?
1: Si gajang lalali pak itu dulu ketika untuk memutuskan suatu perkara masalah.
2: Iya.
1: Itu yang satu-satunya itu si gajang lalali pak, siapapun mati kita tidak tahu mana benar mana salah.
2: Iya.
1: Itu. Karena ya, siapapun dia mati ya itu yang dianggap salah itu.
2: Itu pengadilan, mengadili.
1: Iya, itu pengadilan tanpa putus.
2: Iya.
1: Artinya kalau
0: putusan adat maksudnya ya. Putusan
1: iya. Harusnya itu melalui itu, misalnya kalau si kan mengenai harga diri siri.
0: Iya.
1: Jadi harusnya itu diputuskan melalui itu segala-segala lalui pak.
0: Masih penting juga itu pencuri kalau tidak mau mengaku itu di itu dibakar deh baru disuruh pegang.
1: Oh iya.
0: Atunupan roli.
1: Iya, itu roli. Di kajang
2: iya.
1: Itu.
2: Iya.
1: Kajang itu.
0: Itu Makassar ya?
1: Iya, di Makassar. Ditangkap masukkan penjara satu hari lepas Mi.
0: Iya. Itu hukum yang ini ya. Bukan iya. Bicara hukum iya. Adat iya. Kita bicara bukan itu, hukum ada. Sekarang.
1: Iya, kalau di sini kalau di Bugis dan di kena seperti itu.
0: Iya.
2: Peraturannya itu na nenekku Jono dega lu mengaku iro.
1: Ya lu mengaku na siapa negeri na pernah nobi nenek lemah.
0: Makan sama-sama maksudnya.
1: Iya.
0: Bukan
1: iya.
0: Yang mencuri saja makan gitu ya.
1: Iya.
0: Sama-sama.
1: Disuruh jaga rumah.
2: Dan nami
1: bilang itu nanya. Ada ayam itu itik di situ kasih makan. Bukan kasih makan ya. Dia makan gitu.
2: Napa rikanu? Napa tilisu?
1: Ya. Jadi begitu artinya yeah. Anu, jadi banyak sebenarnya budaya itu mapaci itu salah satu juga sebenarnya tradisi
0: yeah.
1: Budaya yeah, betul. Ya kan sampai sekarang itu masih dilakukan yeah. Ketika nanti itu tradisi mapadendang sebenarnya itu adalah rasa syukur ya setelah panen
2: riola jono siulang elok itu pak boten rame mi keluarga datang
0: habis mi anua satu karung gulai sama terigu
1: jangan
0: jadi memang orang sekarang di kota pakai sistem catering
1: iya kalau di kota itu ya mungkin agak murah biayanya ya kalau di kampung tidak bisa
2: anu dentek nih toko kok masak banyak tetangga datang
0: gotong royong gitu ya itu juga salah satu ya kearifan lokal kita
1: kalau di kampung itu orang pengantin kalau sudah naik uang penuh itu
0: rame mi
1: mulai itu rame di apa namanya siang malam
0: iya
2: naikkan mak benih
1: iya mak mendomi apa
0: iya
1: jadi itu harus dibikinkan kue juga kalau orang terima dukakan itu lebih cari ke tetangga bahkan ada orang teriak koi di begitu
0: iya koi di
1: Koyidi,
0: mengerti makanya itu kalau bilang begini,
1: Koyidi
0: maksudnya,
1: ya kalau kita cepatnya pergi mendomi di rumah kita,
0: iya.
1: Kalau dia tidak mau ya, begitu.
2: Kalau kita,
1: begitu. Jadi kita gitu, bentuknya kalau di kampung itu kalau mulai keluarga tetangga. Tidak punya masak di rumahnya.
0: Iya. Gantung panci, gantung belanga maksudnya jangan.
1: Pokoknya gantung panci, gantung wajang ini. Gantung gula, gantung teh, gantung gelas.
0: Tidak tahu itu juga gantung gula, gantung teh. Tapi karena memang pagi-pagi mereka sudah ada. Jadi pagi-pagi itu
1: riuh. Bukan cuma pagi-pagi, pokoknya makan siap, mulai sarapan, makan siang, makan malam di situ semua.
0: Karena kayaknya,
4: di sana saya sekeluarga.
0: Kayaknya bawa Nia pengalaman ini kayaknya.
1: Iya. kalau orang yang pernah hidup di tinggal di kampung pasti dia tahu itu begitu. Iya. Jadi ada pindah dapur untuk sementara.
0: Pindah ke tetangganya maksudnya
1: dia. Iya,
3: pindah ke tetangga.
1: Jadi hanya seperti memang itu, panjangnya budaya kita itu sungguh luar biasa memang. Kalau ya, memang itu rasa solidaritasnya orang di kampung itu memang luar biasa.
3: Jadi iya. Jangan pakai dulu beli beras sama gula sama teh. Kalau ada orang mau kasih kawin
1: pokoknya
0: tetangga. Masih risirik ya.
1: Kalau ada berasnya jual mie dulu.
0: Memangnya pestanya berapa hari Kak John?
1: Pokoknya biasa satu bulan sebelum sudah ada itu.
2: Oh, ada mie.
1: Iya kan tadinya itu. Kalau sudah naik itu, uang panai itu, mulai belanja kerikanan itu.
3: Ada semua di situ keluarganya.
1: Itulah. Memang itu solidaritasnya orang di kampung itu luar biasa. Karena dia tidak dipanggil, datang sendiri itu.
0: Iya.
1: Asal nggak tahu mi bilang, wah ada caranya ini Pak Sulaiman misalnya. Iya. Datang mi itu.
2: Datang mi.
1: Bantu-bantu itu.
3: Datang mi bantu-bantu.
1: Iya. Beda kalau di kota.
0: Iya.
1: Ada mungkin pakai songko, baju bodoh, pakai jas, dipanggil itu pun kalau dipanggil pun tentu datang juga.
0: Iya.
1: Kalau di kampung tidak. Pokoknya asal nggak tahu mi, datang mi itu, ada semua itu. Jadi tapi memang banyak sekarang itu budaya-budaya yang sudah tergeser ya, karena kemajuan teknologi seperti tadi itu kegotong royongan itu.
2: Gotong royongan.
1: Nampak di itu sudah pudar nih.
2: Maparingala Pak Jono.
1: Iya, maparingala itu.
2: Maparingala.
1: Tidak ada nih, hilang nih itu. Ada, jadi dulu itu ketika tetangga kita punya sawah yang luas, tetangganya makan tumi tetangganya itu. Ya kan? Mereka kan biasa dipanggil pergi panen. Ya kan? Jadi ketika ada sawahnya punya juga padi itu banyak. Berkerukan di rumahnya itu.
0: Oh iya.
1: Tapi sekarang tidak nih.
3: Itu dulu satu tahun satu kali kita panen, tapi alhamdulillah.
1: Iya.
2: Menerima anak.
3: Iya, sejahtera juga.
1: Iya karena kadang-kadang kalau ada yang panen dipanggil lagi.
0: Oh.
1: Itu banyak terkumpul gak banyak itu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena ada lagi mesin deros lagi.
3: Ada mesin.
2: Angkat rakyat dia Jono penuh rakyat.
1: Iya.
0: Rakyang itu apa Pak So?
1: Itu yang di atas itu.
0: Oh iya.
1: Itu ada tangganya. Siapapun yang jatuh di tangga itu pasti cacat itu.
3: Iya.
1: Bungkuki. Iya.
3: Kalau jatuh dari anu dari atas.
2: Ya pura madu. Ya pura madu tapi kolang anu.
0: Kolang. Maksudnya kita pernah juga jatuh. Tapi. Tapi tidak menjadi kolam gitu, tanah.
2: Kolam ku jatuhi.
0: Oh, kolam kita jatuhi. Saya kira tanahnya tidak jadi kolam.
3: Jadi tidak jadi di bungku.
2: Tidak jadi.
1: Bukan ya bungku, tapi udah yang bungku.
0: Begitu kan hewannya. Hewannya kalau ketawa, ya Allah. Tidak berhenti.
1: Karena waktunya jatuh. Nah injak itu udang.
0: Udang yang.
1: Jadi larinya ke situ bungkunya itu udang.
0: Oh.
1: Itu mikrodong itu udang udah bungku sampai sekarang itu. Dari Pak Sulaiman dari anu tangga rakyang itu jatuhnya ke kolam injak itu udang. Udang jadi korban.
0: Saya kira tanahnya tidak berlubang Jono. Karena orangnya yang jatuh tidak sesuai Jono punya body gitu ya.
1: Astagfirullah. Ya. Selain itu tempat gabah, tempat padi. Biasa itu nenek kita itu tempat itu dia simpan uang itu.
0: Kenapa kita tahu?
3: Iya.
1: Biasa saya.
3: Betul.
1: Odoh-odoh ini.
0: Maksudnya mau kita odoh-odoh terus kita ambil warna.
1: Iya.
0: Astagfirullah.
1: Orang tuh udah lupa kan dia simpan di peti-peti itu.
3: Iya.
1: Ya orang tuh dia lupa itu kalau ada warna itu di atas itu. Dia sendiri dibongkar di rumah, tapi temukan anu cini duli ini.
3: Iya.
1: Iya. Atau biasa saya itu naik di atas itu, baru saya tengkurap menghadap ke bawah, saya lihat di mana simpan warna ini. Di kelihatan itu kalau dari pasar toh.
0: Iya.
1: Oh, di mana simpang Wanyi?
3: Oh, jadi sampai sekarang ini celah nda lihat-lihat uang.
0: Nda uang lihat-lihat uangnya neneknya.
1: Iya. Jadi kalau minta ke uang bilang tidak ada uang pun nak. Dia mah.
0: Iya.
2: Itu misalkan sampai budaya masuk budaya itu Jono.
0: Budaya.
2: Ada nenek-nenek nak. Termasuk budaya itu Jono.
1: Jadi begitu memang ya, sekarang itu banyak budaya-budaya kita artinya yang sudah tergerus oleh apa namanya oleh teknologi. Itu kan salah satunya itu the rose apa sebagainya itu sudah tergerus budaya kita itu. Memang saya lihat ini lama kelamaan itu gotong-royong juga ini akan hilang juga. Karena makin kesini tuh orang sifatnya itu makin nafsi-nafsi. Ya kan? Dia lebih ke materi.
3: Apalagi anak-anak sekarang tidak.
1: Yang kami anak sekarang.
3: Tidak nak pakai ini
1: betul. Tidak harapan. Iya, begitu anunya kalau bukan kita yang anu anak benteng anak kita susah.
0: Iya, kan? Betul.
1: Makanya sedini mungkin kita harus mengajari anak kita mengenai adat, adab, istiadat. Terutama itu tutur berbicara kepada orang lain.
0: Iya.
1: Tabe,
2: kan?
1: Iya, karena saya lihat ini sekarang kalau di kota itu budaya tabe itu sudah mulai itu tergerus juga, ya kan? Kalau dulu kita itu mau lewat depan orang itu, kalau kita jalan seperti kayu lurus, nama reki kita punya orang tua, ya kan? Lipuk, tabe, itu.
2: Diawe jari.
1: Iya, apa namanya? Tangan di bawah, itu. Kalau kita bicara sama guru apa dan sebagainya itu tangan kenapa berpegang ke depan dia?
3: Iya. Iya gitu, iya.
1: Iya toh?
0: Iya.
1: Kalau kita menghadapi orang itu begitu. Coba anak sekarang masyarakat seperti itu.
3: Selalu ke depan itu tangan kalau kita lagi kita bicara dari sama jari, orang tua.
1: Ini kita itu. Sekarang itu jarang itu Iko.
2: Iko.
1: Biar orang tuanya panggil anu itu juga panggil temannya Iko.
3: Kau, iya.
1: Kamu mama, kamu lupa.
3: Kamu mau, iya.
1: Iya, itu tidak anu bisa itu harus diajarkan anak-anak kita itu mengenai adat kita, tradisi kita. Itu sama itu mapakiade.
2: Lebih banyak mio daripada iye Jonadi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iyo daripada iye.
2: Iya, lebih banyak mio daripada
1: iye. Iyo.
2: Iyo.
1: Jadi sungguh ini artinya itu tergerus dengan oleh budaya luar. Apalagi sekarang itu media sosial, media cetak, elektronik, begitu mudahnya budaya luar itu masuk ke Indonesia, ke negara kita.
0: Iya.
1: Mentah-mentah oleh anak-anak kita.
3: Itu semua yang bikin anu.
1: Itu bikin anu itu.
3: Yang bikin kasih hilang masalah anu.
1: Iya.
3: Budaya.
1: Seperti itu kan. Dulu terselingkuh karena sering nonton televisi ada tuh.
0: Oh. Masa? Kayaknya saya pura-pura tuli begitu ya.
1: Gara-gara sinetron itu.
3: Jadi nonton drakor.
0: Iya, suka dia suka nonton sinetron kalau Jono.
1: Saya tidak suka nonton sinetron.
0: Kejadiannya bagaimana? Kita tahu.
1: Kalau saya itu sinetron yang kayak Sidul. Kalau kayak ayangan itu tidak suka.
0: Oh, masa? Tepuk tangan dulu bawahannya. Wih. Iya, iya.
1: Ke warkop juga itu jarang.
2: Iya, tahu. Betul.
1: Iya.
0: Ibu Wania, iya ya.
3: Tapi sebentar jangan datang lah.
0: Iya.
1: saya pikir-pikir dulu. Iya, karena.
0: Apa?
1: Karena biasa mengaji kalau jam-jam begini.
0: Mengaji di bantal guling.
1: Iya, saya bisa mengaji.
0: Mengaji kibar ya.
1: Jadi,
3: iya. Alhamdulillah.
1: Ingat kata umur, ya kan? Jadi hati-hati. Jadi hati-hati tu yang joget-joget di warkop. Jangan di video kan? Di video kan itu jadi.
2: Iya.
1: Jadi dosa jari itu nak.
3: Betul.
0: Oh, kalau begitu kan?
1: Iya.
2: Baru diposting.
1: Iya, ini bawahnya biasa tobat nih. Saya tidak mau mak deh. Tapi nak lakukan itu juga. Ini jadi susah memang. Tidak,
3: no.
1: Jadi kalau kita pelihara yang di budaya atau ada arifan kita, selama itu budaya kita itu tidak bertentangan dengan syariat agama, mari kita lestarikan.
2: Betul.
1: Karena banyak itu. budaya kita sebenarnya itu warisan dari nenek kita dulu jauh sebelum Islam masuk.
2: Iya, betul.
1: Ya kan, banyak itu. Ya kan? Okay. Seperti itu.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Ya.
0: Terima kasih, John.
1: Ada yang tersinggung deh. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Selamat menikmati tuh. Banda-bandana tuh.
0: Nah, tahu, nah.
1: Iya, jangan kasih dente, kan itu untuk yang berusaha itu.
3: Puasa,
0: Puasa.
1: Heeh. Itu puasa. Bulan puasa dia tidak puasa.
0: Mana ada? Tuduhan yang tidak meyakinkan gitu ya.
1: Puasa kok bulan puasa ini?
0: Puasa kok?
1: Tidak ada kalanya.
0: Kalah.
1: Kalah. Berarti kalau kalah masih ya, kalau yang tidak ada kalanya dalam bulan puasa itu berarti sudah anu nih.
0: Saya kira mau bilangi narasumberku yang di depan.
3: Sembarangan ini,
0: nah. Saya nanti mau bilang, bahannya malah ki.
1: Itu kalau kita mau mengetahui sesuatu, itu tanpa kita tanya, kita sudah tahu itu.
0: Masalahnya, kalau nonton ke videonya, tuh kita lihat mukanya.
2: Berarti dia pelakuna.
0: Dia diam-diam, tuh diam-diam baru kore-kore mata di saya.
3: Sambaran
0: nah singgung kayak dulu baru lempar ke kita Iwan ya, tong ini
1: kan umur beda toh. Iya, berarti kalau saya tanya bener-bener tidak ada kalanya berarti kayak sudah lah.
0: Jangan jawab Iwan ya, jangan jawab,
3: masih ada
0: nafsi
3: setuju.
1: Sudah lah.
0: Jujur kacang hijau dia tahu, jujur kacang hijau.
1: Tidak, sudah tidak ada nih pokoknya. Semua yang di perompak itu lah.
0: Termasuk yang pergi ke sawah biasa, astaga.
1: Kenapa tidak ada yang kalah?
2: Pul di puasaan.
0: Mau ikalah tapi tidak dikasih sama Allah tahu aja mau
3: di apa. Ini ada di pikiran nai.
1: Tidak. Saya bertanya begitu kalau mau ngerti seseorang itu gitu.
0: Memang ini suka sekali menjebak.
1: Begitulah.
0: Memang tong ini.
1: Pas kalau mau menyanyi jangan makan anu. Makan dulu. Tadi tuh menyanyi kayak ada keselak banda-banda di dorong kan.
3: Sudah makan baru ke sini.
1: Menurut informasi ada nih, Mbak Sasa nih barang di perjalanan.
0: Mau nunggu di mana? Pertigaan situ kah? Pertigaannya liburan nih.
1: Pertigaannya Nusantara.
0: Oh begitu. Oh gitu. Ayo janjian sama Ibu Wania ini kayaknya.
1: Kalau itu kan kalau ada nih judulnya anu. Warkop. Tidak tidur itu, tidak tidur malam itu. Dia namanya itu.
0: Mandawadawai semua. Ih tahu ah. Bagusnya itu. Persatuan nak gotong royong nak.
3: Tapi dia ini ya, dia juga yang nikmati
0: dan enak nah itu dia.
2: Alena melakukan apa rena
1: dan ini sebenarnya tadi. Tapi ini memang tidak rencana kesan sebenarnya tapi undang-undang itu sepatu buat saset bawa mie goreng.
0: Mimpi
1: ada di lumpur.
3: Ini kalau makanan ini paling nomor satu gotong royong.
0: Dia terdeluan yang angkat tangan di bawahnya.
2: Capung itu tapi ngececem.
3: Iya.
1: Iya tapi itu yang di depannya itu dan itu nomor satu membungkus.
3: Oh deh.
0: Jelas mi itu pasti kita juga minta nak bungkuskan ki.
1: Tidak bisa ya kok. Tidak bisa kok dong kalau ada yang ya dimakan kerjaan tidak jujur lah. Itulah kira-kira.
0: Saya pikir-pikir dulu, garu-garu dulu ke pipiku deh. Kalau dia bicara, enggak percaya saya.
1: Oke, paling kena ada di liwang mau masuk.
0: Ini ada menteruan itu dari tadi.
1: Masuk di liwang?
0: Sudah, Minjan.
1: Oke, lanjut juga semua, saya selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi berdering teleponku, nak. Gara-gara Jono ini. Assalamualaikum, John.
3: Hampir menjadi yeah. satu.
0: Iya, wabarakatuh. Iya,
2: ikate.
0: Ikate.
4: Bateri Mustahan di Jenderal Baru Maros Kate.
3: Oh, Pak Mustahan. Apa kabar ini Pak Mustahan?
2: Agak kareba Pak Mustahan.
4: Ya, karena bayi-bayi Kate.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Jadi apa yang kita tahu tentang kearifan lokal kita di suku Bugis dan suku Makassar, Pak?
4: Ya.
0: Ya, Pak Mustahan.
2: Apa kisah budaya suku Bugis Makassar?
0: Apa yang kita tahu?
3: Kearifan lokalnya.
0: Budaya apanya yang kita tahu?
3: Iya.
4: Lokal.
3: Budaya atau budaya, tradisi yang
2: kebiasaan kita tahu?
4: Iya. Yang saya tahu biasa itu orang Bugis.
2: Iya. Yeah.
4: Kalau apa namanya? Kalau ada mau bikin acara, misalnya mau pengantin ya biasanya acara pembukaan itu baca-baca dulu.
0: Baca-baca. Iya, tahu. Iya.
4: Kedua, kalau ia mau mendirikan naseng UGM apa toto sarapo.
2: Sarapo ya.
4: Ada satu tidak sembarang kayu yang diambil itu ya. Yang dicari untuk yang pertama itu yang banyak buahnya.
0: Pohon apa itu biasa ya Pak? Contohnya mungkin Pak Mustahan.
4: Ya.
0: Pohon apa biasa?
4: Yang dicari yang banyak buahnya itu yang melengket di pohonnya.
0: Kayak rambutan mungkin, salah ya? Atau pohon apa itu?
3: Pohon
0: mangga.
3: Apakah?
4: Kalau di sini ada itu namanya. Pacuy, itu yang melengket di pohonnya buah
0: itu. Apa itu, Bu?
3: Iya, yang melengket
0: Bu,
3: di
0: pohon apa itu?
4: Iya, pacuy.
2: Pada lobe-lobe, dia.
0: Ada
4: juga ada, pohon apa namanya itu, lopis.
2: Lopis?
3: Iya, bukan. Yeah.
0: Pohon apa itu?
4: Yang melekat di pohonnya itu buahnya.
2: Iya, lopis.
4: Banyak sekali. Itu yang kecil-kecil.
2: Ani itu dia.
4: Itu yang dicari. Yang dikamakan itu.
2: Iya,
4: yang pertama kalau
3: itu syarat-syaratnya itu.
4: Katanya
3: syarat-syarat
4: supaya kalau di hari-harinya itu pestanya nanti banyak-banyak orang katanya.
0: Banyak tamu.
2: Iya, banyak dalek nah.
4: Iya, banyak dalek karena itu dia yang di dirikan untuk pertama yang pertama dia ada sebanyak buahnya.
2: Tapi masih ada sarapo di kampung tak Pak Mustahan?
4: Iya masih ada sarapo cuma sekarang kan kebanyakan
2: sewa tenda
4: rumah di bawah ya. Tenda saja.
2: Yo sewa tenda.
4: Kalau rumah panggung ya tapi kalau rumah panggung itu apa namanya diusahakan supaya sarapannya itu tidak di depan di samping harus di samping.
2: Iya. Sempuk bola.
3: Oh, tidak di depan di samping.
4: Iya, di depan. Kalau memang lokasinya itu mungkin kan.
0: Iya, oke. Ada lagi Pak Mustahan?
4: Ya begitu juga. Begitu juga kalau misalnya kalau kita mau apa namanya? Karena ini menjelang panen ini, biasanya acara itu anu mengambil apa namanya padi yang masih muda itu baru dikubur.
2: Apa mula?
3: Aselolo.
4: Tapi yang dia itu disangrai baru
3: ditunggu. Iya betul.
4: Kalau istilahnya orang di sini namanya pinang. Itu kalau sudah di anu itu dicampur gula dengan kelapa.
3: Iya, dicampur gula dengan kelapa.
4: Dicampur juga.
2: Dimiliki nanti Pak Mustahan.
3: Aselolo namanya. Kalau orang Makassar aselolo.
4: Begitu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Mustahan.
4: Semuanya berada dalam keadaan sehat
2: walafiat. Amin.
4: Sehat juga. Lahir dan batin dan pamit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustahan di Cenrana Maros ya.
3: Cenrana Maros.
0: Oke, baiklah. Kita ke penelpon berikutnya mungkin ada yang mau bergabung lagi. Kita coba terima penelpon sahabat budaya 0811 400 9250. Ada Ika? Oke, belum ya, dicoba lagi 0811 400 9250. Di belakangnya tadi siapa? Ya ada penelpon, kita ada coba terima. Oke, assalamualaikum Ika Teh.
5: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
3: Ikat apa kabar Pak Radin?
2: Pak Radin.
5: Hey, alhamdulillah. Selamat minal aidin faizin
2: fasum.
5: Pak Radin kana.
2: Kita juga minal aidin.
3: Dengan ucapan yang sama Pak Radin.
2: Iya, dari Maros juga yang
5: Timur.
0: Nanti murung iya. Iya, Pak. Oke. Pak, apa yang kita tahu tentang kearifan lokal atau budaya kita di suku Bugis dan suku Makassar?
5: Aduh, suku Makassar.
0: Iya, apa yang kita tahu Pak Radin?
5: Tentang apa ini?
2: Budaya.
3: Apa tradisi
2: budaya? Budaya. Di sana masih dipakai mapak deko.
3: Masih dipakai kak tradisi itu.
2: Iya, mapak ringan.
5: Kalau di anu itu daerah Batu Basi barangkali masih dipakai.
2: Dipakai.
5: Iya. Kampungnya sendiri itu. Aduh, rantuannya ini ya. Barangkali masih dipakai. Iya.
0: Iya. Terus ya, apa yang kita tahu dari proses? Iya.
5: Beras, anu, potong padi itu muda itu.
0: Iya.
5: Barangkali masih dianukan itu. Keturunnya orang di situ, kampung di situ.
2: Iya.
5: Batu basi.
2: Batu
3: ya.
5: Kalau di sini di Bantimurung ini tidak ada
2: mi.
0: Apa ya? Tidak ada mi kalau pengantin atau nikah?
5: Kalau pengantin itu ada anu. Kalau rumah
0: masih ada pakai gunting?
5: Ya kebanyakan
0: Lapa,
5: ini rumah batu, Pak. Tidak ada sih rumah panggung.
0: Tapi ini ada mapacik biasa tidak tradisi itu atau ada masih pakai gunting?
2: Jaga leko. Iya.
5: Jaga leko.
2: Malah
5: baru besoknya mapacing
2: Mak Barasanji.
0: Kasih ya.
5: Itu kami menerima nak tamu mapacing.
0: Oke.
5: Jadi besoknya lagi di pengantin menerima juga tamu. Di sini ya.
0: Iya.
5: Di sini banyak ini musimnya sudah sekarang ini.
3: Musim pengantin.
5: Baru-baru saya pergi kemarin. Ini nanti malam Sabtu, malam Minggu ada lagi. Iya.
0: Oh begitu. Musim ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Radin di Bantimurung sudah bergabung sama kami siang hari ini.
5: Terima kasih.
0: Iya.
5: Salam lagi.
0: Iya.
5: Semua bertiga.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung. Oke, kita telepon biasa dulu lagi ya. Tinggal berapa menit kita akan ikuti kabar. Nah, assalamualaikum. Bari basa. Ikate. Ngapa mi? Bari basa misering.
2: Ikate.
0: Iya, oke. Sudah diralat.
3: Deliwang.
6: Bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah, Deliwang.
6: Pasul, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah, Deliwang. Ucapan yang sama, Deliwang.
6: Masalah ini masalah tradisi.
2: Tradisi, budaya. Mulai ditinggalkan.
6: Kalau di Makassar ini kayak banyak yang hilang.
2: Iya.
3: Betul.
6: Pasul dan kanan.
3: Iya.
6: Kalau menurut saya ini kalau di kampung-kampung itu masih dipakai itu mapak deko.
3: Iya, masih. Betul.
6: Iya, masih dipakai itu mapak deko termasuk di kampung saya itu.
0: Apa itu mapak deko?
2: Sudah.
6: Itu kalau
2: bahasa Bugis. Panen.
0: Oh, acara
6: iya, sudah panen. Kalau mapak deko itu bahasa Makassar, kalau mapak lendang itu bahasa Bugis.
3: Oh, iya bahasa Bugis.
0: Oke.
2: Iya, jadi mapak deko.
6: Ini juga banyak juga tradisi. Kalau contohnya begini, kalau misalnya tuh orang tua tuh melarang anaknya, misalnya kalau mau keluar ibu hawanya sama kalau mau keluar itu misalnya anak-anak mau keluar larang orang tuanya dulu tuh tidak bisa. Anak-anak kalau di basilak itu mata
3: Iya.
6: Dilarang mi.
3: Kita dulu kalau nanu mi matanya orang tua tak mundur maki, tidak bisa maki.
6: Nabilan.
3: Mengerti maki. Iya.
6: Iya, kalau melihat itu
3: di kalam tu. Kalau najian jam makin tu,
2: buci lagi mata.
6: Lagi ni kita makin tu, nah ala-ala hari kita mata. Baru minjau,
3: tidak
6: mata tu.
3: Iya,
6: betul. Kamu kan anak kah?
2: Susah
6: di pawang.
2: Iya,
0: iya.
6: Kita tahu, kerana ini. Nah, bila kau tu nak kerja tu.
3: Iya.
0: Oh.
6: Jadi kalau menurut saya ni, jangan silangkan kalau masa tradisi dengan
2: apa yang menyebabkan di Liwandi sehingga begitu mau mipudar, apa yang menyebabkan kira-kira
6: menyebabkan ini gara-gara komunikasi di sore komunikasi masalah HP karena ini negara perumahan sama ini masalah HP Android itu kan anak sekarang itu sangat-sangat
3: itu yang bikin anak-anak
6: minim
3: iya.
6: Jadi ini ini anak-anak sekarang tidak mau diatur. Ini diatur, karena anak kira-kira itu di kau foto.
3: Iya.
2: Apalagi punya nyetom motor nah.
6: Iya. Apalagi punya nyetom motor nah. Enamu.
3: Ini apa pun cewek nah.
6: Punya apa pun cewek nah. Enamu. Sama kamu dan anak pun ni bawain kalau nak kemai kok.
3: Lebih napi lagi rimani cewek nana totoa nadi.
6: Iya, nana totoa nadi.
2: Iya, istilahnya istilahnya kan nabo koi toli.
6: Iya. Nak tu bangka teraka. Asal kiri teri kiri, asal teri ke kanan, asal teri ke kiri. Kamban jalan.
0: Iya.
2: Bah.
6: Iya. Ya, oke pendek.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih
6: Deliwan. Salam sama Jono.
2: Ya, salam.
0: Tema.
2: Salam kasih di keluarga.
0: Yami.
6: Jangan ini.
0: Yami. Teja.
6: Saya sama lagi nanti bohongnya kalau itu hari nanti.
0: Iya, insyaallah. Iya, oke.
6: Iya, nanti sama ke Bunda.
3: Oh, iya insyaallah. Nanti
6: diatur sama Ibu Niar. Iya, monitor ke Ibu Niar ini.
3: Iya, monitor ke.
6: Iya, oke Bang Bunda.
0: Terima kasih banyak.
6: Iya, sore saya ke.
0: Kita juga, iya.
6: Maaf tadi pernah salah-salah aku.
2: Bukan dimaksud.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk siapa?
3: Deliwang
2: di Nuri.
0: Oke, baik kita tahan dulu penelpon karena kita akan dulu bacakan kabar Ratna Pro 4 ya. Oke.
7: Kabar Ratna Pro 4.
0: Cedah.

0: purbah yang membentang di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Siden Rengkrapang, dan Kabupaten Sopek. Danau ini terbentuk sejak awal pembentukan daratan Sulawesi yang berada di atas pertemuan lempeng benua Australia dan Asia, sehingga memiliki nilai geologis yang tinggi dengan luas sekitar 350 km persegi. Danau Tempe menjadi danau terluas kedua di Pulau Sulawesi. Danau ini juga dikenal kaya akan keanekaragaman hayati, khususnya berbagai spesies ikan air tawar yang unik dan jarang ditemukan di daerah lain, menjadikannya sebagai salah satu ekosistem penting sekaligus sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Gale song itu dintek nih habis yeah. kalau habis panen ada juga tradisinya di sana. Dia bikin itu beras ketan dikasih masuk di bambu. Baru dikasih santan baru dibakar. Itu rame-rame orang ke sana itu tradisinya kalau habis panen.
1: Lemang.
0: Iya,
1: lemang.
0: Iya, kalau orang Makassarnya bilang Kak Dobulo.
1: Oh, Kak Dobulo. Iya. Tradisi Kak Dobulo.
0: Iya, tradisi Kak Dobulo.
2: Kenalnya lemang.
1: Lemang. Okay, lemang
2: deh. Enak sekali.
1: Okay. Ini ada tanggapannya Ibu Sundari katanya. Jono, bagaimana itu orang yang bungkuk jatuh di tangga? Tidak bingung tong Ibu Sundari deng lu.
0: Oh iya,
1: jadi deh.
2: Makanya itu dulu dentek nek kalau mau pak botik sen berapa kali mak saya kasih pengantin tak pernah ke ambil ketering. Kami itu tetangga datang semua mak bali-bali. Kere-kerean apa semua.
1: Iya. Oh, jadi selama ini begitu ya, Pak?
2: Iya. Karena begitu.
1: Ada pernah di jadi kalau itu mapetu ada di rumah,
0: di rumah.
2: Di rumah semua mulai kasih naik
0: mulai mapetu ada sampai
2: tetangga datang semua. Makanya kita hargai pesta. Masih tradisi budaya menghargai di tetangga itu. Makanya kita dentek nih tetangga tak jangan kisi bombek-bombek semua di.
1: Betul. Cocok Pak Sulman. Alhamdulillah baik-baik iya, semua tetangga aku.
2: Karena saudara yang paling dekat itu
1: tetangga. Iya betul.
2: Makanya kearifan lokal kita budaya itu dihargai semua.
1: Iya betul sekali. Oke kita terima penelpon. Sudah ada penelpon di telepon biasa dulu di dari tadi berdering tahu.
2: Iya berdering.
1: Iya.
2: Masih mungkin.
1: Assalamualaikum IKT. Ya halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ki?
2: Iya,
3: dari Pindrang ini.
2: Woi Pindrang.
1: Oh dari Pindrang.
2: Woi Belan.
1: Siapa tuh Pindrang?
3: Pindrang. Pindrang. Iya. Selatan juga.
1: Iya. Nelfon. Siapa nama atau maksudnya?
0: namanya.
3: Aldi di Lembang Pindrang.
2: Oh Aldi tahu Lembang.
3: Sudah datang paling ujung.
1: Apa yang kita tahu tentang budaya kita, kearifan lokal kita?
2: Kearifan lokal.
3: Kalau di sini masih banyak yang terjaga ya.
2: Iya. Iya iya iya.
3: Biasanya kalau ada namanya.
1: Yeah.
3: Apa itu mau baca doang itu kalau ada orang meninggal itu
0: masih iya betul
3: tapi
0: iya.
3: Ke depan itu masih
1: masih
0: iya
3: kegotong royongan ketika ada pengantin sambung rumah
1: masih
3: belum lagi kalau habis pengantin itu budaya siram kubur masih
0: masih
3: masuk rumah baca barasanji
0: masih betul
3: loka-loka apa pisang digantung di apa mendirikan rumah itu ada namanya pelise itu kalau wasa di sini.
2: Masih kental di sana.
0: Iya.
3: Masih pokoknya masih terjaga lah.
2: Itu iya, terjaga. Iya.
3: Ada beberapa biasa kalau ada mobil baru itu.
0: Iya.
2: Barasanji biasa. Iya.
3: Apalagi banyak sih.
1: Banyak
3: ada lagi namanya timat. Tamu apa
2: mas? Metemu tahu.
3: Metemu
2: tahu.
3: Ada.
2: Iya.
3: Saling membantu apa itu kalau biasa kalau
1: gotong royong
3: di dalam itu ya biasa bantu tanam padi mas kalau yang di dalam poros itu biasa sudah tidak ada lagi orang dibayar ya
0: di,
3: tapi kalau dalam daerah
2: di pelosok
3: masuk di dalam itu masih
0: di pelosok
3: masih ini terutama pengantin itu kan biasa saling membantu masalah undangan ambil kayu apalagi masih banyak banyak kalau di desa-desa seperti ini masih
1: begitu di
3: masih terjaga dengan baik
2: mudah-mudahan
3: ya walaupun ada pergeseran
1: pergeseran
3: tapi masih terjaga
0: masih
3: sering silaturahmi membantu apa namanya kalau ada pinjam piringnya misalnya
1: biasa begitu di
2: asalnya pinjam uang
3: masih terjaga ya Dan saya cerita dulu bu, karena biasa itu kan setiap warga itu kan ada piringnya, sendoknya dikasih nama di situ.
2: Iya, ditandai.
0: Ditandai.
3: Iya, Haji Mina misalnya. Jadi kalau misalnya dikasih pulang itu kan ada namanya cari di situ.
2: Iya.
3: Ya. Kalau misalnya biasanya dipinjam tak 20 kurang jadi 15 harus diganti.
1: Iya betul. Kalau pecah maksudnya atau hilang gitu ya Pak.
2: Dulu Pak Linda ada pi nama C jadi kasih ikan dibawa ngegelaskan sama sendok.
3: Iya.
0: C iya. Kasih kecap.
3: Terutama ya sebenarnya sih ke di jalan-jalan poros itu tidak pakai kayu bakar tapi kalau di dalam masih.
0: Masih
3: ya. Masih masih dalam masih di dalam pelosok itu masih.
2: Bukan pigas napa.
3: Biasa juga ini. Kalau misalnya toh ada panggung mau dibikin biasa itu papannya. Tapi saya lihat di kampung sebelah itu ada memang disiapkan papan tiang-tiang itu dikumpulkan di satu tempat kita kita pergunakan apa namanya? Warga turun itu angkat ke sana.
2: Iya. Tapi saya Paldi dulu, Paldi nak pinjangi linggis korang sampai sekarang belum pulang.
1: Dari Tata itu, Raya Paldi.
3: Ya terjadi.
2: Iya, apa tetap boleh nendreng yang nunggu linggis iku. Den linggis.
3: Pulang memang.
1: Harusnya itu buat perjanjian ki.
3: Iya. Kasih nama di situ tulis.
2: Iya. Iring. Tersinggung mata Pak Jasa yang dia sikit nama kurang di linggis
1: langsung bilang ki juga sama dia bilang tapi Pak Di kalau pinjam

0: Ya.
1: Walaupun ada pergeseran, tapi
2: tetap
1: tinggal di sundur seperti ini masih terjaga.
2: Iya. Mudah-mudahan bisa terjaga semua. Iya.
1: Tembang.
3: Iya. Terima kasih Pak Aldi.
0: Pak Aldi.
1: Pak Aldi. Semuanya selamat berkat.
3: Waalaikumsalam. Pak Aldi Pindrang nih. Oke. Ada lagi penelpon di WhatsApp, boleh langsung bergabung di siang hari ini.
2: Bisa WA.
3: Iya. Oke, 0811-409-250. Oke, ada penelpon, kita coba terima. Assalamualaikum, IKT. Iya, assalamualaikum. Saya salah ya. Assalamualaikum.
4: Pak Sul.
2: Iya.
4: Apa kabar, ta?
2: Alhamdulillah. Kabar. Bajik-bajik, Ji. IKT.
4: Halo.
2: Halo.
3: Dimas.
2: Dimas.
0: Kenapa kok Dimas?
2: Kenapa gini, Mas?
3: Kangen ki sama Ibu Wani ya.
0: Sudah mau ketemu.
3: Oh iya.
4: Cantik nama hewannya.
3: Ih, di mana ki lihat teh? Di foto. Di foto. Atau pegang sana. Pipinya. Oh, udah, di sana waktu acara. Oke lah.
2: Iya.
3: Alhamdulillah. Apa bicara kita tentang kearifan lokal? Apa yang kita lokal tahu? Tentang budaya. Apa yang kita lihat tentang budaya kita? Dimas. Iya.
4: Direk jaringan.
3: Mana ada tidak jelek didengar di suara ta. Kalau sini tidak ada tahu ibu daya kapang. Banyak-banyak yang mendengar ke Porompa.
0: Ini di Mas orangnya
2: gagana.
3: Iya.
4: Tidak.
3: Mau ditahu dulu bagaimana itu acara menikah atau pernikahan. Pernah kita datang ke acara pernikahan itu juga salah satu kearifan lokal kita.
2: Kearifan lokal. Mapetua ada.
3: Napaci.
2: Amolikana.
4: Pernah dulu waktu terakhir
3: waktu nikah ke Denompo. Oh ya. Oh belum nikah Denompo. Denompo maksud saya. Sudah menikah Denompo.
4: Belum pernah ketemu Denompo.
3: Oke. Kalau gitu lanjut.
2: Lanjut.
3: Kenapa?
4: Apa cerita ini kan?
3: Kearifan lokal, budaya di suku Bugis Makassar.
2: Suku Bugis Makassar. Kebiasaan talon
0: lo. Apa tradisi-tradisi
2: baca-baca
0: budaya yang kita tahu.
3: Patuh ki.
2: Betul.
3: Gaya anak jadi Mas Kang. Bukan jopreter kok yang ngatikan ya.
0: Bukan
3: dia sendiri nah. Iya, assalamualaikum IKT. Ih putus lagi, siapa yang menelpon? Dia di Alacangi. Dia ada di Kota Makassar, di Kepeng. Oke, ada di penelpon. Oke, kita coba terima. Oke, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Gigi.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh,
2: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
5: Suara nah.
0: Suara ki.
5: Mak lahir batin Bu Hawania bersama Pak Sulaiman.
0: Iya, dengan ucapan yang sama.
5: Pernah enggak ketemu sama Bu Hawania tahu Warden Tene?
3: Oh, pernah ki di mana?
5: Waktu tanggal 28 tuh.
3: Oh, iya.
5: Pas itu hari sama Bun Ricak.
3: Terus apa?
5: Saya ingat barangkali, Di.
3: Ibu Hawania kita ingat nih.
0: Pak Arjuna di?
3: Iya,
0: cucu.
3: Iya.
5: Sama Bu siapa lagi itu?
0: Ibu Niar.
5: Yang di
2: sini
5: bangun sini.
3: Buniar. Iya.
0: Pak Arjuna.
3: Oke lah, bicara ke kearifan lokal Pak ini lokal. Budaya kita budaya di suku Bugis dan Makassar.
0: Banyak nak tahu ini Bugis. Pak Arjuna.
3: Oh iya.
5: Kalau saya dulu masih ingat saya dulu masih kecil waktu di kampung itu.
3: Yeah.
5: Gotong royong juga sangat kuat.
0: Iya betul.
3: Iya. Yeah.
5: Sangat kuat itu deh gotong royong. Seperti kalau mau tanam padi di sawah, kita ramai-ramai panggil orang.
2: Sedih
5: kan dulu selang kenapa ini sampai orang mau juga ini dan tidak digaji juga.
0: Iya namanya gotong royong. Saling membantu. Iya.
2: Ada istiadat.
5: Iya jadi. Betul-betul apa ya, kita tidak terlalu susah untuk mempersiapkan untuk bayar-bayar ini karena ada mau dikerja ya datang semua masyarakat ya.
2: Biasa diumumkan jadi masjid, ya anu banyak.
0: Sekarang jarang nih.
5: Benda diumumkan biasa karena biasa kalau di kampung kan sering-sering ketemu juga Pak Sulaiman ya.
0: Iya.
5: Nabi lambung sih di Tomis lebih hobi ya.
2: Iya betul.
5: Jadi kabar dulu kan belum ada telepon nih.
0: Iya.
5: Tapi kan

0: Masa cuci itu jalan di sungai itu?
1: Karena oh iya mencuci pakaian itu di sungai ya. Iya masih tahu. Iya iya iya.
0: Tanya orang di situ sangat ada bi atau maga bi ya. Situ orang aku anu.
2: Iya, Pak Arjuna
0: RU Penting. Perlu orang cetak undangan.
2: Kama Pak Arjuna RU Penting bala. Si mangi-mangi kama.
0: Iya. Ya cuma itu juga ya. Emang tadi Pak Jono jauh-jauh hari sebelum pengantin ya. Pindah di dapur kan sedikit.
3: Iya betul.
1: Pindah panci itu ya.
3: Pindah panci, pindah mi anua, pokoknya
2: artinya
3: awet ki gulai ya di rumah sama teh.
0: Iya. Sebejene pun tuh sampai sekarang sudah masih seperti itu. Sebejene pun tuh sampai sekarang masih begitu.
2: Iya.
0: Tapi kan kita juga tahu dari tongki juga pas tiba tongki ke sana bahan-bahan untuk dimasak di rumahnya pengantin itu.
1: Iya.
0: Tahu dia juga ke cerita ke orang juga kalau datang saja membungkus.
1: Iya.
0: Memangnya mulai pagi di situ sampai sore membungkus ke lagi cucunya di rumah.
1: Jadi, jadi kadang-kadang Ibonia punya panci hilang. Iya, ternyata Pak Arjuna yang ambil. Astaga. Kenapa Pak Arjuna?
0: Bagus juga di pancinya.
1: Ibonia.
0: Mamanya Ipa.
1: Oh iya, iya juga. Baru nak kasih pi sama Pak Arjuna. Pak Arjuna ini dari Ibu Hawania, Pak Arjuna pancinya ji Ibu Hawania itu nak pakai Ibu Niar. Nanti Ibu Niar ganti pancinya Ibu Hawania.
2: Iya, iya. Tapi biasa tuh si sambil sandal ke Pak Arjuna.
0: Ya, Sulaiman.
1: Itu juga ya. Iya, iya.
0: Ada ceramah di masjid Pak Ustaz bilang pilih yang baik-baik tuh.
1: Iya. Iya,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk siapa?
3: Pak Arjuna. Pak Arjuna di Bukit Baru.
1: Iya. Oke, baiklah. Kita coba dulu terima telepon lagi. Tapi mau Kak kasih dengar dulu satu pesan dulu deh. Kita istirahat sebentar ya.
3: Iya.
1: Kita jeda dulu.
2: Jeda.
4: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban. Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya. Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Hei, macam makin hari tambah rumit kah pelajaran di sekolah.
5: Perbanyak membaca, dek. Biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
4: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
5: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
6: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut Tahun Baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirab dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini. Baik,

0: Baik, sahabat budaya, di mana saja berada, sahabat budaya, kita masih di IKT siang hari ini. Pak Sulaiman dan Ibu Hawani masih bersama kita bicara tentang kearifan lokal dan budaya Bugis, budaya ya, di suku Bugis dan Makassar. Ada penelpon di WA atau belum ada? Di ini saja, oke. Di telepon biasa. Assalamualaikum, IKT. Ih, putus Ki.
1: Putus.
0: Coba lagi di, yang lainnya di, ada di WA. Oke. Okay. Assalamualaikum, IKT.
2: Assalamualaikum.
0: Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IKT batu kemai.
0: Pak Marsuki. Pak Marsuki.
1: Pak Haji Marsuki.
2: Supaya pendengarkan sentongnya hari ini.
3: Pak Marsuki tidak tahu.
0: Sengaja ya, supaya pendengar tahu-tahu.
1: Saya langsung juga tahu.
3: Pak Mempur, Dinda.
2: Iya.
3: Dia pernah kesibukan, tulen dia kesibukan.
0: Iya.
2: Karena kesibukan masing-masing.
1: Maaf lahir batin, Pak.
3: Iya, Mbak. Dilepas sama lagi.
2: Iya. Ini kan saling mengunjungi termasuk juga budaya dan teknik.
0: Iya, betul.
2: Iya.
3: Namanya asyara. Jadi, Ibu Dina cerita saja Eron Tama.
0: Pak, maksudnya?
3: Yang penting, ya, dengan mentama supaya saya suatu niat. Luar biasa penghargaan.
2: Iya, ya, betul.
3: Banyak dibahas mengenai kearifan lokal oleh teman-teman.
0: Iya,
3: betul. Nak kesirimu.
2: Ya, apa
0: apa itu?
3: Punya di sini Kenju Almarkas. Jangan juga dia punya jendelanya itu kan. Itu kearifan lokal.
2: Iya, iya. Budaya.
0: Oh iya. Oh,
3: iya. Dia, sudah selaku.
0: Iya, betul. Betul.
3: Kenapa itu pembangunannya begitu supaya orang lihat ada ciri khas kearifan lokal Makassar. Sulapa apa?
2: Iya,
3: sulapa. Ya, jaringnya bagi yang juga benten sulapa apa kah? Dia nama kuliah Korean Tama.
0: Iya.
3: Jadi, kalau mama kan dia begitu pas Ramadan jahe kesibukan. Ada laporan palita, evaluasi dan seterusnya.
2: Betul.
3: Apalagi kalau nak kena kan kali-kali engkau.
0: Batang kale maksudnya.
3: Tapi biasa aja monitor. Biasa aja. Bisa dites mulai dari ya pun kalau entar rasa enggak makan nanti apa tahun sebab insyaallah. Iya. Ya, tapi diam juga lain. Pesan-pesanku selamat di semua di.
0: Iya, kita juga. Masih Pak.
3: Iya, selalu. Untuk semua Pak di kedalam mereka.
0: Iya, Pak. Masih
3: dua. Dalam kami tak sekjen, dalam kami baca bahwa jemar suki ini adalah lantama. Terima kasih.
2: Dente lagi Tommy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki di telepon.
1: Pak Haji Marsuki.
0: Oke deh. Baiklah, kita ke penelpon berikutnya masih ada di 0811 409250. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung di siang hari ini, saya masih nantikan telepon ya. 0811 409250. Adam yang bergabung.
2: Adam.
0: Kita coba terima dulu. Siapa tahu dia berbagi tentang kearifan lokal di daerahnya di.
1: Daerahnya.
2: Betul.
0: Oke, baiklah. Assalamualaikum. IKT. Iya. Kenapa Ki? Takut Ki Kak. Nggak makan di orang Pak Sulaiman sama Ibu Hani ya. Kalau bicara tentang kearifan lokal kayaknya orang takut-takut Ki. Apakah yang ditakutkan? Kearifan lokal kita itu ada ya, salah satunya dia punya acara tasi.
2: Acara tasi
0: juga macam salah satu. Ya, kearifan lokal.
2: Apa namanya ini kalau?
0: Iya, betul. Terus itu juga sunatan atau hitanan itu juga termasuk dalam budaya walaupun itu dalam syariat Islam juga ada Pak Sulaiman ya.
2: Gunting rambut nak anak bayi ya.
0: Betul. Itu namanya hitanan. Oke. Sunatan juga masuk ya, Pak.
2: Masuk.
0: Oh, hakikat itu mau maaf kalau hakikat itu kalau potong rambut. Kalau hitanan itu sunatan.
2: Sunatan.
0: Ya. Oke, baiklah.
2: Anu nak nabi nang anak-anak di Pak Gagauki.
0: Oh, Pak Gagauki. Maksudnya apa itu, Pak Sulaiman?
2: Di anak-anak baru apa itu? Di misalnya ada anak tak laki-laki. Tempo di Pak Gagauki anak tak bilang, kan besar mi.
0: Gitu ya. Oke, ada penelpon boleh. Langsung bergabung ke sahabat budaya di 0811 409250. Masih bersama di siang hari ini di acara IKT. Ada telepon tadi. Ada. Semoga tidak terputus lagi. Iya, assalamualaikum. Iya, IKT. Gimana nih? Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: IKT. Iya, dengan
2: iya.
4: Pendengar lama ini.
0: Oh, iya.
2: Pendengar lama.
4: Tapi salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga. Arinta.
0: Nama Ata.
4: Iya, aneh. S dengan ne, Sarifa
0: oh.
4: Dengan ne.
0: Oh, Sarifa. Oh, Ibu Sarifa. Di mana Ibu Sarifa?
4: Di anu Macinik Gusung.
0: Dusun? Oh,
1: di Macinik Gusung. Macinik
0: Gusung. Gusung. Di mana tuh?
1: Macinik Gusung.
4: Tiga.
1: Di Macinik.
0: Oh, Macinik. Oke. Okay. Baiklah. Kalau bicara tentang kearifan lokal atau budaya kita di suku Bugis maupun Bugis suku Makassar, apa yang kita tahu, Ibu?
4: Apa itu?
0: Ibu Sarifa.

0: Itu ano ta di
1: iya biasa ki ambali-bali ta
0: tradisi, pak tradisi ta, tradisi apa yang kita tahu
1: i neto gak rapi balat ta
2: belum
1: tahu. Oh, okay. Belum tahu.
3: Baik, kita okay. Mohon maaf ya Ibu Saripah.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk gabungnya pagi siang hari ini pagi Mr. Neng. Oke, okay, kita coba terima telepon lagi yang lainnya. Ibu Niar mana Ki? Kemek Ibu Niar?
0: Iya.
3: Mana Ki? Jalan Mika Pang, Jepang Mika Pang. Iya. Kemana semuanya nih? Siang hari ini sebenarnya menelpon tahu tadi tapi tidak diangkat Ki karena
0: siapa?
3: Ibu Niar. Ibu Harsina. Itu tadi menelpon tahu siapa lagi ada siapa ada penelpon coba kita mungkin tahu juga tentang kearifan lokal. Iya, assalamualaikum Ikate. Iya halo
1: Ikate, halo
3: gimana Ki diulang lagi lah. Oke, okay. Ibu Niar mana Ki Ibu Niar? Ditelepon ini Ibu Niar nih, kalau begini caranya ini meninggalkan koordinat, meninggalkan tempat tanpa pemberitahuan iya, gitu ya. Nelpon nih, tapi malas mi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Ikate.
1: Ikate.
3: Iya lo. Kenapa suara tak?
1: Halo.
3: Bagus-bagus di tadi. Kenapa lagi? Ada gangguan sinyal di tempat tadi ya? Bukan di tempat tak. Baiklah.
1: Itu masalah kearifan lokal lentek nih.
3: Iya Pak Sun.
1: Makanya itu dulu orang tua berkas semua jaman-jaman nah berkas semua karena
0: kerjaan.
1: Itu kerjaannya karena saling mengunjungi lentek. Itu adat budaya saling mengunjungi.
3: Dekat-dekat ke? Iya.
1: Saling mengunjungi dentek ni sesama anak saudara anak kerabat nak biasa dentek ni biar jauh nak kunjungi ji tapi jalan kaki.
3: Oh begitu alasannya kenapa ya jalan kaki? Karena
0: alasannya demi
1: Tuhan
0: bersilaturahmi sama
1: iya silaturahmi
0: saudara saudara yang
1: berke jama-jama anak pun nak saling mengunjungi dentek
3: ni. Gitu ya. Oke, ada penelpon dulu Pak Usman. Assalamualaikum Ikate.
4: Waalaikumsalam Ikate.
3: Iya dengan
4: Basri Bonto, Pakalu, Bantimurung.
1: Oh, Pakalu.
0: Oh, Pakalu, Bantimurung.
1: Bantimurung. Iya. Sampai balana Pak Rading ini.
4: Jauh.
1: Oh, jauh.
0: Jauh.
1: Pakalu.
4: Kita di luar ini.
1: Jalan
4: Poros Lelea.
1: Oh, Poros.
0: Jalan Poros Lelea.
1: Taman Purbakala dia masuk.
3: Iya, ya? Begitu.
1: Begitu.
4: Iya.
3: Tapi apa yang kita tahu tentang kearifan
1: iya,
3: lokal,
1: kearifan
3: Pak?
1: Kearifan lokal di daerah Atak.
3: Di suku Bugis dan Makassar.
1: Iya.
4: Masih berlaku di sini.
3: Apa itu, Pak? Contohnya
0: kalau di Maros itu masih berlaku. Masih
4: nampua selolo.
1: Oh, nampua selolo. Iya.
4: Masih diadakan.
1: Mapak Deko.
4: Iya, Mapak Deko.
1: Iya.
4: Kalau habis panen.
1: Iya.
3: Iya.
4: Habis itu Master Robaca.
0: Iya, Master Robaca.
3: Iya.
1: Masih baru.
4: Mau pertama keluar di sawah juga begitu. Terobaca orang dari Bulu namanya.
1: Iya, 10.
0: Dua sipuluh.
4: Dibawa ke rumahnya ketua adat.
1: Iya, betul. Kempas saya baru tadi.
4: Ya ini mau diadakan lagi kalau tidak salah ini mungkin satu minggu ke depan mungkin diadakan lagi.
0: Pura ni kapan mengalah?
1: Pura ni tapi kak.
4: Saisa.
0: Saisa. Depan pura mana?
4: Mau diadakan begitu.
1: Masangki.
4: Ada informasi dari kepala suku ketua adat.
1: Ketua adat. Jadi mengalah
4: Ya di sini di Pakalu umumnya ini.
0: Galae namanya itu kalau di Maros.
1: Kepala adat.
4: Bukan kepala adat.
0: Oh, kalau kepala
4: adat itu lain juga.
0: Lain. Galae.
4: Iya. Kalau gala itu sejenis lurah.
0: Lurah.
1: Oh, iya.
4: Kalau dulu itu tahun 70-an bilang gala.
1: Gala.
0: Iya, gala.
4: Sekarang desa. Lurah.
1: Iya.
4: Kalau ketua ada itu lain.
1: Lain tadi tuan guru.
4: Iya.
3: Iya. Tapi kalau bicara perkawinan masih di sana juga ada walasuji kah yang dibuat?
4: Oh iya. Itu tetap ada.
3: Oh tetap ada di Pak.
0: Iya.
4: tidak bisa tidak itu ya.
3: Iya. Terus masih ada juga apalagi namanya Mapaci. Masih ada Mapatama.
4: Kalau itu Mapaci, kalau besoknya hari pernikahan.
0: Iya.
4: Malamnya itu Mapaci.
3: Iya.
4: Di pertama terima tamu.
1: Iya.
4: Mapaci ketemu Tony orang.
1: Ketemu.
4: Sikir itu.
1: Iya. Sikir.
4: Nah, besoknya anak ini pengantin untuk menikah.
1: Iya.
3: Oh begitu. Terus
4: itu Mas Terapo kan biar di sini tuh rumah batu tetap orang bikin di samping rumah.
0: Di samping, iya.
3: Tapi kalau wala suji itu dibuatnya kapan Pak? Sebelum acara nikah seminggu atau dua minggu Pika?
4: Iya, kadang biasa satu bulan sebelumnya bikin. Lama juga bikinnya itu tuh, seperti dindingnya apa.
1: Kalau sudah mungkin malah amar di.
3: Iya, tapi
0: kalau sudah dikasih nama belanja.
1: Hari ini.
4: Hari sekian mulai masih. Tadi masih juga kayu untuk dibikin tiang-tiang
0: itu
4: untuk penyangga istilahnya pasung besar apa.
0: Pasung besar apa.
3: Tapi wala sujinya terbuat dari apa Pak biasanya?
4: Kita dari bambu.
1: Mandi onde-onde tuh tahu ini.
3: Makan onde-onde?
1: Biasa tadi, Pak Ceso.
4: Iya.
0: Apa ceso mitau tahu
4: itu. Kalau di sini umumnya itu malam.
1: Malam. Kalau di kota itu siang.
3: Siang. Oke.
4: Kalau di kota mungkin siang karena.
0: Iya, tapi jarang juga di kota mapaci siang. Paling mapaci.
4: Kalau di sini itu umumnya itu malam.
1: Malam. Iya. Kemasih di tahu kurodi.
4: Iya.
0: Lain tong dirasa itu mapaci siang atau dengan malam di kalau malam
4: beda.
0: Beda anunya.
4: Kalau siang laki-laki dia ke sana, cuma perempuan di.
1: Iya.
4: Kalau malam laki-laki perempuan ke situ semua.
1: Iya. Masih di takoro.
4: Seperti kita tidak bilang siapa yang kedua itu yang bilang ambil kayu untuk bikin sarapo.
0: Bikin sarapo itu yang banyak
4: yang buahnya melengket di pohon. Ya begitu ya, ada lima macam.
1: Iya.
3: Oke.
4: Itu yang tadi.
3: Iya.
4: Ropi.
1: Lobi-lobi.
4: Lobe-lobe.
3: Buaje.
4: Malaka. Mangga itu yang buah mayang itu mangga. Pokoknya yang dia mas buahnya.
1: Iya.
4: Asam.
1: Itu cempa.
4: Itu iya cempa. Kalau posina, kan kada posi sarapo.
0: Posi sarapo, iya.
4: Kayu cindrana.
1: Ada semua artinya itu di engka mana ngadun tadi.
4: Iya.
1: Senun tadi.
4: Iya, kemana?
1: Kemana? Iya.
4: Ajuan mana
0: ngereceh? Iya.
4: Seperti langoti. Itu kayu-kayu penangkal namanya.
1: Iya.
0: Oh iya.
4: Semua jenis kayu itu diambil.
3: Iya, baik, terima kasih ya Pak ya informasi Tak.
1: Pak siapa lagi namanya?
4: Basri Bonto.
0: Basri Bonto di Maros.
3: Oke, terima kasih Pak Basri.
4: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum Pak Basri. Terima kasih ada penelpon di WA. Kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Pak Basri. Wabarakatuh.
3: Pak Basri di mana?
2: Assalamualaikum lagi ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Basri tadi di mana? Bontu itu di mana? Maros.
0: Di Maros. Oh. Pakalo,
3: yang
0: di
3: Pakalo. Sekarang ini belum ceritanya yang sekarang nama mata. Yang
4: sekarang. Iya, yang sekarang ya, sekarang Batu Karang.
3: Nama mata. Iya.
4: Pendatang baru, pendengar lama.
3: Iya. Siapa? Pasti tahu nama, mau tahu nama mana. Siapa itu?
1: Saya pendengar kena tahu gitu sobat budaya nesing yang setak.
4: Ferry.
1: Oh, Ferry.
3: Oh, Pak Ferry. Biasa di Pak Ferry.
4: Jadi biasa tuh.
3: Iya, Pak Ferry di mana lagi Pak Ferry?
4: Sekarang
1: di Amiselan.
3: Oh iya, Pak Ferry. Apa yang kita tahu tentang kearifan lokal, Pak Ferry?
4: Banyak. Itu sebenarnya kan dulu setiap orang Papua dulu ini yang pakai, enggak tahu orang sekarang ya.
1: Iya,
4: betul. Dia bilang tuh sama anak laki-lakinya, dia bilang kalau mau menikah, karena jadi bukan kawin, dia bilang menikah.
0: Iya, menikah.
4: Kawin itu.
1: Iya.
0: Keliling dapur kan 7 kali.
4: Ah itu. Nah sekarang kayaknya enggak terlalu pakai, seperti ada warmu.
0: Apa itu artinya, Pak?
3: Iya tahu apa artinya 7 kali mengelilingi dapur.
0: 7 kali.
4: Itu nih kalau orang tidak paham, pergi betul ini nak keliling itu dapur.
0: Iya.
1: Artinya apa, Mpidi, semua.
3: Tapi memang itu dikelilingi dapur atau hanya kata kiasan?
1: Itu kata kiasan.
0: Kata kiasan. Tapi ada artinya.
4: Sampai 7 kali dia. Tidak ada hasilnya.
1: Artinya sudah apa, Mi? Ada Mi pertanyaan.
0: Bisa bertanggung jawab.
4: Terutama itu kalau sudah menikah orang kan biasanya ada mi dapat apa itu anaknya lahir mi itu.
0: Iya.
4: Bagaimana caranya merawat anak bayi itu semua itu kan harus dipelajari. Ya,
1: termasuk mi itu.
0: Lahir mi dato.
3: Abi itu dato ibu Mania. Oh anak. Nah.
4: Boneka hidup apa?
3: Oh boneka hidup. Iya.
4: Kak begitu itu jadi itu sebenarnya yang harus kita anukan kembali ya.
1: Galakkan kembali.
4: Ya karena uang tidak menjamin dia sebanyak uang, tapi
0: tidak bahagia
4: rumah tangganya.
0: Iya.
3: Karena tidak ada uang, tidak mapan ki.
1: Tidak mapan.
4: Bukan nggak ada uang, HP kan dijaga.
3: Maksudnya
0: HP-nya dijagai.
3: Kenapa HP dijagai?
0: HP-nya najaga ya Luna, suaminya atau ke
4: sama. Oh, iya, satu menjaga HP padahal bukan gitu esensinya. Pecimburuan karena itu tadi dia tidak tahu kelilingi dapur.
3: Iya kan kalau kelilingi dapur otomatis salah satu yang pertama adalah kepercayaan.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Mbak Jimmy, Saribata Malak Biriku di mana saja berada. Selanjutnya Pro 4 RRI Makassar merilai Pro 4 RRI Jakarta mengikuti acara berikutnya dalam siaran berjaringan.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvision Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis Pongo, P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya. Mas Sura. Oke dah, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Mbak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya, nggak kayak kita ini di Betawi apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar
3: ya? Oke. Ya, baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya, lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya. Ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya. Ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap. Ya,
3: terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made. Daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silakan Mbak Purban.
3: Oke, baik Mbak Nova. Terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah. Sehat nggih Pak Joko?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya, alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat gini ku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane ku critane iki babate iku kaya apa sih Cak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Opal itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, tidak seperti itu.
4: Opal sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Nah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa gitu, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah
3: wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Okol ini bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Betul, dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan, dikumpulkan. Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko.
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang melok okolan.
4: Melok okol. Jenenge gelut. Baca gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju. Ini bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah, itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangan pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya, paribasannya wong witok-witok barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan, gelut ya, gelut, gulat okolan. Nah, ini biasanya durasinya ini ku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit untuk berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Okay.
4: 2 ronde, karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit, ya berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh, ya berarti 1-0.
3: Terus ada wasitnya nggih, Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang, satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul, kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh. Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya prinsipnya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, Pak Joko, Beringin. Terus Wiyung, Menganti, sekitar menika nggih Surabaya Barat
4: nggih. Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh. Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono girone sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu. Apa? Sronen ya.
4: Nggih,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Biyogo,
4: karawitan itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalahkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: ngaten nggih. Eling-eling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya, mengikuti permainan okol menika nggih. Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten, napa termasuk gending cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko?
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan Purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap, gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Jadi semakin rame
4: gitu. Mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending itu aja.
3: Oh, nggih. Jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Anak-anak? Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
3: terus
4: menjaga,
3: mengenalkan.
4: Mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol. Ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu. Dulu, setelah anak-anak, yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu, gitu-gitu.
3: Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.
3: Oke, jadi lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan. Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya Pak.
2: Iya.
3: Mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita. Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi Zat.
3: Pelan Mas Ren. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961.
2: Ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-3504.

Thank you.

0: gurih, nikmat, oke. Bukan kuatir
1: lah. Iya, roh. Roh aku naik enak, sehingga enak nyawang tengalmu. Tengang, tau.
0: India, cok.
1: Sarukan nangis dulu kue.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Gue dibilang polisi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
0: Tadi siang aku kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang manis-manis asam katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak,
0: oh iya.
2: Dibaca nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Ningpur gitu ya.
0: Oh iya, Ningpur. Apa kabar? Ning sama Caca gitu ya.
1: Iya.
0: Ica mau nanya dong, Ponova.
1: Iya, silakan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
0: Mau nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
0: Dan apakah ada antunya gitu kayak?
1: Ada apa?
0: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh gitu. Oke.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
0: Oke, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
0: Pergi ke paman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
0: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tanggalnya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
3: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, iya.
3: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
3: Kayu ya. Nah, ngomong Meduro, ok. Tokol itu menggunakan kayu, tokol.
2: Oh, tokol
3: kan
2: ya.
3: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
3: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya? Tidak ada alat sebetulnya.
2: Ya dengan kekuatannya.
3: Dengan kekuatan
2: ya.
3: Dan teknis-teknis
2: teknisnya.
3: Saja.
2: Yeah.
3: Kalau tidak punya teknis tertentu, ya meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya enggak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalau bisa juga
3: bisa
2: ketika
3: juga.
2: teknik okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
3: betul,
2: gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Nggih. Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
3: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya.
2: Tujuannya
3: okol sebetulnya apa ya, mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
3: lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alat untuk kita beradu, bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Oke. Itu Mbak Nova.
1: Iya. Yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa enggak, ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi
2: untuk
1: yang ditanyakan
2: tradisi, Ica? Gelar
1: iya.
2: Tradisi okol.
3: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10. Selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa? Suruhan ya, pokoknya setelah suruhan lah.
2: Oke. Okay. Ya biasanya setelah panen raya, Pak Nova. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
3: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu ada. Mau
3: ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
3: Mau kalo okol? Pas,
2: iya, mau lihat
1: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
3: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu. Nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah, kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua. Belum ya, belum Mbak ada. Pur ya. Oke, silakan dijawab dulu, silakan, Pak Joko.
3: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Oh. Ronde satu, ronde dua.
1: Okay.
3: Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu, jadi.
1: Oh, jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya?
3: Iya. Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya.
3: Dibentuk hadiahnya, spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
3: Kadang Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
3: Pak pejabat terkait
1: gitu. Masih saweran gitu ya.
3: Betul, masih saweran.
2: Sama yang menang.
3: Itu aja sebetulnya.
1: Oke, okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya. Ada, kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
3: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Ini udah tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang dengan Bang Tahir, monggo Tahir Penova yang cantik.
1: Oke, okay, Bang Tahir silahkan dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon. Iya.
4: Mas siapa? Bapur ya?
3: Siap. Heeh.
4: Ningpur sama Pak siapa?
1: Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
4: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya.
1: Cak
4: Joko ya.
1: Iya.
4: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangki gitu.
1: Iya.
4: Baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Okay. Apa ini? Namanya apa kalau di Maluku?
4: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
4: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
4: Okay. Itu hanya itu misi untuk meramaikan saja itu apa menikmati suasana Idul Fitri itu
1: pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
4: Enggak. Cuma sekedar bermain hiburan aja gitu.
1: Sekedar buat hiburan aja.
4: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Okay,
4: terima kasih
1: banyak
4: sama Pur.
1: Yuk,
2: sami-sami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Okay. Silakan Ningpur mungkin ada yang tersambung.
2: Ada yang masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
5: Sugeng siang Pak Pur Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
5: Tetapangan kali Pak Joko.
3: Nggih.
5: Kakung Kak Lasmono.
3: Kak Lasmono
5: sugeng siang. Iki kula nek. Pok Nopa di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikutin. Jadi
5: tiap siang saya mendengarkan.
1: Terima kasih, alhamdulillah.
5: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
5: Niki pertanyaan niku nek ogol niku klorumin ben Agustus niku diadakan ogol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
5: Nggih.
2: Daerah pundi?
5: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan teng
5: Donor. Rumen niku ya kula Kapasari mriki.
2: Oh, daerah Kapasari.
5: Nggih. Rumen niku ben Agustus wonten ogol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
5: Sak mangkin remajae pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
3: Ditingkatkan bali pun
5: Pak.
2: Nggih.
5: Terus jane iki dari sepi pemuda mun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
5: Nggih, jane enggal-enggal. Jane iki. Kampung iki yang lami-lami pun mboten enten.
2: Nggih.
5: Pun pindah dia to yo. Kata kula ning pun medal kampung.
2: Nggih. Nggih,
5: ngaten mawon nggih. Oh, ngaten. Tapi nggih mboten cuma napa meja juga ni kasur.
2: Oh, meja juga ni bantalan. Ya.
5: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTokan niku wonten ogol yang luar-luar niku. Hmm. Nggih, tak enten niku.
2: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngaten nggih Pak Lasmono.
5: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita
5: nggih. Nggih, kolokolan iki.
2: Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
5: Matur nuwun.
3: Nggih,
5: sami-sami. Rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
1: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplak cemlok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
1: Oke. Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
3: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di
3: Madi. Ada murni memang. Itu jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya.
2: Iya, yang WA tadi ya. Iya.
3: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi nah, ada supporternya
3: betul, nah, ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambi Kerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilakan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok ane karo si, katakanlah ini perempuan.
2: Mau pilih karo, siapa?
3: Oh,
2: ya.
3: Oh ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo sama wanita, berani tak sama saya?
2: Oh.
3: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah ditandingkan lah di situ.
1: Oh gitu.
3: Seperti itu.
2: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, Pak Nova.
1: Iya iya iya.
2: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal gitu, Pak Nova.
1: Iya iya iya.
3: Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
1: Tidak terprogram gitu. Iya. Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya gitu ya, Pak Joko ya.
2: Juga yang penting nggak ada randonnya, Pak Nova.
1: Iya, nggak ada random. Ya ya. Ya ya. Berarti enggak ada rekayasa gitu ya.
2: Betul.
3: Ada pelindung kepala, enggak ada pelindung badan, enggak ada.
1: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
3: Justru
1: rame.
3: Itu, kalau enggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
1: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
3: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita
1: iya, sama iya. Gitu. Iya, ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
3: Ada, mungkin mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
1: Oh iya.
3: Mak Nova ya.
1: Seru Mak berarti kalau lihat mak-mak ya nengkur ya.
3: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
2: tapi bawahnya kan jerami Mbok Nova.
1: Oh, jangan. Jadi
3: memang dibanting beneran.
1: Ya Allah.
3: Dibanting beneran.
1: Aduh, dan rusak dong kecantikan saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
2: Ini ada yang masuk.
1: Silakan.
2: Ini ya dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
1: Mbak
2: Nova mungkin ada?
1: Belum ada yang tersambung. Ya silakan.
2: Ini dijawab dulu ya.
1: Iya.
2: Oke. Monggo Pak Joko.
3: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
2: polo pendem
3: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur ya itu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
2: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya masing-masing.
3: Betul.
2: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada saat panen raya. Betul. Begitu Mbak
3: Ajang Nova. Silaturahmi lah.
2: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
1: Iya. Berarti bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
3: Cari musuh bukan.
1: Iya, benar-benar.
2: Tapi justru berpesta panen.
3: Berpesta panen.
1: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
3: Betul.
1: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya sudah ada kah?
2: Enggak ada Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi Ibu Lina. Pak Joko, ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
3: Langsung kami jawab ya.
1: Iya, silakan Pak Joko.
3: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah nggak ada cedera. Ya paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
3: Iya, lebam-lebam itu.
1: Tapi itu benar-benaran dipukul pakai kayu Pak Joko?
3: Bukan.
2: Nggak pakai kayu.
3: Nggak pakai alat.
1: Jadi
3: begini.
1: Oh, jadi saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya, enggak ya?
3: Enggak. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
1: Iya.
3: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke.
3: Nah, sama pemangku adat pelandang namanya dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Oke.
3: Cuma itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong karena takutnya
1: kena
3: kulit ini
1: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
3: Iya, memang,
1: memang gulat. Oh, memang gulat.
3: Kalau di Jepang apa namanya sumo?
1: Sumo, iya benar-benar. Oh iya. Jadi
2: sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
1: diri ya?
2: Oke.
1: Supaya
2: enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
1: Gobekno. Oke. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja ya.
3: Gulat, saling menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
3: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini itu harapan-harapan kami seperti itu gitu loh.
1: Baik kalau begitu. Mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya Pak Joko ya, sesuai dengan harapan.
2: Amin.
1: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbok Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang.
3: Selamat
2: siang Mbok Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya, tradisi okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari getaran bambu ketika alat musik ini digoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-11, meskipun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga ke-16 pada masa Kerajaan Sunda. Pada awalnya, angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun kini, fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
2: Bajimi sore pertama malam berikut di mana saja berada tuntas sudah saya Anti menemani kebersamaan kita dari pukul 10 hingga pukul 15 saat ini. Sebentar ada rekan saya yang lain akan temani di pukul 15 hingga jelang pukul 20 malam nanti. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Lakapi yang akan menemani rondengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan hubungi 0811 0811 409250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa ya. Lakapi hadir dengan berbagai topik nih, karena topik lumayan banyak ini. Kita terhubung dengan penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hei, dengan siapa ini? Lupa ingat.
1: Senandur lirik lagu Nafrompak.
0: Asik. Oh, aku tahu ini penguasa Bantimurung.
1: Oke.
0: Dengan Pak Radin ya?
1: Iya.
0: How are you today, Pak Radin? How are you today? Apa kabar?
1: Apa kabar? Bagus. Baik-baik saja, panas.
0: Baik-baik saja. Oke. Jadi Pak Radin, mau dengarkan lagunya apa? Ada ini laguku, nah, ku bacakan.
1: Apa Ki lagunya? Ada lagu Bugis.
0: Dulu aja, dengar Miki dulu, ku bacakan Ki. Jangan kayak kemarin malam itu janda semua, saking janda semua itu masuk lagunya.
1: Ada darah.
0: Dulu. Sabar ya, saya baca kangki lagunya. Ada lumayan banyak laguku ini, belum pilih aku. Ada lagunya Karo Karoki Amma. Ada Pamasena Puange.
1: Itu mi.
0: Iya,
1: Pamasena Puange.
0: Oh, langsung tuh ada di. Oke lah, pale para di. Asal-asal nih. Oh, dia masalah selah kepala tau ya? Lupa i.
1: Dapat ce.
0: Oke lah, pale para di.
1: Iya. Salam juga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pagi nana ya, para di. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon WhatsApp, penelpon biasa maksud saya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat sore, waalaikumsalam, Bukapi.
0: Dengan siapa ini?
2: Dede.
0: Densewang kah ini?
2: Densewang.
0: Densewang deh.
2: Deliwang.
0: Oh, Deliwang enggak.
2: Aduh. Lupa, Mas.
0: Tidak kulupa, Ki. Cuma, ya, seperti itulah.
2: Kenapa lagi suara lagi?
0: Ya.
2: Kenapa lagi suara lagi? Kayak baru bangun.
0: Tidak baru bangun ini, Lekapi.
2: Kenapa nih?
0: Kepanasan.
2: Kepanasan. Keingusan.
0: Iyalah, keingusan lah ya. Seperti itulah ya.
2: Iya, seperti itulah.
0: Jadi dan lima mungkin dengarkan lagunya apa ini? Masih banyak laguku belum laku.
2: Apa lagu Makassar ada?
0: Oh, ada. Jadi sahabat budaya juga yang lain yang sedang monitor, kita dengar mini nah, aku bacakan ke laguku. Ada Karo Karo Kiamma, ada Anrong Teaki Tunraya, ada Papa Gene, ada Anak Malie, Janda Pirang, Rapa Misokna, Burani Malasa, Asmar Asmir, Cinaya Nani Ruai.
2: Janda Pirang boleh, Janda Pirang.
0: Tadi malam janda, ada mi kemarin janda, janda Naduda, ada mi janda, janda Ana Rapokali. Ya Allah, saking janda semua, Gang.
2: Itu aku bilang, saya bukan janda, Gang. Saya bukan janda, ada
0: istriku. Ada di cerita kita?
2: Ada istriku.
0: Alhamdulillah.
2: Gue saya Duda. Saya bilang orang Duda, enggak.
0: Kayaknya itu yang kemarin-kemarin tuh, kemarin malam itu Duda semua.
2: Itu kerjanya orang pendengar kan? Apa dia mas ini? Apa topik ini?
0: Belum.

0: Iya, kau rolion ini butuh. Iya, ma. Mungkin gara-gara kalah Argentina jadi tidak mau masuk.
1: Itu, putar.
0: Oke, mi balik Deliwang. Sama-sama Deliwang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhubung lagi dengan penelpon di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jangkis.
2: Asik.
0: Pak Jangkis izin monitor tak kasih kecil sedikit.
2: Oh, begitu kah?
0: Iya, pantul ke suaranya tuh agak-agak menjauh sedikit dari monitor tak.
2: Oke,
0: mi Pak Jangkis. Pak Jangkis.
2: Yes.
0: Biasanya kalau panas-panas begini Pak Jangkis kemana?
2: WS buat tadi.
0: WS buat kita makan.
2: Ah, betul.
0: Buts, enggak mau dikasih kan?
2: Enggak mau
0: dikasih kan?
2: Ai,
0: salah kalau begitu. Ay. Karena sendiri tadi mbenan, enggak mau dikasih kan?
2: Oh. Kesini
0: masih jauh kumi itu kan pergi di Pangkep tapi nak bilang orang dekat juga ada Pangkep dari Makassar
2: dekat
0: tapi dari gua ke saya bagaimana ceritanya?
2: Oh jauh itu.
0: Banyak kis lagu tak mengikut nah
2: iya. Oke,
0: si Bajang Kis.
2: Oke, selamat bertugas Ki.
0: Siap. Iya. Iya, itu dari Pak Jangkis dari Pangkep. Lakapi masih mau terima satu penelpon ini, sahabat budaya. Sebelum Pak Lakapi pamit undur diri. Sebelum Lakapi putar kelongnya ya. Ini yang mau menelpon silahkan ini. Masih kosong ini telepon WhatsApp, telepon biasa juga. Masih kosong ya. Silahkan Anda. Ini ada yang menelpon tapi tidak ada muncul. Ada Ibu Nelly, ada Ibu Marlina. Mana Ibu Nelly? Ibu Nelly ini yang di Petarani kayaknya ya. Yang suka makan durian. Ada durian di sana Bu, dekat rumahku 5.000 harganya. Kita sudah terhubung dengan Ibu Marlina. Halo, assalamualaikum Ibu Marlina.
3: Waalaikumsalam, makasih.
0: Ibu
3: Senandung lirik laguna perompa,
0: Ces. Selalu kulupa.
3: Iya.
0: Dengan Ibu Marlina di yang di yang penguasa Napa Petran Utara.
3: Iya. Bukan di kapan penghuninya iko dong.
0: Penghuni aja.
3: Iya. Kebetulan berdomisili di situ
0: tolak iya. Betul. Iya. Kukira kita yang ini? Pegang ki Petran Utara dan sekitarnya.
3: Bukan di kupegang-pegang je memang
0: iya,
3: alamatnya.
0: Cocok, Mi, kita pegang alamatnya toh.
3: Iya cocok.
0: Iya cocok itu.
3: Apa?
0: Panas je bunda, cocok, bunda panas ini.
3: Panas sekali lah tapi.
0: Iya, jadi kita
3: tadi malam error kini teleponmu.
0: Iya, bunda ku bilang jangan bilang
3: mas, antri. Bisa masuk.
0: Enggak bisa gimana masuk ke sudah mikir ditanya bilang antri ki.
3: Iya, ba atau wah.
0: Ku video itu kemarin ku bilang kayak lihat kita di status WhatsApp apa aja. Enggak bisa mikir diangka.
3: Betul, enggak bisa masuk.
0: Enggak bisa kodong. Jadi itu daripada lama kamu nunggu yang mau kuangka di telepon WhatsApp, mending kuangka yang telepon biasa kodong.
3: Iya, tahu.
0: Adil maka tuh adil maka tuh bunda.
3: Adil, betul, adil. Harus begitu lah kasih tau.
0: Iya, harus.
3: Harus
0: berarti bisa mempa ini, dia bisa mempa istriku nanti nih.
3: Ih, karain. Ya, maka kita lebih banyak pusing nanti. Oh, karain. Oh, satu, dua saja lah pusing, apalagi empat malah.
0: Kodong. Oke lah, Pak Bunda. Lagu tak nanti mengikut ya.
3: Oke deh, enggak apa-apa lah, Kak. Makasih, lanjut tugas, Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sahabat budaya, sudah 4 penelpon, kita putar dulu lagu dari Pemasena Puang Nge, yang dinyanyikan oleh Halimanur, dan Janda Pirang, yang dinyanyikan oleh Puang Nganga. Jadi tetap di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace, Senandung Lirik lagunya Prom Pace. Selamat kibarin kalinga.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong. Ya. Dan sahabat budaya yang ingin bergabung silakan telepon di 0811 400 9250. Bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa ya. Dan kita sudah terhubung di telepon WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Bu Nelly. Aduh, terputus sahabat budaya. Kita angkat dari telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, Ibu Nursia.
1: Nandung Lirik Laguna Perempat Cet.
0: Asik, Ibu Nursia atau siapa ini?
1: Ibu Nur Intan di Sekalar.
0: Oh, Ibu Nur Intan. Salah nama itu. Jadi apa kabar hari ini?
1: Salah alamat si
0: Bungkah. Iya, salah alamat Kiko dong. Apa kabar hari
1: Lama
0: ini?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, lagunya, lagu apa Bungkah?
0: Waduh, ini Mi yang tidak monitor ini dari awal.
1: Iya, belum. Baru sangat bangun tidur Bungkah.
0: Ada lagunya Karo Karo Kiamma, ada Anrong Teakitun Raya, Papa Gene, Anak Malie, Rapang Misona, Burani Malasa, Asmar Asmir, Cinaya Nani Ruai, Alo Siri Polo 2, Bunga Sitake, Naletoi Lila, Jojo Atingku, Tausi Paku Siaku.
1: Halo.
0: Yang mana mau kita dengar?
1: Nah, sekali ada itu tadi Cinaya Nani Ruai.
0: Nah, iya, oke lah. Panas ya Ibu Nurintan, panas ini hari. Bagaimana kita ini kalau panas-panas begini?
1: Kalau panas-panas minum yang dingin-dingin.
0: Apa kita minum?
1: Tapi jangan terlalu dingin juga. Kasih es sedikit.
0: Kita apa kita minum?
1: Cendol. Es agar-agar. Ada itu baru dikasih es sedikit, jangan terlalu banyak.
0: Salah-salah.
1: Karena kalau terlalu banyak juga biasa
0: apa itu?
1: Biasa yang tidak cocok dengan yang dingin itu menjadi
0: tidak
1: sedikit
0: cocok.
1: Saja esnya.
0: Sedikit saja.
1: Itu kalau panas-panas begini Bung Kapi.
0: Jadi
1: kan kalau mau banyak esnya.
0: Jadi kita apa minta minum tadi?
1: Ya.
0: Apa kita minum tadi?
1: Minum.
0: Kau panas ke cuaca toh?
1: Oh anu saja saya ada orang jual cendol. Baru ku kasih air es sedikit. Sama anu burung hati pop ice, pop ice coklat.
0: Wah.
1: Sedikit esnya.
0: Ini orang tua ini nakal-nakal suka minum yang manis-manis.
1: Enggak bisa terlalu manis pun kasi.
0: Oh. Paroter paroter.
1: Banyak di sini di dekat rumah kalau musim panas kan. Banyak yang jadi pilih mau rasa durian, mau rasa pisang.
0: Iya. Yeah.
1: Mau rasa apa ada semua Bung Kasih.
0: Iya.
1: Kalau dekat dengan sekolah.
0: Iya. Oke lah Pale
1: banyak
0: Bunda.
1: Minuman.
0: Iya. Oke Pale Bunda.
1: Iya. Terima kasih Bung Kasih.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon biasa kita menuju ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum penguasa Abdesir, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Perempat Ce.
0: Asik, bergabung Miss Ede Ibu Harsina, penguasa Abdesir alias Paropo.
2: Paropo Ji.
0: Oh, Paropo Ji kita kuasai.
2: Hei,
0: Kang.
2: Ndak ke mana-mana.
0: Mau dengarkan lagunya apa ini, Bunda?
2: Ada Rapang Misona.
0: Rapang Misona.
2: Rapang Misona.
0: Ada dengarkan. Apa arti ini itu?
2: Ya, seperti mimpi.
0: Seperti mimpi.
2: Seperti mimpi mami.
0: Mimpi kemana tuh?
2: Rapang Misona.
0: Rapang Misona. Oke,
2: iya.
0: Mipale Bunda, karena Bunda ini kalau tengah hari pasti minum pop ice.
2: Bukan.
0: Oh, apa pala kita minum?
2: Saya biar panas, biar tetap teh hangat.
0: Bets, enaknya itu, Gang.
2: Iya.
0: Mau acara ki kemarin sama Papi Cica toh?
2: Iya, dari sini kemarin dulu gitu. Wat kan meninggal ki kemarin itu. Kemarin dulu suaminya Indo Ita. Tapi janji yang nggak mau kesana itu sama temanku, tidak ku tahu kira maksudnya.
0: Enak, enak, enak
2: doa mami.
0: Enak nami gang itu yang dimakan kan dari bungkus di dari bungkus kan gila kapi.
2: Padahal kok di studio.
0: Ih, sakit.
2: Semua yang datang dibungkuskan.
0: Sakit hatinya lah kapi.
2: Nanti kapan-kapan.
0: Sakit hati tugas, kecilnya.
2: lewat-lewat di sini dia tuh. Kalau mau ke Goa tuh. Lewat di
0: Abdesir. Pergi Jakarta.
2: Belum mau kesedih.
0: Iya, selalu juga lewat Abdesir saya, Bunda.
2: Iya, kalau lewat kona. Ada itu coto paroko. Belum mau masuk.
0: Iya, yang mana ya, Bunda? Di lorongna atau di penjual cotona?
2: Coto paroko masuk. Lorongnya masuk.
0: Oh, lorongnya. Kok kira di penjual cotona di tempat yang masuk, Bunda. Wah.
2: Iya, lewat-lewat. Biar tidak ada cara. Karena okay. Di sini kiri kanan penjual.
0: Siap, Bunda. Oke lah, Pale Bunda.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Arsina di Paropo dan ya. Sahabat Bunda yang ingin bergabung silakan masih open. Inilah kapi. Masih mau terima penelpon inilah kapi dan mana ini ada tadi Bu Nelly. Siapa lagi tadi yang menelpon ini? Ada Delimpo, ada Pak Marsuki, ada Pak Arjuna, Bunda Dahniar, ada Ibu Siti Nurbaya, Pak Iqbal, Bu Fatma, Pak Azhar, Pak Hamsa, mana semua Miki? Monitor jeki baru tidak menelpon Ki. Mana semua mini Ibu Nelly? Ibu Nelly tadi menelpon loh, tapi ini dimatikan tadi. Ah, kita angkat dari telepon biasa dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik.
3: Asik.
0: Sirina Pace.
3: Senandung lirik laguna lompat ke.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini? Ibu Siti Nurbaya atau Ibu Nur Hikmah?
3: Bunda Mariana.
0: Oh, Bunda Mariana di Pangkep. Barusan lagi Bunda Mariana menelpon Bella. Apa kabar?
3: Bisa, sedangkan tadi malam ya.
0: Enggak
3: bisa sama sekali masuk kasihan.
0: Bertabarkan terus telepon tak kemarin.
3: Iya Allah. Tadi malam.
0: Iya.
3: Malam kelontaro juga.
0: Iya, lah kapi yang bawa gitu. Yang pandunya. Jadi Bunda, kalau panas-panas begini Bunda biasanya kegiatannya apa? Pergi ke mandi-mandi, pergi ke beli es batu baru.
3: Tapi berenang.
0: Di mana lagi berenang Bunda kalau di Pangkep?
3: Di kamar mandi.
0: Ya Allah.
3: Isi baskom. Masuk di situ.
0: Masuk di situ.
3: Isi air sampai di leher. Baru siram terus kepala itu sampai di rasa dingin baru naik.
0: Aku kira pergi di situ berenang-berenang besar nalalom itu baskom ke tempat berenang-berenang.
3: Malas keluar kalau panas-panas begini.
0: Jadi biasa aja minum mungkin es.
3: Enggak, kalau minum es itu dari dulu saya tidak suka minum es.
0: Nggak suka minum es, terus apa kita suka?
3: Iya, mulai dari kecilnya, takut pegangnya apa dulu waktu itu. Iya.
0: Tapi kalau brownies kita makan, Ji? Brownies.
3: Dimakan.
0: Dimakan, Ji. lagu itu nanti mengikut, nah, Bunda Mariana. Ini
3: iya,
0: ada lagu Nacina yang... Rapang miso, nah apa artinya itu rapang misonya?
3: Pak Minasa kari to, nato? Umat tajan ribuana, naraja ditundrun, nah ya Allah.
0: Agan arti narodeo mengerti kesih. Anak lolo di paguro, leco-leco ada selesai barang-barang. Iye, Bunda Mariana. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang penelpon WhatsApp ini tidak ada mau menelpon kah? Ibu Mariana, Ibu Nelly, ada ini Ibu Nelly, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Izin Bunda, agak-agak menjauh sedikit dari monitor tak?
4: Halo.
0: Oke, Ibu Bunda.
4: Oke. Itu Tom yang punya Kak Lavi.
0: Itu berubah lagi nama aku Bunda. Potong kambing. Kala kambing.
4: Makanya sekarang saya wanti-wanti kalau lagi mau masuk.
0: Iya.
4: Soalnya takutnya itu salah lagi.
0: Iya, ya, harus gitu nanti potong kambing dua laki-laki semua.
4: Lakafi.
0: Gitu. Bunda Nelly.
4: Ya.
0: Ini nanti lagunya mengikut ya.
4: Ikutan lagunya.
0: Iya, ikutan lagunya.
4: Rapang misokna.
0: Rapang misokna artinya.
4: Artinya ibaratnya sebuah mimpi.
0: Ibaratnya sebuah mimpi. Jadi apakah mimpi tak sudah terkabul pada hari ini?
4: Kayaknya sih belum.
0: Oh, berarti durennya belum ketemu ini. Toh berarti durennya belum ketemu karena kita ini belum, ya seperti
4: karena
0: itulah.
4: Karena durennya kan belum ada yang cocok.
0: Astagfirullah.
4: Kalau kopi, yeah, biasanya Kang nemu kurang manis. Kayaknya asem.
0: Berarti yang 5.000 itu kita dapat.
4: Ya?
0: Yang harga 5.000 itu kita dapat durennya.
4: Banting harga.
0: Mungkin cari yang harga berapa? 150 atau 1 jutaan?
4: Enggak, yang 150 kan lumayan.
0: Oh, lumayan itu.
4: Iya.
0: Oke, oke.
4: Oke, oke. Itu ciri khasnya Kak Lakafi.
0: Lanjut. Oke lah, Pala Bunda.
4: Oke, Assalamualaikum Kak Lakafi. Sehat selalu.
0: Amin. Jadi sekedar informasi nih sahabat budaya, Bunda Nelly ini yang ada di veteran ini suka sekali sama durian. Yang harga 5.000 tidak mau, maunya dia yang harga 150.000. Tapi sampai sekarang tidak ada durian, ada apa yang bagus-bagus kah? Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Cinaya Nani Ruai.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua,
3: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan?

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirine Pace, dan kita sudah terhubung dengan penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Perempat. Ces, ces, ces, ces, ces.
0: Ces lem mana? Menangkat ini lah. Menangkat ini ces lem mencaji lakapi, lakapi, lakapi, lakapi.
1: Agak sih lakapi.
0: Agak kerebat tu pasar.
1: Ay, kareba mapala lakapi.
0: Mapala si boni deh.
1: Apa dah mata biasa, ay. Mapala boni.
0: Kasih, Mawan ni tu dia tempat telpon.
1: Ah?
0: Mawan ni dia tempat telpon ke lontaro.
1: Ay, tempat telpon na din let tembus.
0: Mapik ku batin na lo tembus ko. Diga agami lo antri. Mapir
1: kama, karla kapi. Den lo tembus ke lontaro.
0: Dewe tu lo le tembus we ae sabak we di gaki memang nganteri. Masalah lalu pasti we ae tau.
1: Lo to kama telepon biasa di gapaket ku jadi terpaksa.
0: Terpaksa apa?
1: Terpaksa deh nah.
0: Terpaksa tidur.
1: Jadi terpaksa tidur. Tidur.
0: Tidur aja. Gak
1: tidur ji.
0: Apa pale itu? Baring-baring.
1: Scroll TikTok.
0: Bets. Oke.
1: Lah, jadi kilong tarong tuh.
0: Mau ki dengarkan lagunya apa ini? Nah,
1: lagu Bugis ada kah?
0: Karo-karo ki ama anrong tiaki tun raya papai apa gene. Oke, lagu na anu Dores Asmar Asmir.
1: Oh, itu mimpi Asmar anu apa? Lagunya Dores.
0: Iya.
1: Kangen ki sama Dores.
0: Kangen ki sama Dores. Wah, emak balik bola kayak ki benrang.
1: Orang pindrang di.
0: Iya dong.
1: Iya, ada orang serang pindrang.
0: Iya, si bawah ini sana tuh Mercedes.
1: Mercedes. Sama Mercedes.
0: Mercedes na Idores.
1: Si Anu, siapa tuh?
0: Rico Pakiti.
1: Si
0: Cicalui.
1: Cicalui ya, Cicalui.
0: Enggak tahu tuh.
1: Sama kembarnya itu, Senap Alwi.
0: Enggak tahu tuh ini sana he.
1: Biji Ansar S.
0: Anu engke tu pak kelongnya itu pak amboku ali yang ngaro telo.
1: Oh anu Rico.
0: Si baka masih kola tu.
1: Oh Rico ka masa.
0: Iya si baka masih kola.
1: Oh Rico di.
0: Rico jadi ah kan tinung iyo na yang apa lala dasu ya minu kan es.
1: Inerden re.
0: Ah kan.
1: Lagunya Dores.
0: Oke ni pale.
1: Kami assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Aaron pas pasar Polebone kita terhubung lagi dengan terputus lagi sahabat budaya. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan menghubungi 0814-9250 bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita terhubung lagi dengan telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Sirine Pace.
2: Senandung lirik Laguna Perempat.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Nur Hikmah di Maros.
0: Apa kabar hari ini, Ibu Nur Hikmah?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi
2: saya baru minum dong.
0: Weh, es cendol kita minum, dah mau bagi-bagi itu. Weh, jauh ku bingung dari sini ke satu.
2: Ya, si jalan, ya.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini?
2: Karo-karo kiamma.
0: Karo-karo kiamma. Oke, ternyata siang-siang begini kita juga ternyata minum es cendol.
2: Iya.
0: Kalau lah kapi tadi minum JST karena tidak dapat es cendol jadi ST mu. Iya Bu Nur Hikmah. Iya amin ya Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon biasa kita menuju ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makati.
0: Sirine Pace opa.
3: Ya, senandung lirik Laguna Perempat.
0: Asik. Wih, semangat terus ini opa aku yang satu ah. Hari-hari ku dengar semangat merdeka.
3: Harus begitu. Ya.
0: Opa, mau kedengarkan lagunya apa ini, Opa?
3: Lagu Makassar ada di situ.
0: Anrong teaki tun raya, papagena anak malie burani malasa alor sir.
3: Anak malie, anak malie.
0: Anak malie. Oke, Opa. Opa, ya. Siang-siang ya. Ini kan panas sekali ini Makassar. Apa mina minum Opa ini siang-siang begini?
3: Lagi puasa saya ini.
0: Oh, lagi puasa Opa. Mohon ya, maaf ini Opa.
3: Kamis.
0: Ya. Masya Allah.
3: Ya. Tapi sebentar masih, baru buka lah.
0: Ah, tapi masih ya. Kerja Opa ini.
3: Es buah.
0: Es buah Opa. Weh, enak nama itu Opa. Nggak mau dipanggil ke Opa?
3: Kenapa?
0: Nggak mau dipanggil kabar lagi buka puasa?
3: Siaran sampai jam 8.
0: Iya, sampai jam 8 tahu lah kami siaran, Opa. Oke lah, Pak Opa.
3: Oke.
0: Siap. Siap, Opa. Amin.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Din. Kita terhubung lagi ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Halo. Halo,
0: tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagu No Perampatan.
0: Asik. Ibu Nurmala ya.
4: Iya.
0: Apa kabar, Ki?
4: Baik.
0: Beten apa lagi di Beten ta, Bu Nurmala? Agraria di?
4: Ya.
0: Agraria ketinggal?
4: Ya, agraria.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini, Bu Nurmala?
4: Apa lagunya, Kapi?
0: Ada lagunya Anrong Teaki Tunrai ya, Papa Gene, Burani Malasa, Alosiri Polo 2. Bunga
4: Sitake,
0: Bunga Sitake, Nale Toi Lila, Jojo Atingku.
4: Ya, di Makassar, Pak Kapi. Ini lagu Makassar.
0: Ah, lagu Makassar ini lagu Bugis sekarang ini, Bunda.
4: Enggak, lagu Makassar lagi.
0: Ini Anrong Teaki Tunrai.
4: Ya biar
0: nih. Ah, oke, Bunda. Bunda, kalau panas-panas begini apa kita bikin?
4: Ya.
0: Kalau panas-panas begini biasanya kita lakukan apa begitu?
4: Minum air es.
0: ST.
4: Iya, tapi ini lagi puasa, Kak.
0: Oh, lagi puasa, Ki. Puasa Senin iya, Kamis ya, Bunda.
4: Senin Kamis.
0: Masya Allah. Iya. Oke lah, Pak Le, Bunda.
4: Iya, terima kasih,
0: Kak. Iya, sama-sama.
4: Sakti selalu,
0: sekolah. Amin, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmala di Agraria. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan ini lah, tapi masih mau terima penelpon ini. Mana ini ada tadi nih yang salam-salam ini. Gulita terang. Oh ini tahu ada apa. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace senandung lirik lagu Na Perompak.
0: Iya.
5: Salir kali.
0: Iya. Pecinta janda ya.
5: Iya. Sambaran.
0: Apa kita kembali janda na rapo kali langsung na putan. Hey, muka request lagunya apa? Kalau tidak ada itu janda ya rapo kali. Be.
5: Aku buat.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini, Pak Saleh?
5: Ada tadi itu lagu Bugis. Namanya apa itu tadi Nina bilang?
0: Papa Gene, Burani Malasa, Alo Siri Polo 2, Bunga Sitake.
5: Alo Siri Polo 2.
0: Alo Siri Polo 2. Iya,
5: rota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Itu tadi Pak Saleh dirapukalin. Pak Saleh tidak momentum dan dengar suara aku kayaknya. Mm-mm. Ini tadi ada siapa namanya ini? Gulita Terang. Menelpon Ki. Lewat WhatsApp ya, bisa gini, masih mau nerima lakapi penelpon ini. Yang, ada tahu ada yang menelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
6: Senandung lirik lagunya Perompat, Ces.
0: Asik, ih cepat namigang. Belum pak bilang assalamualaikum, ih senandung lirik lagunya Perompat, Ces.
6: Ayo sudah hafal.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Ini Wanti.
0: Oh, Ibu Wanti. Ibu Wanti di mana ini, Ibu Wanti?
6: Hah?
0: Di Petarani juga?
6: Iya, iya.
0: Berarti tetangga dengan Ibu Nelly.
6: Nggak kenal dah.
0: Oh, nggak kenal Ki. Bagus kayaknya kalau kenal lagi karena sama-sama gini betara nih. mau didengarkan lagunya apa?
6: Sebenarnya kalau si Ripulo 2 tapi ada yang sudah
0: anu kan? Iya, ada nih Bu ngasih tak ke Moki.
6: Ya, ya itu
0: nih. Laku sih laguku. panas-panas ya begini Bunda, biasanya kalau di petarani apa diminum?
6: Hah?
0: Biasanya kalau anu, panas-panas
6: kalau begini. Kalau saya, kalau
0: Nutrisari. Iya, Nutrisari. Yang mana ya, Mi? Jeruk peras, jeruk peras.
6: Iya,
0: enaknya
6: segar kan?
0: Iya. Jeruk. Enak iya. Sekali itu, Bunda. Nggak mau kibali yang ke satu dos.
6: untuk persediaan.
0: Iya, persediaan 5 tahun ke depan.
6: Kita
0: ke dalam. Oke lah, Pale Bunda.
6: Iya.
0: Iya. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana, tetap stay tune di program 4. Kita putarin dulu. Ini lagu yang sudah di request ini. Wah, tidak. Kita angkat satu penelpon terakhir sebelum kita tutup. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
7: Senandung lirik laguna perompak ces. Angkat mi dulu.
0: Iya, ku angkat mi. Penelpon terakhir ini pas 15. Iya,
7: jelas
0: terakhir Pak Marsuki. Pecapuran. Terakhir pacapuran si Runtu Baku Dapa.
7: Lagunya ada kan lagunya judulnya Iku Aja
0: kok. Iya, Iku Aja mi kayaknya ini.
7: Sudah nyambung dengan penyiarku yang imu-imu yang cantik yang cintaku negeriku.
0: Uhui. Jadi apa kabar ini?
7: Oke Ninda, kenapa?
0: Apa kabar Ki Pak Marsuki hari ini?
7: Alhamdulillah semua berjalan dengan bagus ya walafiat.
0: Alhamdulillah. Yang
7: penting penglihatan masih bisa bedakan yang biru dengan yang merah.
0: Asik ya. Asik. Pak Marsuki. Bagaimana Ninda? Alhamdulillah ini masih ingusan sedikit.
7: Ya.
0: Ini efek ini apa namanya efek ya cuaca berubah-ubah.
7: Iya yang begitu. Iya. Itu harus sabar. Iya, kalau panas buka pintu kulkas situ. Maksudnya buka pintu kulkas
0: iya, ambil isinya atau ngadem di situ sekalian.
7: Iya. Oke, Pak. Siap. Kami jemuran ini.
0: Siap.
7: Selamat bertukar Anda. Mohon maaf nih kalau ada hal yang tidak berkenan. Senang hati gue bisa tembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi Pak Marsuki di Telkomas. Jadi sahabat budaya, jangan ke mana-mana. Tetap stay tune di program 4 dari Makassar. Kita dengarkan dulu Kelong yang sudah di request tadi. Jadi kita dengarkan ini lagunya dari Dores Mustafa atau Doresmus, Asmar Rasmir dan Ivan Saputra, Karo Karo Kiamat. Selamat kemarin kalian.

0: Pikir dulu dong, itu cewek no, orang atau buaya?
1: Ya,
0: memang dibilang kawin bukan modal sedikit. Salah-salah, tanah bisa jadi doi panai. Yuk tangkis minyo, ikau enak-enak.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran.

0: umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Jadi sahabat budaya, Lakapi pamit undur diri dari ruang dengarta dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar, karena Lakapi akan hadirkan program Dunia Wisata.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Pantai Sunari merupakan destinasi wisata pantai yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Di lokasi ini pengunjung akan disuguhkan pemandangan pasir putih dan suara ombak yang menenangkan. Tersedia juga beragam perlengkapan yang terbuat dari bahan alami seperti kursi, meja, pagar, dan asbak yang dihasilkan dari laut. Selain keindahan pasir putihnya, terdapat beberapa tempat untuk berfoto yang sangat menarik. Salah satunya adalah ayunan yang sangat tinggi dengan tali yang saling dihubungkan antara dua pohon kelapa yang menjulang tinggi. Demikian kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Iya, masih di program Empat Darian Makassar dalam program Dunia Wisata ya, sahabat budaya. Kembali Kavi hadirkan satu informasi mengenai pariwisata atau destinasi wisata yang ada di Kota Makassar, yaitu Pulau Barang Lompo. Dikutip dari rri.co.id, Barang Lompo, pulau bersejarah dengan pesona bahari di Makassar. Pulau Barang Lompo merupakan salah satu pulau berpenghuni yang berada di gugusan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Letaknya sekitar 11 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh menggunakan perahu penyeberangan dalam waktu 30 hingga 45 menit tergantung kondisi cuaca. Pulau ini dikenal sebagai kampung nelayan yang kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada hasil laut dan tradisi maritim yang telah berlangsung secara turun-temurun. Keindahan alam Barang Lompo menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pulau kecil. Air laut yang jernih, hamparan pasir putih, serta keberadaan terumbu karang menjadikan kawasan ini cocok untuk aktivitas snorkeling, memancing, hingga wisata bahari. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati suasana matahari terbenam sambil melihat aktivitas nelayan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pulau. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, Pulau Barang Lompo merupakan salah satu pulau berpenghuni di wilayah Kepulauan Sangkarang yang memiliki fungsi sebagai bagian sebagai kawasan permukiman dan pendukung aktivitas perikanan masyarakat pesisir. BIG menyebut bahwa pulau-pulau kecil memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Posisi geografis Barang Lompo menjadikannya salah satu pulau penting di kawasan pesisir Kota Makassar. Jadi sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya sahabat budaya bisa mengunjungi website rri.co.id/makassar/wisata atau bisa juga mengunjungi melalui smartphone ataupun laptop. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Kugadaikan Cintaku.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Ya, masih di program 4 RRI Makassar, sahabat budaya, satu informasi lagi lah kami hadirkan di Ronda Ngarta. Disebut Parsulsel Karifan Lokal Kunci Daya Saing Pariwisata Daerah. Karifan lokal menjadi modal strategis dalam memperkuat daya saing pariwisata Sulawesi Selatan. Di tengah perkembangan industri wisata yang semakin kompetitif, melalui kekayaan budaya, tradisi seni hingga kuliner khas daerah, Sulawesi Selatan memiliki keunggulan yang mampu menghadirkan pengalaman autentik bagi wisatawan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Zulkarnain. Ia mengatakan bahwa tren pariwisata saat ini telah bergeser dari sekedar menikmati panorama alam menuju wisata berbasis pengalaman.

pengalaman atau experience tourism. Dalam konsep tersebut, wisatawan tidak hanya mencari keindahan destinasi, tetapi juga ingin mengenal kehidupan masyarakat, adat istiadat, seni budaya hingga kearifan lokal yang menjadi identitas suatu daerah. Maka dari itu, pelestarian budaya menjadi fondasi penting dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Ia juga menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki beragam potensi budaya yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari budaya Bugis, Makassar, Toraja hingga tradisi masyarakat pesisir atau kepulauan. Potensi tersebut terus didorong melalui penyelenggaraan festival budaya, pengembangan desa wisata, promosi destinasi unggulan, serta penguatan sektor ekonomi kearifan yang maksud saya ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website resmi rri.go.id.

0: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan program Panrita atau program Religita tepat pukul 17:50. Jadi sahabat budaya, Lakapi pamit undur diri dari ruang dengerta di program dunia pariwisata. Jangan kemana-mana karena Lakapi masih akan kembali hadir dalam program Panrita atau program Religita. Selamat kemarin kali.
1: Kira-kira enak gak?
2: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran.

Iya. Masih di program 4 dari Makassar Sahabat Budaya dalam program Panrita atau program Realijita. Jadi Sahabat Budaya, kita dengarkan beberapa kelong-kelong Realiji. Sebelum kita mendengarkan kumandang azan pada pukul 18 lewat 7 menit. Jadi Sahabat Budaya, kita dengarkan dulu lagu Allah Yang Maha Esa yang dinyanyikan oleh Saka Fed Anas Nova. Selamat kemarin kalinya.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

0: bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.
1: Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.
2: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.
3: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

baik sahabat budaya, baru saja kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
1: Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Banyak yang jualan di jalan, entahkah itu penjual langsat, penjual durian, penjual rambutan. Pernah saya tanya, "Deng, kenapa kita kurangi timbangan tak?" Apa jawabannya? "Bagaimana saya tidak kurangi timbanganku, Pak Ustadz? Karena satu orang yang beli, tapi lima yang coba. Itu kan rugi, Kak, namanya." Jadi satu yang saya mau sampaikan kepada pembeli, jangan kita mau coba orang jualannya kalau sekedar untuk mencoba dan banyak yang kita coba. Tuh. Yang kedua, bagi kita yang penjual, Allah sudah menyampaikan jauh-jauh sebelumnya. Celaka bagi orang yang curang. Yang namanya orang yang celaka, pasti ujung-ujungnya neraka tempatnya. Sama ketika Allah mengatakan, "Fawailul lil musallin," sungguh celaka orang yang sholat. Orang yang sholat, orang yang mengurangi timbangan, sama-sama celaka. Nah, ini yang fenomena terjadi sekarang di masyarakat. Ini kan menzolimi orang lain. Yakin dan percaya, walaupun keuntunganmu banyak, tapi kehidupanmu tidak berberkah. Yang kita lihat sekarang, dia bilang, "Banyaknya uangku, kenapa tidak ku tahu ini uangku kemana akan tidak bisa habis. Banyaknya uangku dari hasil jualanku, sedikit-sedikit anaknya sakit. Kalau bukan anaknya yang sakit, istrinya yang sakit. Kalau bukan istrinya yang sakit, suaminya yang sakit. Atau siapakah yang sakit? Kenapa? Karena dalam berjualan tidak ada kejujuran." Ingat, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke sorga. Dan jauhilah sifat bohong, karena bohong membawa kamu ke kejahatan dan kejahatan akan membawa kita ke dalam neraka." Oleh karena itu, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, ingat, janganlah kita mau curang dalam segala bentuk hal jualan kita. Karena curang tidak akan memberi berkah kepada kita, justru akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Oke, coy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa minimal kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga minimal kita mengucapkan salam dan salawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diberitakan baik secara tertulis maupun tersirat di dalam kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Dalam kitab-kitab itu telah diisyaratkan bahwa akan datang seorang utusan Allah, seorang nabi sebagai penutup para nabi dan rasul. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, saat ini, kita memperingati kehadirannya di muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan bagi seluruh umat manusia. Bahkan alam semesta tunduk akan risalah yang dibawa olehnya. Kaum muslimin, lalu apa yang bisa kita ambil setiap tahun kita memperingati kelahirannya? Kita memperingati hari kedatangannya di muka bumi. Apa yang bisa kita lakukan? Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran ayat 31, surah yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menyimak firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka ada beberapa yang perlu kita lakukan ketika kita memperingati hari lahirnya, hari kedatangannya di muka bumi sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Khataman nabi, penutup para nabi. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita memperingati hari kelahirannya? Yang pertama, kita mencintai dan mengingat jasa-jasa beliau, jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melalui siapa kita mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau bukan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam hadisnya Rasulullah berkata, "Kalian masuk surga bukan karena salatmu,
bukan karena ibadahmu, dan bukan pula karena aku. Tetapi kalian masuk surga adalah rahmat dari

warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Bagaimana kita tahu beribadah kalau bukan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam sabdanya, wasallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Rasulullah memberikan contoh bagaimana beribadah kepada Allah, terutama ibadah salat. Rasulullah memberikan contoh mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Karena perintah salat di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara detail bagaimana cara melaksanakan ibadah salat itu. Lalu kita mengetahui apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya yang saya sampaikan tadi, sallu kama raaitumuni usalli. Dan salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Lalu apalagi ketika kita memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati kedatangannya di muka bumi sebagai contoh, sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, seluruh perintah Allah di dalam Al-Qur'an, perintah melaksanakan salat, perintah mendirikan salat, perintah membayar zakat, menunaikan zakat, perintah melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya, termasuk perintah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian perintah Allah di dalam Al-Qur'an, hanya satu perintah yang dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Semua ibadah diperintahkan, tidak ada contohnya kecuali selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, di akhirat nanti ada orang yang lebih banyak timbangan atau amal kebajikannya, lebih berat timbangan kebaikannya, lebih banyak amal solehnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. فَأَمَّا مَنْ ثَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَادِيَةٍ. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٍ. Dan siapa yang lebih ringan timbangan kebajikannya atau lebih berat timbangan keburukannya, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka Hawiyah. Tetapi ketahuilah bahwa ada orang yang kebaikan dan keburukannya sama banyaknya, sama beratnya. Pahala dan dosanya sama banyaknya, sama beratnya. Maka yang dia tunggu di persimpangan jalan itu antara surga dan neraka adalah dia menunggu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah, ketika kita berada di persimpangan jalan, kita menunggu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat? Rasulullah minta kepada Allah agar diberikan ampunan, agar kita diampuni dan segera dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mengikuti sunnah-sunnahnya.

Setiap perintah dan larangan di dalam Al-Quran dilaksanakan mendapat pahala bila perintah itu wajib. Meninggalkannya berdosa. Tetapi ada juga perintah bila dilaksanakan mendapat pahala. Ditinggalkan merugilah kita. Yaitu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perintah sunnah yang dicontohkan, dilakukan, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik melalui hadis, qauliyah, perkataannya, ataukah hadis sunnah fi'aliyah melalui perbuatannya, ataukah hadis atau sunnah takririyah melalui pengakuan Rasulullah atas perbuatan para sahabatnya. Ini yang menjadi acuan kita bahwa ketika kita melaksanakan, mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bahwa kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Apakah itu melalui perkataannya, perbuatannya, maupun pengakuannya. Yang ketiga, yang keempat, melestarikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membawa kitab suci Al-Quran yang telah diwahyukan kepadanya melalui malaikat Jibril. Tugas beliau adalah menyampaikan ke seluruh umat manusia tanpa memandang manusia apakah itu sudah beragama maupun yang belum beragama. Mereka pantas mendapat pesan atau dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang kelima atau yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika kita memperingati atau pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kita ambil dari setiap memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjadi panutan, menjadi uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disegani oleh kawannya maupun lawannya. Kenapa? Karena beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejajar. Maksimal sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyebut nama Allah, maka di situ ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan namamu. Artinya Rasulullah itu dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah dipuji langsung oleh Allah karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang agung, yang mulia, yang tinggi. Dengan demikian, di hadapan manusia Allah memberikan satu petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi. Dilarang meninggikan suara melebihi suara nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Makna ini adalah jangan mengatakan sesuatu
dengan mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, merasa lebih pintar, lebih cerdas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ummi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ummi. Bukan berarti bodoh. Di hadapan malaikat Jibril dia berkata, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Itu bukan berarti Nabi tidak bisa membaca. Hanya saja Nabi memperlihatkan dirinya rendah di hadapan mereka atau orang-orang yang lebih tinggi. Di sini dimaksudkan adalah Allah dan para malaikat-malaikatnya, bukan di hadapan sesama manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh akhlak bahwa di hadapan Nabi jangan kamu tinggikan suaramu. Mengatasnamakan Nabi padahal bukan dari Nabi. Dan merasa lebih cerdas, lebih pintar daripada Nabi. Ini yang bisa kita lakukan atau bisa ambil dari pelajaran memperingati lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Ya, masih di program 4 RRI Makassar, sahabat budaya dalam program apresiasi budaya lokal. Jadi sahabat budaya, jangan ke mana-mana karena Lakapi akan hadirkan beberapa informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus komunitas-komunitas budaya atau komunitas-komunitas yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program apresiasi budaya lokal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ko HP wis apo?
1: Masapa-sapa berita ka? Minggal ada wita berita rahsia tau wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tuma ko ko media sosial le. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita beli tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ko makut ya?
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI wasia radio mi RRI.
0: Iye tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sepo, pasti terjamin. Kebenaranna nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilanna. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara. Logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: Masih di program 4 dari Makassar Sahabat Budaya dalam program apresiasi budaya lokal. Nah, Lagapi hadirkan satu informasi dari suku Kajang Amatoa, di mana di suku Kajang Amatoa ternyata ada tradisi pemakaman yang mungkin sahabat budaya atau pendengar-pendengar yang sedang monitor belum ketahui ini. Dikutip dari rri.co.id, Pasang Ri Kajang atau kajian tentang sistem kepercayaan suku Kajang Makassar menyebutkan bahwa filosofi Kamase Masea dan Pasang Ri Kajang

kental terasa saat mereka menghadapi kematian. Bagi masyarakat Kajang, kematian bukanlah suatu yang mengerikan, melainkan sebuah fase transisi alami, sebuah kepulangan sejati kepada sang pencipta atau Turie Arana. Karena manusia lahir ke bumi tanpa membawa apa-apa, maka saat berpulang pun ia harus kembali dalam keadaan yang sama, suci, murni, dan tanpa beban duniawi. Prosesi pemakaman cepat, syahdu, dan tanpa beban. Berbeda dengan beberapa tradisi di daerah lain di Sulawesi Selatan yang kerap menggelar upacara kematian secara megah dan memakan waktu berhari-hari, prosesi pemakaman di Kajang Dalam sangat mengutamakan kecepatan dan kepraktisan. Beberapa pilar utama dalam pemakaman mereka meliputi penyelenggaraan yang cepat. Jenazah harus segera dimakamkan, pantang dibiarkan lewat dari 24 jam. Aturan ini diterapkan agar roh yang meninggal segera menemukan kedamaian dan keluarga tidak larut dalam duka yang membebani. Penolakan upacara megah. Suku Kajang melarang keras pemotongan puluhan atau ratusan hewan kurban hanya demi gengsi atau status sosial. Duka cita tidak boleh ditambah dengan beban utang adat yang mengikat keluarga ahli waris di kemudian hari. Kemudian penggunaan kain kafan. Karena masyarakat Kajang menjalankan ajaran yang beraktulurasi dengan syariat Islam atau kerap disebut Islam patuntung, jenazah dimandikan, disalatkan, dan dibungkus menggunakan kain kafan putih sederhana sesuai dengan tuntutan agama. Makna filosofis warna hitam dalam kedudukan. Meski jenazah dibalut dengan kain kafan putih, para pelayat dan keluarga yang ditinggalkan wajib mengenakan pakaian serba hitam. Warna hitam adalah identitas sejati masyarakat Kajang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat berduka. Dalam konteks kedukaan, warna hitam atau lekleng melambangkan berbagai makna mendalam. Kesetaraan manusia, warna hitam menghapus batas antara si kaya dan si miskin di hadapan Tuhan dan hukum adat. Semua manusia berkedudukan setara. Sedangkan siklus kegelapan awal dan akhir, hitam mengingatkan manusia pada kegelapan rahim ibu sebelum dilahirkan dan gelapnya liang lahat setelah kematian, di mana ini adalah simbolisasi murni dari siklus awal dan akhir eksistensi manusia. Kemudian keteguhan hati, sahabat budaya. Sebagai warna yang tidak mudah kotor, hitam mencerminkan keteguhan dan keikhlasan masyarakat Kajang dalam mempertahankan kemurnian adat kamase-masea. Makam yang menyatu kembali dengan alam. Bentuk fisik makam di kawasan Ammatoa akan mengejutkan bagi mereka yang terbiasa melihat pusara modern. Di sana, Anda, sahabat budaya, tidak akan menemukan makam berlapis keramik, marmer, atau undakan semen yang megah. Makam masyarakat Kajang hanya berupa gundukan tanah yang diselaraskan dengan kontur alam, ditandai dengan batu kali biasa atau potongan kayu sebagai nisan. Mereka meyakini bahwa raga manusia yang tercipta dari tanah harus dibiarkan kembali menyatu dengan tanah secara alami dan secepat mungkin. Membangun makam permanen dari semen atau batu dianggap sebagai wujud kesombongan yang menghalangi proses peleburan raga ke pelukan bumi, serta wujud pengingkaran terhadap prinsip kesederhanaan. Kemudian refleksi untuk masyarakat modern. Tentunya tradisi kematian suku Kajang memberikan refleksi yang sangat berharga bagi manusia modern, khususnya yang hidup di era modern seperti saat ini. Di saat banyak budaya menjadikan upacara kematian sebagai ajang pembuktian prestise yang sering kali muncul, krisis finansial bagi keluarga, suku Kajang justru mengajarkan keikhlasan dan esensi sejati dari perpisahan. Mereka membuktikan bahwa penghormatan tertinggi kepada mereka yang telah tiada bukanlah melalui monumen kemewahan, melainkan lewat lantunan doa, kesederhanaan, dan pengembalian raga ke haribaan alam dengan penuh kedamaian. Jadi, sahabat budaya, untuk bisa mengakses informasi-informasi mengenai budaya,

Sahabat budaya bisa mengunjungi website resmi rri.co.id. Tidak hanya berita budaya, namun juga ada berita kriminal, ekonomi, olahraga, dan berita-berita up to date lainnya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
2: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
3: Shh, udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
1: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
3: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
4: Wow.
1: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
2: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
5: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.

Iya, kembali Lakapi menemani rondengar Anda. Ya. Jadi Lakapi hadirkan satu informasi lagi nih sahabat budaya mengenai perahu Patorani. Dikutip dari rri.co.id, perahu Patorani warisan bahari leluhur Makassar yang melintasi abad. Perahu Patorani merupakan salah satu identitas maritim Nusantara yang memiliki akar sejarah yang sangat mendalam bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Sebagai perahu nelayan tradisional khas Makassar, perahu ini telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut kehidupan pesisir. Keberadaannya mencerminkan ketangguhan para pelaut lokal dalam mengarungi lautan luas menggunakan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Catatan sejarah menunjukkan bahwa perahu tradisional ini telah dimanfaatkan oleh orang-orang Makassar setidaknya sejak abad ke-17 Masehi. Pada masa lampau, fungsi perahu ini sangat beragam, mulai dari sarana mencari ikan, alat transportasi antar pulau, hingga media pendukung aktivitas perdagangan antar daerah. Fleksibilitas dan ketahanan lambungnya membuat perahu ini diandalkan dalam berbagai kondisi cuaca di laut lepas. Tidak hanya berfungsi dalam sektor ekonomi dan niaga, perahu Patorani juga memegang catatan penting dalam sejarah pertahanan Kesultanan Goa. Pada masa kejayaannya, perahu-perahu ini pernah diandalkan sebagai armada tempur laut oleh pasukan di bawah kepemimpinan Karaeng Galesong. Peran strategis ini membuktikan bahwa rancangan perahu Patorani memiliki stabilitas dan kecepatan yang mumpuni untuk kebutuhan militer maritim tempo dulu. Seiring dengan bergesernya zaman dan meredupnya konflik bersenjata di perairan Nusantara, fungsi utama perahu ini mengalami transformasi yang signifikan. Dari yang mulanya menjadi kendaraan perang yang disegani, perahu Patorani bertransformasi secara damai menjadi perahu pencari nafkah para nelayan. Meski demikian, bentuk fisik dan karakteristik khasnya tetap dijaga oleh para pengrajin perahu tradisional di pesisir selatan Sulawesi. Jadi sahabat budaya, itulah informasi yang bisa Lakapi sampaikan kepada Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Saraba atau Saraba adalah minuman tradisional khas Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari jahe, santan, dan gula merah dengan tambahan seperti kuning telur, merica, atau susu. Awalnya dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh dan menjaga stamina, Saraba sering disajikan dalam atau saat berkumpul bersama keluarga dalam acara adat. Hingga kini, minuman ini tetap populer di Sulawesi Selatan dengan berbagai variasi rasa agar lebih diminati berbagai kalangan. Demikian Khabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis dan dalam bahasa Makassar Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: banget bro, gaskan.
1: Yo bro.
2: Hey, stop gak? Bahaya tau freestyle di jalan raya seperti ini. Bahayain diri kamu dan orang lain.
0: Yalah, gaskan.
3: Kehidupan lebih berharga daripada aksi berani di jalan raya. Berkendara dengan bijak dan jaga keselamatanmu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Eh, kemana kau?
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodo memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.

0: Pro 4 92.5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran, berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
1: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
2: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
1: Hentikan? Hentikan katamu? Tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
3: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
1: Kalian memang para pengikutku yang setia.
0: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
4: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
1: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
0: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
1: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua renta.
4: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan sang pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
1: Ada orang tua renta yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
4: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu, baru kau dapat dikatakan hebat.
1: Banyak omong, kau belum merasakan kesaktianku.
0: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
1: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
2: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
3: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
1: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
3: Hiya!
0: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
4: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
1: Siapa kamu?
4: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
1: Maafkan hamba, Sunan, atas kesombongan hamba. Tapi Bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
0: Dengan sedikit lambaian tangan Sang Sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
4: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk mensiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
1: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu. Baru kami akan melaksanakan perintahmu. Ya, Sunan.
4: Baiklah. Mari, mari kalian semua. Mari ikut denganku.
0: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh Sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh Sang Raja Kera yang Sakti yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.

0: apa yang kau risaukan, Seraja?
1: Iya, Sang Raja. Tak ada orang yang berani memasuki kerajaan besar sana. Karena wilayah kita ini berada di muara sungai, di garda terdepan menjaga keamanan kerajaan Kesultanan Palembang.
2: Oh, iya. Terdengar wangsit dari Sang Hyang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
0: Tak mungkin, Raja. Raja, alat kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, Sang Raja kami.
3: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.
2: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
0: Itu Sang Raja. Ada beberapa orang datang.
4: Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang saja?
0: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
2: Iya, benar. Namanya Bagus Kuni. Dalam wangsit itu, dia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
0: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
2: Kurang ajar. Kita harus menghadapinya dengan kemampuan kita. Tapi kita harus sembunyi agar mengetahui apa yang diinginkan mereka. Ayo.
5: Lalu masuk Sang Raja Kera yang berkerak waspada dan selalu memandang ke depan penuh dengan perhatian.

0: muara sungai, Tuan Putri.
1: Iya, Putri. Tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya, kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian yang datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Hah? Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Maaf, kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pula. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Hah? Usul? Apa usulmu?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Baiklah. Kalau aku kalah, kau aku angkat jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
3: Ya, rasakan ini, hai! Ya! Hai! Ya! Ya! Wah! Ya. Rasakan pukulanku! Ya! Ampunkan hamba, sang putri. Hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu. Tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik. Menjaga daerah ini akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
3: Ampunkan hamba, sang putri. Aku merasa kalah, putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu. Dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyatku. Kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya, Raja Kera, tawaranmu ku terima. Berdirilah. Kita akan menjaga bersama wilayah ini. Bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
4: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi si Bang Riang di ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya di malam Jumat, di program acara Kelontarong. Jumpa lagi tentunya Bang Riang di hari ini untuk ketemani semuanya tentunya sampai jam 12 malam nantinya di acara Kelontarong. Seperti biasanya, sahabat budaya yang ingin bergabung, silahkan ki semuanya yang mau bergabung di line telepon kami di 0811-400-9250. Mau request lagu daerah Nusantara, silahkan sahabat budaya. Sudah ada penelpon kita di penghujung telepon WhatsApp kami di 0811-400-9250. Halo Kelontaro.
1: Halo Kelontaro, pasal Rapukaling.
0: Iya. Bagaimana ini posisi ini? Di mana posisi ini, Pak Saleh?
1: Di Rapukaling posisinya ini.
0: Betulan jika di Rapukaling ki.
1: Betul, bos.
0: Jangan sampai di CPI rumah hata.
1: CPI.
0: Amin. Lumayan kalau di CPI rumah hata tuh. Rumah-rumah
1: mehong-mehong. Udah sepada mencari cukup dua.
0: Iya, dia. Mau tapi itu, ya. Masalahnya, apa lagu tadi ini di acara Kelontaro?
1: Ujung-ujungnya pedik.
0: Apa?
1: Ujung-ujungi pediku.
0: Ujung-ujungi pediku Ime Irmawati. Okay. Menyapa kipale Pak Saleh.
1: Tidak ada jepasutnya tuh.
0: Ada mi.
1: Tidak ada
0: jepasutnya. Alhamdulillah takutnya mi.
1: Patri di Lu Timur waktu. Nurhikmah di Maros. Berarti di Kalimantan Timur. Pak Mustafa di Maros juga. Pak Umar di Pampan 2-1, Puan Datuk di Pindang, Pak Asyid di Maros, Indah dan Baji di Sopeng, Pak Sani di Sukamaju, Pak Lamsa di Pampan 2-1, Bunda Sofi di Popol Goa, Dimas di Bolangi, Arjuna di Waruga, Pak Limpo di Popol Goa, dan Nurul Ibu Hawannya di Tinunggu. Dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saleh, sahabat budaya. Kita terima telepon biasa dulu, sahabat budaya, di 0811-400-9250. Ih, mati ke teleponnya. Dicoba lagi sahabat budaya telepon biasa ini. 0811-400-9250 sahabat budaya. Oke, kita terima dulu. Halo Kelontaro. Halo Kelontaro.
2: Halo Kelontaro, Bung Riang.
0: Iya, dengan siapa di mana kini?
2: Bu Nur Intan di Takalar.
0: Bu Nur Intan Takalar, tawa sahabat budaya. Bagaimana kabar ta ini Bu Nur Intan?
2: Halo.
0: Kabar ta bagaimana ini Bunda Ciu?
2: Kabar baik, sehat kabar selalu Bu Rian.
0: Sehat selalu tawa. Bu Nur Intan. Nah, lagu ta apa ini?
2: Kresek ya nu hari ini.
0: Masa kresek suaranya kak?
2: Iya, dari siang bagus.
0: Oh, mungkin jaringan kapan ya? Apa play lagu tadi ini Bu Nur Intan?
2: Ada itu lagunya, lagu Mandar itu Bunda yang bagus sekali itu duet.
0: Iya, judulnya apa itu Bunda?
2: Ada lagu Mandar yang paling saya suka dengar itu.
0: Judulnya?
2: Lagu Mandar.
0: Apa itu duet judulnya? Judulnya Bunda, saya tidak tahu.
2: Judulnya itu saya tidak tahu itu,
0: saya juga
2: karena bahasa Mandar.
0: Saya juga tidak tahu Bunda kalau begitu.
2: Tapi biasa di pagi-pagi sama Bung Rica.
0: Saya yang tidak tahu.
2: Ada yang bilang Bismillah, baru belok-belok gitu.
0: Nah, lain kali.
2: Tahu judulnya itu karena kalau diputar sama Bung Rica, dia tidak sebut ya judulnya.
0: Nantilah kita kalau
2: jadi Bang, kita kalau tidak nanti tahu sampai sekarang apa judulnya lagu itu.
0: Ya nanti kalau kebetulan Bang Richard ada siaran, tanya gitu.
2: Iya, tanya ki nanti Bung Riangnya.
0: Kita yang tanya
2: bilang kalau putar lagu itu harus disebut judulnya. Jadi kalau kita mau request, saya biasa kalau masuk apa sih?
0: Jadi apa lagu tapal ini, Bu Nur Intan? Selain itu yang kita tahu ini apa?
2: Ada itu
0: Apa judulnya?
2: Lagu, pokoknya lagu Mandar, duet itu.
0: Iya, maksudnya lagu lain saya enggak tahu judul tak ini yang mana.
2: Itu judulnya saya tidak tahu. Itu
0: iya, saya juga enggak tahu, Bunda Cu.
2: Bunda Rika itu dia enggak sebutnya.
0: Ya, saya pilihkan misalnya lagu itu. Saya pilihkan misalnya lagu tadi, lagu Mandar di sembarang muka. Saya enggak tahu juga lah judul tak.
2: Pokoknya ada yang bagus sekali lah, pokoknya oh, duet iya. Itu lagu itu.
0: Oh iya.
2: Bismillah permulaannya itu.
0: Oh, ya nantilah nanti saya cari Kak Kinah. Ya menyapa Ki, menyapa Ki.

0: apa lagi tu, ada Nompo, ada Ponto, Drama di Jepot, Dewi di Bulu Kunyi, terus Tengkule keluarga di Jenny Ponto,
1: dan semuanya
0: mi Bung Ruslan sampai terkecuali.
1: Siap, makasih Bu Dorinta.
0: Bun Riang, baca maaf ya.
1: Nggak, mana
0: malum namanya itu RR semua permulaannya.
1: Jadi
0: ada Bun Rica, ada Bun Ruslan, ada Bun Riang.
1: Cewek tahu.
0: Jadi biasa saya salah sebut, Mbak.
1: Iya, aman.
0: Rian, selamat bertugas, Kia.
1: Selamat malam, Kina.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Dur Intan, insya Allah nanti kalau ada Bang Richard, coba tanyakan ke Bang Richard. Nah, yang Bang Richard, apa nama judul lagunya? Karena Bang Rian juga tidak tahu, Bunda. Nah, ini oke. Nah, jadi Bang Richard, pilihkan ke lagu Mandar, Angin Landur. Nah, semoga mungkin itu lagunya karena dua orang ini yang nyanyi ini, Bunda. Nah, oke, kita terima lagi 0811409250. Halo, Kilantarong.
2: Halo, assalamualaikum, Bu Rian.
1: Waalaikumsalam, Pak Mayani Tasmo.
2: Kilantarong
1: Tawa.
2: Ya.
1: Bagaimana kabar cuaca di Sopeng?
2: Alhamdulillah sehat-sehat, Bun Riam.
1: Oh, sehat-sehat semua cuacanya, kita juga di.
2: Oh, cuaca ya cerah dari tadi pagi cerah sampai sore. Oh.
1: Pak Mayani, lagunya ikutan kena?
2: Lagunya apa?
1: Ikutan ki.
2: Oh iya.
1: Ada lagunya ujung pediku sama angin landur.
2: Iya.
1: Oh, oke, siap. Menyapa ki Pale.
2: Iya, iya. Yang baru lewat Ibu Nurintang, ada Tika, di Sabah ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Nuri Marus, ada Ama, Aulia, ada Maya di Gorontalo, ada Asar di Bone, ada Nuri Marus, Bunda Sopi, Ati Pangket, ada Uki, ada Putri Puandatu, Asar di Wotu. Aldi Daya. Dan semua-semuanya, Mi Bun Riang.
1: Oh, siap, Pak Mayani.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Makasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, oke, sahabat budaya. Nanti Bang Riang kembali lagi di Ruang Dengar Tak. Di sesi berikutnya ada lagu tawa, lagu yang ujung-ujung pediku sama angin landur. Nanti yang mau bergabung di telepon biasa silakan, telepon WA juga bisa. Langsung saja nanti disapa Udi setelah kita dengarkan tawa lukisan lagu teman-teman. Selamat kembali kelingan.

0: sekarang itu pinjol sudah semakin marak loh. Jadi ibu-ibu jangan sampai lengah ya. Karena kalau sudah kena, duh dampaknya bu. Nah kalau mau aman ya, yang pertama kuatin iman. Jadi kalau ada tawaran yang datang, kita bisa kuat dan gak tergoda bu. Terus yang kedua, cek legalitas pinjolnya bu. Pastikan dulu pinjaman online atau fintech lending itu sudah terdaftar dan berizin bu. Lalu yang ketiga, langsung hapus SMS tawaran pinjol bu. Pinjol yang terdaftar dan berizin tidak menawarkan pinjaman baik lewat pesan singkat ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa ada persetujuan konsumen. Dan yang keempat, jaga data pribadi ibu-ibu. Hindari mengunduh secara sembarangan aplikasi dan mengunggah KTP atau data pribadi di media sosial, bu. Biar...
1: Bu! Biara.
0: Biar ibu-ibu gak kayak saya. Udah dulu ya, bu.
2: Data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 ditemukan 3.903 masyarakat yang mengadukan kasus pinjaman online. Mari saling mengingatkan sebagai upaya pencegahan.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
0: Oh.
1: Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman.
0: Uh-huh.
1: Untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
0: Okay.
1: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Uh-huh.
1: Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
0: Oh gitu.
1: Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan.
0: Uh-huh.
1: Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
0: Oh.
1: Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya, kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.

0: Nyonge, si ada bikin apa tuh? Dari tadi mama lihat, si badan bagara kiri, bagara kanan, macam orang ada mau menari.
1: Mama ini paling pasti, weh. Sing bisa lihat kateng senang, bermain sadiki, leh.
0: Mama cuma tanya, toh, barang nyong ada bermain apa, kong sing bisa ganggu.
1: Bita ada bermain game online nih, mama. Mana bita suka lah 100.000, leh. Mamanya nganggu bita dulu, kah?
0: Apa? Bermain game online? Itu sama saja dengan judi online, toh. Nyonge, si sentaku, kah? Si pun kepeng abis, lalu si juga bisa dapat tangkap dari polisi.
2: Betul sekali, Mbak Sudara. Barenti dan bermain judi online tuh. Sebab judi online bisa berakibat katong pun kepeng takor. Kesehatan mental dan fisik juga terganggu. Labelai, katong pun data pribadi sing aman. Lalu katong juga akan berurusan dengan hukum. Mari katong dukung pemerintah berantas judi online di Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
4: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama Bang Rian di malam hari ini di acara Kilontaran. Langsung bikin 0811-400-9250. Halo Kilontaron.
5: Halo Kilontaron.
4: Iya Pak. Aduh Pak Angga ya.
5: Iya, kakak di mana sudah?
4: Iya.
5: Kakak di mana sudah ini?
4: Kakak di mana? Kakak di kantor ini. Kakak mengudara ini di udara. Kakak
5: lagi bikin.
4: Kakak baje-baje ji.
5: Kakak lagi bikin apa?
4: Nana lagi ngudara-ngudara. Bangga.
5: Kakak di mana sudah?
4: Iya. Iya, Bangga. Ini di acara Kilantarong. Apa mila guta kakak?
5: Apa tuh?
4: Apa mila guta ini kakak?
5: Kalau laguku anu apa?
4: Apa?
5: Masenge bialae.
4: Masenge rima bialae. Oh.
5: Ya.
4: Kakak mau menyapa, silakan kakak menyapa.
5: Berapa orang disapa ini?
4: Hei, kasih 7 saja kakak. Kak kita juga.
5: Kakak di mana sudah? Nah, gitu.
4: Iya, kakak silakan menyapa kakak sudah.
5: Oke, pertama saya sapa Pak Asri Diwoto, Pak Uli Ape, Pak Sani, Ibu Marlina, Ibu Intang, siapa lagi? Pak Umar bersama Ibu Nursia, lagi tahu ya. Pak Amsa, berapa banyak ini sapi ini kakak?
4: Iya, berapa Miga?
5: Tadi saya dengar itu ada di CPI, siapa tadi yang ada di CPI itu?
4: Pasale.
5: Oh, iu kalau di situ hari Minggu banyak banget itu.
4: Ngiri deh, ku tahu Mia maksudnya ini Pangga kalau Minggu dede.
5: Kan namanya CPI, apa itu CPI itu?
4: Center Point of Indonesia.
5: Bukan, itu cewek cari pria idaman di situ.
4: Iya.
5: Pokoknya di situ cewek itu kalau hari Minggu berarti cewek cari pria idaman toh.
4: Iya tahu. Oke, polisi ini.
5: Oke, untuk Bung Caket.
4: Yo.
5: Lama. Terakhir deh. Buat Nur Hikmah, silakan masuk lah. Bung Caket, selamat malam dan assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pangga Sababudi. Di belakangnya 0811-400-9250. Halo, Kilontarong.
6: Iya, Kilontarong. Agak keren betul.
4: Indah. Bagaimana kabarnya Indah, kakak?
6: AWD. Kakak.
4: Selamat malam.
6: Iya, selamat malam, guys.
4: Indah, apa mi lagu tadi ini Indah?
6: Lagunya apa di? Bagus.
4: Lagunya apa ya? Lagu daerah Nusantara, lagu-lagu yang ngejreng-ngejreng apalah kak?
6: Oh, lagu yang lagu apa?
4: Yang bikin semangat lah, apakah?
6: Oh, yang lagu yang bikin semangat. Hmm. Oh, lagu yang bikin semangat. Oh, lagunya Haji Armandian Rosanda.
4: Ah, Pitu judulnya.
6: Pitu Janda.
4: Apa?
6: Pitu Janda.
4: Pitu Janda.
6: Nah.
4: Ih, banyak nih tuh.
6: Biar nih.
4: Pitu Janda.
6: Uruk.
4: Tidak ada.
6: Ada. Ih, biasa itu ada nah.
4: Pitu toh?
6: Iya, tujuh janda.
4: Tidak ada.
6: Itu. Ada itu biasa diputar.
4: Pitu Janda. Arman, anu menyanyi Arman siapa?
6: Arman Dian Rusanda, enggak pakai haji, Arman Dian Rusanda saja.
4: Arman.
6: Iya, Rusanda.
4: Pintu janda malam iya. Itu.
6: Dilun tiro, tahu gini dong.
4: Oh, enggak ada di lisan ungu laguku.
6: Oh, degaga nih, Ro.
4: Ya, ada, boleh ada, iya.
6: Sedikit,
4: nah. Emangnya apa, Miki?
6: Punya apa nih, Pak Roya, kakak nih?
4: Iya.
6: Siapa Roya, Roya?
4: Iya, Pitu. Pak Pitu janda tau, jadi Pitu.
6: Iya, Pak, pertama gua... Gua kau di mana tuh kau di Dayak ya?
4: Iya.
6: Yeah. Kita kau di Dayak, Kasmina di kampung sendiri. Terus ada Pak Bula Sewang,
4: yeah.
6: Pak Bobi, terus siapa sih yang di Pindrang kak?
4: Di Pondatu. Yeah.
6: Iya. Pondatu sih mau beli.
4: Iya.
6: Yeah. Oh, berapa mi karyang ah?
4: Empat mi.
6: Empat nih, terus ada siapa lagi?
4: Siapa?
6: Siapa yang bisa tembus sih? Lupa mi kata. Pokoknya semua-semua mi deh, pendengarnya dari perempat sampai terkecuali.
4: Oh, oke, okay, Pak.
6: Gua... ada yang monitor juga. Siapa-siapa monitor, kalau tidak monitor, jangan mi.
4: Iya.
6: Kakak.
4: Ya, emang.
6: Gara-gara kita minta karya bilang kakak.
4: Iya, lupa. Angga. Bukan saya, Pak Angga, nah.
6: Orang mana itu, Pak Angga? Saya kira orang Makassar, Ji.
4: Nggak tahu. Orang mana, Pak Angga, ya? Orang Indonesia, Ji, tahu.
6: Orang Indonesia, tapi tepatnya dia lahir di Makassar. Dosa aku itu, Pak Angga, nah, kalau nurupa bahasa aku.
4: Iya.
6: Ya, dan di Erwin juga, dan semua pendengar dari perempat tanpa terkecuali. Suara kalian selamat di bertugas, kakak.
4: Iya, iya.
6: Semoga sukses selalu, sukses terus. Hati-hati kalau pulang, kakak. Tengah malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama Budara Indah. Di belakangnya Indah 0811400925 Pulare, Kilontarong.
7: Halo, Kilontarong, Bang Ria.
4: Iya, halo Pak Radin. Siap-siap, Pak Radin.
7: Ya.
4: Alhamdulillah. Pak Radin lagunya ikutan kina?
7: Ikutan sudah.
4: Ikutan sih. Iya. Ikutan sudah datang juga.
7: Sudah
4: lagunya ada lagu dari Mas Singer, Rima Belai, sama Tujuh Janda.
7: Iya.
4: Menyapa, Miki Paeng.
7: Yang baru lewat.
4: Iya.
7: Yeah. Iya. Yeah. Indah Dembaji, salam kenal.
4: Iya.
7: Alah Mayani Tasmo di Sope sama Nurmina. Pandato di Pindra.
4: Iya. Yeah.
7: Pak Asis. Opading. Bunda Marlina di Petrang, Sri Cinta MU.
4: Yeah.
7: Ya, semua-semuanya mi. Pak Upar balik si Bursia.
4: Iya.
7: Semua-semuanya mi, Bandria.
4: Iya, siap.
7: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya ada Pak Radin. Tiga mi penelpon dah, sahabat budaya. Nanti baru yang kembali lagi di ruang dengar tanah. Yang ke mana-mana tetap bersama kami di malam hari ini di acara Kilontarong kakak. Ada Mas Singer, Rima Belai sama Tujuh Janda. Salam lagi warang kelinga kakak.

0: kakak bagi duit.
1: Buat apa?
0: Buat top up game, kak.
1: Gak boleh. Kok main game pakai duit segala? Coba kakak lihat gamenya.
0: Nih kak, adek dapat untung loh. Nih adek menang dapat duit.
1: Loh, dek, ini kan judi, dek.
0: Judi? Apa itu kak? Ini kan game aja, tapi game yang bisa bagi duit, kak.
1: Judi itu mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang. Judi itu haram loh, dek. Awalnya aja menang, nanti bisa kecanduan dan merusak akhlak moral kita.
0: Adek gak kecanduan kok, kak.
1: Terus minta duit buat apa? Biar bisa main lagi kan? Berharap menang dan dapat untung kan? Nah, itu namanya apa?
0: Oh iya ya kak, gak jadi deh. Hehehe, takut dosa.

0: Masih bersama kami di acara Kilon Tarung di malam hari ini. Langsung mungkin 0811 400 9250. Halo Kilon Tarung.
1: Halo, assalamualaikum Kilon Tarung.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Ki?
1: Asri di Wotu.
0: Asri di Wotu Tawa.
1: Bagaimana apa kabar Bendrian?
0: Baik-baik kakak.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Bagaimana kabar cuaca di Wotu ini kakak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, sehat-sehat di cuaca di sana.
1: Iya, sehat kakak.
0: Oh iya, siap kakak. Kakak mau dengar lagu apa ini malam ini kakak?
1: Request lagunya Sekke Papole Udani.
0: Sekke
1: Papole Udani.
0: Sekke Papole Udani.
1: Iya.
0: Oh dud, enggak ada ini Asri.
1: Tidak ada.
0: Iya, seket toh.
1: Kalau iya, Papole Udani.
0: Iya, tidak ada Ki. Lagu yang lain.
1: Kalau
0: apa?
1: Apa ya, apalagi itu kayak yang anu itu ya.
0: Ya mana, kakak?
1: Lauri.
0: Lau.
1: Kalau
0: Lau Tepat Jeling. Apa?
1: Apalagi kalau pianya itu ya. Lagunya anu saja.
0: Apa itu?
1: Polisi Ambona.
0: Hah?
1: Polisi Ambona.
0: Polisi Ambona?
1: Iya.
0: Oh, oke okay, sih. Yang menyapa Miki Pale, kakak Sri.
1: Menyapa, Pak. Ada tadi, Angga tadi di Limbung. Terima kasih sapanya. Ada Desa Badur di mana itu? Di Pak bersama Pak Asif,
0: yeah.
1: Ada Pak Saleh Repo Kaling, yeah. Pak Tanyi Suka Maju, ada Pak Umar bersama Ibu Nursia,
0: yeah.
1: Bunda Tid Pindrang bersama Nur Alam, ada Upading juga,
0: yeah.
1: Ada Bunda Sopi, Popo, Mbak Mayoritas Munur, Mindaim Nur, Ika, di Sambang,
0: yeah.
1: Buat Tantri Pare bersama Esti, buat Nurinta di Takalar, buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Nurian, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri Sababu dia di belakangnya langsung Miki. Halo,
2: kembali aku. Yeah. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Buat Datu Pindrang. Iya.
0: Kelontarong.
2: Yeah, yeah. Lagunya Cami Mak dan Nari Batu.
0: Wih. Caming dan Nari, iya. Batu.
2: Mak dan Nari Batu ye. Ciri Nari Batu anu ada udan di Bali Batu ye.
0: Sandi Ceng. Sandi Ceng.
2: Ye. Okay. Ye. Opais. Ye.
0: Silakan.
2: Jumpa-jumpa buat tadi Asri Wat, Asri Wotu. Makasih sapaan Asri Wotu.
0: Iye.
2: Ada Uki di Daya, ada Opais. Sumi delukmu uli ape pasani palsa pasale kasmati dompe. Nurintang tayani tasmung, Urmina Nur, Pamsa, Duda Desewa, Ngama Marita,
0: yeah.
2: Rahma, Sherly Margareta, ada Jata Dinda, ada siapa lagi? Andika, ada juga di Bone itu, Sakir.
0: Oh,
2: semuanya.
0: Oke, siap.
2: Salam dari Pandat Lipira spesial buat Nur Alam. Terima kasih Bandriangku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pandatu sahabat budaya. Baik, kita terima lagi 0811 400 9250. Halo, Kilontarong. Kilontarong.
3: Kilontarong Andrea.
0: Iya, dengan siapa di mana Ki?
3: Dengan Deno Jendigo.
0: Deno Jendigo atau hujan kah atau panas Ki atau adem-adem Ji?
3: Panas.
0: Panas Ki malam-malam nih. Oke, boleh. Ayo ikut lagunya ikutan kita.
3: Oh iya iya.
0: Menyapa Miki Pale.
3: Yang baru lewat Puan Datu, di Pindrang bersama Nur Alang, ada Sumit di Lumbu di Kebabri, ada Pak Salim Suamaju, ada Pak Sul di Tumbuh bersama Ibu Hawania, siapa lagi? Yang di Mampan Satu yang ada kucingnya,
0: Pak Hamzah,
3: Pak Umar, bersama Ibu Rusia, ada Pak Radi, ada Pak Ustaha, dan Nur Hikmah Jumarul. Dan semuanya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, sahabat Ibu Sumina, kita putarkan dulu tawa lagu teman-teman. Nanti bar yang kembali lagi bersama Anda. Ada lagu Polisi Embokna semacam Mima Dene. Ada dari Sandy Cheng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mereka yang kecanduan judi online?
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergodalah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.

0: Pomina, nape tuh wajah kusut amat kayak kain blondis tetrika.
1: Iya Min, lo tahu aja kalau lihat muka gue kayak gini, gue lagi pusing Min.
0: Pusing nape?
1: Kemarin kan gue kepepet nih Min, kepepet uang.
0: Terus?
1: Terus gue nyari ke sono kemari, ke saudara. Tahu sendiri kita kalau minjem sama saudara kayak gimana. Sama orang lain, ayah juga takut pok mau minjem. Ya ujung-ujungnya ayah minjem di pinjol deh pok.
0: Hah? Serius?
1: Ya bisa gimana lagi dong pok. Ayah mau minjem sama mpok kan gak bisa, gak berani. Mpok juga kan kehidupannya sama aja sama ayah.
2: Abang pok, hati-hati ya sama pinjaman online. Bunga tinggi, penagihan kasar, bisa bikin malu keluarga. Jangan mudah tergiur sama janji manis. Bareng-bareng dah, kita cegah jebakan pinjaman online. Hati-hati dengan pinjaman online. Pikir matang-matang sebelum meminjam. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro4 Jakarta.
3: Pro4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
4: FM Pro 4 RRI Makassar masih bersama Bang Rian di malam hari ini di acara Kilontaro 0811-400-9250. Di line telepon kami 0811-400-9250. Halo Kilontaro.
5: Halo Kilontaro Bang Rian.
4: Iya Pak Sis, bagaimana kabar ini Pak Sis?
5: Alhamdulillah
4: sehat. Aman?
5: Kalau banriangnya
4: aman.
5: Alhamdulillah.
4: Pasis, kelong taina apa ini kelong tak?
5: Ati udaniku udin leader.
4: Udin leader, ati udaniku. Oke siap menyapa ki Pasis.
5: Pertama ada Opa di Nuri.
4: Yeah.
5: Ibu Lina di Petarang Utara.
4: Yeah.
5: Para adik di Bantimurung,
4: yeah.
5: Pak Sanjir Sukamaju, Pak Yani Tasmung di Sopeng,
4: yeah.
5: Risinta di MU,
4: yeah.
5: Siapa lagi? Pak Hamsa di Pampang 2,
4: yeah.
5: Pak Umar dan Ibu Nursia di Pampang 1,
4: yeah.
5: Pak Sanjir Sukamaju,
4: yeah.
5: Bunda Sopi di Popao,
4: yeah.
5: Dan Bunda Fatma di Goa.
4: Yeah.
5: Terima kasih Bang Rian.
4: Terima kasih banyak Pak Sis.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sis sahabat budaya. Di belakangnya Pak Sis, langsung bagi sahabat budaya langsung digaskan 0811-400-9250. Halo Kilontaro. Aduh Kilontaro. Kasih kecil suara radio tadi dulu.
6: Halo.
4: Halo, dengan siapa di mana ki? Iya, dengan siapa di mana ki?
6: Halo.
4: Halo, iya.
6: Lontaro.
4: Ki Lontaro, dengan siapa di mana ki?
6: Nurmala.
4: Nurmala tawa. Sehat-sehat aja kita.
6: Halo.
4: Iya, sehat-sehat aja kita.
6: Nurmala.
4: Iya, Nurmala. Apa
6: kilontaro?
4: Iya, siap. Apa kilontaro ini? Iya, apa kilontaro ini?
6: Kilontaro.
4: Iya.
6: Boleh.
4: Iya, apa lagu ta kilontaro?
6: Ya.
4: Apa lagu ta?
6: Bagangan apa ria?
4: Iya.
6: Bagangan apa ria?
4: Ganggang di Paria.
6: Ya.
4: Oh iya, menyapa Miki.
6: Ada topiknya kah, Dardi?
4: Ya.
6: Ada topiknya.
4: Apa?
6: Ada.
4: Apa?
6: Ada topiknya.
4: Topiknya tidak ada. Tidak ada.
6: Apa topiknya?
4: Tidak ada lagu. Tidak ada topiknya. Tidak ada topiknya.
6: Kon ada.
4: Iya, menyapa Miki.
6: Salam-salam kapan?
4: Iya, yeah, salam-salam Miki.
6: Salam-salam kak.
4: Iya, yeah, silakan.
6: Buat Putih Jahe. Berapa orang bantuan?
4: Iya, yeah, 7.
6: Berapa?
4: 7.
6: Pembata Ibu Nusia, Pak Padin.
4: Iya.
6: Orang lagi. Evan Batu di Pinrang.
4: Iya. Yeah.
6: Pak Saleh di Lapa Kaling. Dan semua semuanya yang berat tanpa terkecuali.
4: Yo yes ya, makasih banyak nah Bu Nurmala.
6: Buat Bandri Bandrian.
4: Iya. Yeah.
6: Semua bertugas kecuali keluarga.
4: Amin amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nurmala Tawa di belakangnya 0811400925. Halo, Kelontarong.
7: Belum tarong Bang Rian.
4: Halo Bu Lina.
7: Iya Bang Rian.
4: Ih, masih semangat.
7: Terima
4: ini.
7: Kasih. Semangat dari tadi nih Bung Rian.
4: Oh iya tadi nih. Sabar.
7: Biar nih yang sabar. Sabar kita Bung Rian isinya tembus.
4: Tapi gak apa-apa je, ikutan lagunya nah.
7: Gak apa-apa je. Di anunya lagunya Pak Asis tadi.
4: Oh Ati Udan Niku.
7: Iya itu.
4: Menyapa Miki Pak. Sapa-sapa okay, Miki
7: deh. Buat Pak Asis. Terima kasih Pak Upadin, Pak Anu, Pak Umar dan Ibu Nursia, Pak Radin, Pak Mayani Tasmon, Pak Hamsa, Ibu Sri Sinta dan semuanya mau Bang Rian.
4: Oke siap.
7: Pak Angga Prasetya.
4: Oh iya. Saya lupa.
7: Oke deh. Buat Bang Rian, makasih lagi tugas.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ibu Lina sahabat budaya. Kita putarkan dulu tawa lagu teman-teman. Nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial.

sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Bang. Bang. Bang.
1: Ape?
0: Dari tadi main ape mulu. Mana duit belanja bulan ini kagak dikasih? Mana bang, mana?
1: Maaf deh, udah habis uangnya.
0: Ya.
1: Ade nih 50.000, tapi abang puterin dulu ya buat mainin slot. Siapa tahu aja dapat tambahan buat kita.
0: Astagfirullah bang, sadar nape bang sadar. Kagak ada tuh bang judi online yang bikin kita kaya, yang ada malah bikin kita sengsara. Ih kalau abang begini terus main judi online mulu. Udah deh bang, ayo mau minta pisah aja.
1: Jangan.
0: Ayo mau pulang bang.
1: Jangan ya.
0: Ayo gak sanggup ya bang, hidup begini terus.
1: Sabar dulu.
0: Gak mau. Ayo pulang dah.
1: Dek.
0: Pulang.
1: Ade.
2: Menjanjikan.
3: Jauhi judi online supaya keluarga pada barokah. Nyok, bangun Jakarta supaya bebas dari judi online.
4: Pro 4 Makassar.
5: Pro 4 Makassar.
4: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
6: FM Pro 4 RR Makassar masih bersama Bang Rian di sesi terakhir 0811400925. Halo Kilontarong.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Kilontarong. Kilontarong.
6: Iya Bunda Bang Fatma. Ria. Iya. Bunda, apa Kilontarong ini Bunda?
7: Hah?
6: Kilontarong apa ini?
7: Nusa Gagama.
6: Nusa
7: Gagama, Iwan Tompo.
6: Iwan Tompo, oh, oke okay, Bunda. Di pengunjung acara ini Bunda.
7: Ada?
6: Ya ada. Silakan menyapa ki Bunda cu.
7: Mbak Siti, tidak bisa makin masuk Mbak Siti.
6: Iya.
7: Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Siti selalu saya disapa ya.
6: Iya.
7: Pak Umar sama Mbak Lucia.
6: Iya.
7: Pak Arjuna. Siapa lagi nih?
6: Siapa?
7: Pak Asani Nemuang. Siapa lagi ya? Siapa? Desaro. Sampai mikirin mantak sama Elia dengan tapi ke Ebarnya tahu belum pindah apa? Giring ke lagi ya?
6: Enggak di saya aja Bunda. Aman di saya. Aman di saya Bunda.
7: Makanya juga saya gampang gitu. Yang penting mereka sudah sampai toh, nanti kita belakang. Maaf ya, salam sehat semuanya sekeluarga, bahagia ke semua keluarga pendengarnya Pro 4. Ya, sehat selalu, terutama Amin. Bang Riannya.
6: Iya, kita
7: sehat sekeluarga, bahagia ke sekeluarga. Oke, selamat. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Oke, assalamualaikum.
6: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma di gua, sahabat budaya. Satu penelpon lagi 0811400925. Kita angkat telepon biasa dulu sahabat budena. Halo Kilontarong. Halo Kilontarong.
8: Halo, assalamualaikum Kilontarong.
6: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ki?
8: Ini dengan Iwan Putra Bima.
6: Iwan di Putra Bima. Kabar sehat di sana sekeluarga?
8: Alhamdulillah ya, cuacanya bagus ya.
6: Alhamdulillah. Bang Iwan, apa lagu tadi Bang Iwan?
8: Ya, lagunya itu apa ya? Dah dulu.
6: Apa?
8: Itu Papo Jiku.
6: Iya. Yeah.
8: Papo Jiku. Iya. Yeah.
6: Dian Ikawati atau Ida Fadila atau iya.
8: Iya, yeah, pokoknya sembarang nih.
6: Oke, okay, siap. Menyapa Miki Pali Pak Iwan.
8: Iya, yeah, itu yang barusan lewat itu siapa namanya?
6: Ibu Fatma.
8: Oh iya, buat Ibu Fatma salam kenal dari Iwan.
6: Iya.
8: Terus ada Nur Intan. Ada Ina Kristalara.
6: Iya.
8: Terus ada Nurmala.
6: Iya.
8: Terus ada Pondatu salam kenal juga.
6: Iya.
8: Ada Pak Dula salam kenal juga. Dan Pak Sani dan semuanya di tempat sekali.
6: Siapa ya Iwan?
8: Iya, terus ya buat Nandaku. Semuanya Nandaku.
6: Amin.
8: Al-Abliya, Pak Alfian ya, semuanya ya.
6: Siap.
8: Iya, buat yang tugas, terima kasih banyak.
6: Iya,
8: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Kita cukupkan satu penelpon lah terakhir lah. Halo, Kilontarong.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak Arjuna.
8: Kelontarong.
6: Kelontarong. Lagunya ikutan kina?
8: Lagunya mana saya? Ini masih bisa lagu kan?
6: Tidak bisa mi ketiga perempuan
8: ini. Oh ikut teman Pak, sudah lagunya Bupat Made. Iya. Ya selama istirahat Bupat Made ya.
6: Iya. Siapa lagi?
8: Nateng 70 Bupat Made.
6: Iya tahu. Siapa lagi?
8: Yang baru lewat tahu lah selain kenal juga.
6: Oh, Iwan, iya.
8: Ibu Indah Kristelara di Monceloe, Rasbini Asu di Maros, Semester di Bantain, Bu Hapsina di ini, ya dia sedih di Paropo. Pak Umar, sihat lagi Pak Umar. Terus Opa Is, selamat istirahat Opa Is, ya sehat selalu. Ya. Yang di pabrik juga Mbak Sumi dan di Tarakan juga. Iya, Bu. Siapa lagi di Bangus ini? Awalnya Haifa,
6: ya. Yeah. Oh iya, Haifa tahu.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita cukupkan kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya dan minta maaf kepada teman-teman yang belum sempat bergabung di malam ini karena mungkin enggak cukup waktu ya. Kita akan ketemu lagi di lain waktu bersama penyiar-penyiar lainnya dan tentunya bersama Bang Rian juga. Bang Rian pamit undur diri. Di ruang dengar Anda di hari ini kita akan ketemu lagi. Minta maaf juga Bang Rian jika ada salah kata, salah ucap atau kasar Bang Rian. Nah, intinya Bang Rian mau menghibur ke semuanya. Baik, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Ya, belakangan ibu sering melihat iklan judi online di internet. Ibu khawatir anak-anak bisa terpengaruh. Mereka kan sering online.
1: Iya, makanya kita harus waspada. Awasi penggunaan gadgetnya. Terus, aman, jangan sampai tergiur judi online. Karena itu bahaya. Dan banyak risikonya. Kita juga jangan lupa arahkan anak-anak kita untuk mencari kegiatan yang lebih positif.
0: Iya ya.
1: Yang pasti kita harus jadi teladan buat mereka. Biar nggak ada ruang yang berbahaya dalam hidup mereka. Jaga keamanan keluarga dari bahaya judi online. Mulai dari komunikasi yang baik dan pengawasan yang cermat.
2: FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya
4: Sulawesi Selatan.

0: Dekai. Ha, ni pagar mulai ni. Anuan ni.
1: Kacaping.
0: Kacaping ah.
1: Kok bitalua?
0: Kok bitalua di bawah pimpinan Denser.
1: Denser.
0: Denser.

0: Rajin lalu membangun pun apa sekolah kok. Intai tak sungkan nama-namanya.
1: Seh, kena lebar aja hubungan. Kita nyaring tala singkam wajib.
0: Ini ya hubungan nanti.
1: Apa yang hubungan?
0: Salah kenapa cara dek? Nama malah sakit.

0: ilmu.
1: Liwanan tuh punya pasti gue lagi malu nah. Andri Piri,
2: Andri Piri di
1: bunga nak cebu dia. Ini nyukukan anak. Apa nyebak namanya? Pengisengan nak kapan dia?
0: Kapan? Dia kira apa? Dan isengsa.

0: Anjo eh.
1: Eh, nama nak kena aku setuju ni. Eh,
2: nyapa nak kul leh?
1: Bisa nyisumpah nana surat di pambang.
2: Apa ini?
1: Motornya nasi kola tadi si kola nana pikir lah ni gandeng.
0: Bih, nak aja nak kena saling tolong menolong. Daripada nyapai.

0: Pati tag gnocchi. Beda bagi. Tong itu sikola siya kan?
1: Tu tina sikola.
0: Jadi mari kita tidak sekolah.
1: Itu lah kamen.
0: Pajiba.
1: Mari kita sekolah.
0: Asing kamen.
1: Dekai.

0: Harmonia ni lampan rai.
1: Teh aja mai tu lolo dari ngano eh. Lampan rai ni pinawan dari pagan dia lame kayu.
0: Ini dari pagan dia dari lame gandeng.
1: Eh, kan ini ada cinta.
0: Ini bisa apa dari pot yang lame.
1: Mudah-mudahan teh aja.
0: Dengkai.

0: apa?
1: Bahaya bertarung.
2: Kakek masih pala goang.
1: Oh, mulai terjadi pelacikan.
2: Tena, kakana ale gandeng, nak kendi nah.
1: Jangan sampai terjadi lacit melacit.
2: Tena, pas saya pada ikat kesi lacit lacit
1: kan. Ya, pas pun saya pada

0: saga loh.
1: Anjay.
0: Nih, gue sentuh ini buat tuangnya.
2: Celing,
0: celing. Nih, silbin nabat, eh. Udah tuh lebat nita balik, nita batong, sini terpak gandeng.
1: Eh, kemana, nih?
2: Celing, celing, celing, celing.
1: Tuak, nah. Baik, anjay.
0: Apa gerangan, nah, gandeng?
1: Lame.
0: Berapa kira-kira boneka cikannya?
1: Hahaha, ih, kenapa ada

0: Lagu. Munda pagandeng bayu uang terjamin.
1: Apa ya janggo?
2: Tapi janggo.
1: Apa lo
2: enggak?
1: Oh, janggo kan deh.
0: Terjamin kalau kamu munda pagandeng di bayu uang.
1: Enggak pernah kamu mah.
0: Apa gandeng lame, gandeng jupu, gandeng beras.
1: Dari tinggal koci di gandeng.
0: Tinggal masak.
1: Ini mana mungkin mek boy tahu
0: deh, mana salah.
2: Oke, rojak.

0: partner na nawang ko na si Kalia laguan tama.
1: Kukana ya.
0: Sampagan de moto bera sa.
2: Katero mo kasi sa.
0: Motor kit balu bera sa. Mali magi yuk ur pasar
3: wala nga.
0: Gana nga. Ribo ko mahal lagi dinya.
2: Tenyeri koko ah.
0: Paluminai,
2: paluminai, napa nirang kasih gamio.
0: Ngantar magi burung.

0: namanya nih? Alumpangan.
1: Ini namanya permainan bawah tanah.
0: Apa sih yang
1: bawah? Jelas. Kata ini surut lumpur, lumpur kan lumpur ngeri bawah aku kata ini ganding ya. Kenapa ada dongkol yang tahu ini tumbuh?
0: Kenapa udah kapan tahu nih?
1: Seharusnya nyekana mau kata dia ajak nangir.

0: Yeah.
1: Oh, sial.
2: Sirakan konde ni tumbu, sirakan.
1: Kamana nak ku tumbu je ko pun anak kelima ku nukobi.
2: Nda mansang ku palu-palu boy.
1: Nak ke nukabi ni ya.
2: Katanya non Cina. Dari mana meni kabeng?
1: Ya udah, maaf.
2: Ya sorry, maaf.
1: Bekai.
3: Ketika aja nu gandeng nuin ruang mange-mange ko disipan oleh punan rapi pelawang. Ko disipan ke punan rapi pelawang.
2: Apa yang terjadi?
1: Maka apa bina gau kan punna ulohan nen menen.
2: Bisa enak ke menerai pelawangan.
1: Apa nak pari?
2: Parin dalam puka sasan.
1: Apa aja pari?
2: Nasi marahin je. Neto ngetugas tinggal bunuh ke dalam punna.
1: Ini mam, nyet busare.

0: klinik pakai main
1: gini. Ya, tangkong dibaca makan lu gini ya.
0: Tengi.
1: Karena piti launching-launchingin tuh. Kami launching karena barek launching.
0: Kan ini karena hilap.
1: Kena hilap, kepintar-pintar lumin hilap kan tuh tak sekali.
0: Ya udah.

0: salah.
1: Waduh.
2: Karena memang ya. Orang Palawang orang yang panggokan.
1: Pas sama Pak Nakin yang diundang.
2: Diundang mau kok. Diundang di sini ya.
1: Kanu tidak disengah.
2: Berlari kau undang.

0: untuk lagunya, lagu aku ini.
1: Nah todo mau kisah lagu.
0: Nah kita ini kata ini pukul lampau.
1: Dia tuh jadi nabung turun nih. Kemana? Gana sih jangkit nunggu keren atau

0: urai. Nah. Mana jelek kalau tinggal jadi rumah.
1: Mana tau enggak kau pundak liar sama emangnya. Bajikan yang maraknya tedong sangkulah kayunan abah ini sih tau.
0: Nenek, asyik buntul lagi sing. Tengah mana kau?
1: Sepolona, berhenti mencuci sepolona.
0: Ah, pasti sepolok yang ah.

0: kada tumba ide ilin dong para mata buar panra.
1: Iya, kan ini panra gitu.
2: Boleh nali nona kena panra, apalagi untuk baju kebo nasa olahraga.

0: tadi menduan juga cari tangan nih.
1: Kira nang aja pernah sembatan anak kalengkeng.
0: Tena. Oh, itu kan anak ruang. Bukan anak cepat ruang.

0: bayarin Pak Jeko.
1: Ano sunan niya?
0: Pero unti ka lang.
1: Bukan kasi ni Pak Jeko to niya isi.
0: Kaya, inyo. Paruntuk
1: kaya tao niya, mami, nakana, lebo pibara.
0: Ilan pibara, misi nga?
1: Pibara timur, mi. Nakana sing, lebo kita tapa sa

0: Yulenya punna bangi bangi sayangnya maka palu hero nanyo de nanami palu istriku
1: minat jadi sudah bermintu gitu
0: eh. Sudah bermintu gitu loh
1: yes
0: yo es sepol dengka

0: Anak kalah pada nyuruh putar. Oi, ama anak lamu birale, bapak anak lamu munting. Di lembara, main di balukang, bunting.
1: Di lembara, main balukang,
0: sampai bunting. Oke. Cuma ini tanya bapak tuh.

0: Cocok iya bunda lah mekawin Farid.
1: Naga palek bang.
0: Jangan itu mat tuh gak mau tau biasa putih di patah pasangan.
1: Kalau tanya sumpah yang kaman karena aku bolok pagandil lame kami lampan rai.
0: Iya.
1: Gue ini gina pinaun tak jari gantengan.
0: Tanya jari potena na lame na. Lek ya bapak.
2: Pangan di ikan macang gor.

0: di rasanan kau kaman ne eh. Ni ang di cewek rili, ba ero ki.
1: Terus?
0: Sekali nanti ya mami.
1: Aung paham.
0: Kebiasa kamanya na terima ki karena ada apanya. Bukan karena apa adanya.
1: Aneh apa?
0: Eh, si mami na kenyo.
1: Kenapa bukan ini cenggurin ni ambik kalau kuni kek?
0: Iya mami, kejitoy sinabuni.

0: Tera pas apa guru? Nah, namun lagi mau nyawa.
1: Iya, lampai abege.
0: Iya bondeng ya Cino.
1: Keringnya?
0: Mantap.
1: Mandi tak pernah?
0: Iya, kepanjangan ya bondeng ya Cino.

0: pendapatan tuang ini kalian karena tantu yang mati dibunuh.
1: Bagi nantinya aja naik. Ketika aku naik, dia mesti tuh mati dibunuh.
0: Dia mesti tuh mati dibunuh.
1: Nantinya nak mesti kali bunuh diri.
2: Katanya nak apa ini lagu?
1: Kira-kira nih kapan liwa kayak kan apa ini?
0: Mana saliwa?
1: Maju.
2: Mau tadi.

0: Kasar kan maya, lago. Misalnya aku kan akan mana? Nek, ku sayang ku. Ini tidak percaya.
1: Jika gasin to, jika tau. Abung-abung, ngaji berbanjur-banjur.
0: Tidak tahu pasturoin nak.
1: Gasin banjur-banjur, jadi tidak dipatap.
0: Kasar serius kan akan sekali ya.

0: Singgung ini sama dua. Hanya lagu ini serea.
1: Si hidup ini.
0: Dilanjutkan di kamar lo.
1: Tuh baru-baru pakai baju bor. Jadi dia. Betul tuh baru-baru pakai baroci.
0: Enaknya
1: jadi salah orang lagu baroci kan.
0: Enaknya disinggung. Tersinggung.
1: Tersinggung.

0: Yang mana lengkeca kelentang manis.
1: Banyak manis nak.
0: Teman eh. Hitam-hitam kereta api. Biar hitam banyak menanti. Hingga mana putih-putih ambulans. Nah, nah, nah, iru.

0: anu lepa ni bage-bage.
1: Lepa bage-bage ni nam.
0: Nojen gambar lah, baik kodi-kodi. Kamu aja.
1: Ya, ni nojen kodi-kodi, boyong ni baik gambar. Jadi seimbang.
0: Tiana ni beta ni.
1: Seimbang. Ika pun aku beta tiana sama.

0: istilah tabe ini ya.
1: Apa Jo?
0: Nah, karena Chan lo sempurna.
1: Iya. Temu tuh karena gak ada. Kalau kamu mencela, lihat dulu dirimu.
0: Jangan pasyalah-syalah.
1: Cubit dulu dirimu, baru cubit orang lain.
0: Sampai empat diri kau.
1: Pak Riz ingin bersama. Lanjut. Saya polo lagi.

0: Maggi no jeng kama mami.
1: Angela Luna. Sama dengan
0: pasuki langit.
1: Pasang.
0: Apa paling cinta?
1: Abai.
0: Apa paling kacinta?
1: Maju,
0: maju. Siapa lagi?

0: Amiga.
1: Kaman nila ko eh. Enjoy. May balut rugi. Mm. Butter ni betay. Mm. Pergi melaut sampai di darat. Mm. Ite ada bayuana.
2: Ih, lumpur sama cewek ya.
1: Lek bayuana ini ya.
2: Ih, Allah Ta'ala malam.

0: dirasa dan pai kam manne e ni ari ri ba ero ki terus sekali na te mami
1: au bam
0: ka biasa kam mai na terima ki karena ada apanya bukan karena apa adanya
1: ane apa
0: isi mami na ken
1: ngapa bukan ne ne cenggur ni ambi kalu kuni ke
0: iya mami na ke jitoi senamun

0: Panjang. Tapi apa buruk nah? Namun lagi mau nyawa.
1: Iya, lampai abege.
0: Iya bondeng ya cik.
1: Kiringnya.
0: Mantap.
1: Mandi tak pernah.
0: Iya. Kepanjang ya bondeng ya cik.

0: pendapatan tuh ini kalian karena tantu di mati dibunuh.
1: Haji nanti aja naik naik. Ketika aku naik dia mesti tuh mati dibunuh.
0: Dia mesti tuh mati dibunuh. Tantu tidak mesti kali bunuh diri.
2: Katanya anak apa ini lagu?
1: Kira-kira nih kapan liwa kayak kan apa ini?
0: Mana saliwa?
1: Maju.
2: Mau ngerti.

0: Kasar kan maya, lago. Misalnya aku kan akan mana? Nek, ku sayang ku. Ini tidak terpercaya.
1: Ika gasin to, dingin to. Abung-abung, ngaji berbanjur-banjur.
0: Tidak tahu pas turuin, nak.
1: Gasin banjur-banjur, jadi tidak dipatap.
0: Serius kan akan sekali ya?

0: disinggung ini anu ah. Anya lagu ini sekre ya.
1: Si hidup ini
0: dilanjutkan
1: lagi kapan bro? Tu boro-boro pakai baju bor jadi dia. Betul tu boro-boro pakai baroci.
0: Enaknya
1: jadi salora lagu baroci kan.
0: Enaknya disinggung. Tersinggung.
1: Tersinggung.
0: Kububarkan kan?

0: Yang mana leng kecak, kalian tak manis.
1: Lainnya gimana sih nak?
0: Kemana eh? Hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak menanti. Hingga mana putih-putih ambulans, nana-nana iru. Ya, kan ada ambulans.
1: Iya, iya. Hingga mananya kamu?

0: pamintu mai kering.
1: Tidak kuing sasalah. Apalagi punya lacal lagi. Dari punya sampan sari kamu nih yang dikau pasangan gue. Dikau yang dipasangan gue. Tidak kuing nisal. Nisal-sasal ini namun kenapa apa kamu nih.
0: Anu lepa nih bagi-bagi.
1: Bagi-bagi ini.
0: Nojeng gambar baik kodi-kodi. Kamu
1: nih. Nojeng kodi-kodi. Boyong nih baik gambar. Jadi

0: Yang istilah tabe ini ya?
1: Apa Jo?
0: Nah, karena cara kau sempurna.
1: Iya. Kamu tuh karena gak dulu. Kalau kau mau mencela, lihat dulu dirimu.
0: Iya, jangan pas salah.
1: Cubit dulu dirimu, baru cubit orang lain.
0: Sampai Pak Riz ini kau?
1: Pak Riz ingin tersawa. Lanjut. Saya polo lagi.

dinding. Amaji nojeng kama mami. Angela Luna. Sama dengan pasuki langit. Pasang. Apa pahing cinta? Apa pahing kacinta? Maju. Maju. Sepologi. Maju.

0: pariga.
1: Taman nila ko eh. Enjoy.
2: May balut rugi.
1: Mm.
2: Eh, at motor ni Betay. Mm. Pergi melaut, sampai di darat. Mm. Ini ada bayu warna.
3: Ih, lumpur sama cewek ya.
2: Lihat bahan ini ya. Ih, Allah Ta'ala malam.

0: Lala batu pi basi bangnya, malai gung turut tangan bangnya, nampak nuka nampak engkau di nak kalau rumkai.
1: Oh, ini kene buat ni tak apa kerja,
2: gampang saja kerja kalian, tanya kena tak batu ya.
0: Iya. Lala kau itu yang itu kau, malai tinro si patunggalin dong kau kudi ni batang kuku kalian kengin mah.
2: Mana kau dengan tania, pace-pace,
1: nampak batu basi bangnya, dingin pak,
2: remus.
1: Ramu su anu
2: bawa nak kung ramu.
1: Dekai.
0: Allah kau le bapa nak ke jenis kubu sangat malay lipat dua pak kudi ni pemalokin apa yang tinro asipat tunggal.
1: Iya iya iya iya. Sari tak pengaruh nadi.
2: Le bapa banyak jenis nampar ramu.
1: Lipat dua pak nak kudi ni.
0: Lala puna tindro pahin lu batu yang di rondong pak karo-karo mana tanya di puna dalip puna mamun di kumale.
1: Oh baca menengira gini-gini ya ya. Puna tindro yang lu batu yang rondong ini.
2: Rondong pak karo-karo ini.
1: Rondong nama muriang. Iya misapa.
0: Lala puna nake pahin lu teh ayan di racun memang mikalen lu inake anak mati pak natai kau.
1: Oh anda ini kan anda ini kan burak nih. Mati pak nampak teka aku pilih. Anjoy.
2: Masih rebunuh diri ini ya?
0: Lepilan yang mati mama nak ketahui kawan di halangnya karuan aku pari hati ilalan atas sialan di le.
1: Iya iya iya iya iya iya. Tak seri-seri kau buruk dengan maya lah gue.
2: Tidak tahu juga yang akan nih yang ngasih ternyawaan ini tahu juga karena kata Allah. Anjoy. Mak nih kau pun apa yang kembali nih.
1: Setreji. Iya ji.
2: Ya memang Tommy.
1: Tidak mana salah.
2: Tidak mau.
1: Siapa lagi?
2: Bilang rumpulung apa persis.
0: Allah kata laru anak kita lah taluan di kumalik. Kaya iya jika kalian aku pari hati pan apa lah birim bawang.
1: Kau pun abangi mu sayang sasam ni.
2: Tak kucini pun abangi.
1: Tak kucini ke saya muri-muri na.
2: Kucini pun abangi.
0: Nada aku palesa nak kaya inji yang dikutin tak batin inji. Kau pasang bila iya lewa jina tu jundi.
1: Tak kuliah mantau.
2: Tidak mana kuliah besok. Tapi lagi ngai. Boleh dimarai.
1: Tidak. Tena mo.
2: Cili ke cewek.
1: Nau rani sih. Pokok nah. Tena.
3: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar Program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang persekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

0: Nuansa Fajar. Kali ini kami akan menghadirkan Nuansa Fajar dengan judul Sikir yang Dirindukan bersama dengan Ustadz Sa'ad Kafrawi SHMH.
1: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadha wa lam yuhlikna bidhunubiha. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ilahukum ilahu wahida, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ayat ini menjelaskan bahwa annahu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah melafazkan kalimat la ilaha illallah. Tapi mohon maaf, begitu banyak orang yang berzikir tetapi hanya sekedar ucapan. Begitu banyak orang zikir malam, zikir di petang, zikir di pagi hari, tetapi hanya sekedar berzikir. Karena kenapa? Zikir kalau hanya sekedar ucapan, itulah salah satu sebab sehingga doa-doa kita kurang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua bagaimana cara kita berzikir yang sebenarnya, zikir yang betul-betul dirindukan, zikir yang betul-betul bagaimana caranya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan, zikir itu al-yakinu bil qalbi wal iqraru fil lisan wal af'alu bil arkan. Zikir itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Saya berikan contoh, seketika kita mendapatkan misalkan Bapak Wali Kota kita atau Gubernur kita membagi-bagikan di saat hari ulang tahunnya Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan. Salah satu door prize-nya adalah mobil Alphard, karena pemenang dari salah satu jamaah yang begitu tidak pernah meninggalkan sholatnya. Akhirnya hasil lot, hasil undian, dia mendapatkan mobil Alphard itu. Tapi ternyata nama yang mendapatkan reward itu, ternyata dia tidak tahu caranya membawa mobil. Apakah itu persenelan? Apakah itu yang metik? Maka percuma mobil mewah kalau kita tidak tahu bagaimana cara membawanya. Maka jangan berharap Anda akan sampai pada tujuan. Maka inilah yang sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Begitu banyak orang ditanya, coba Anda mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, coba Anda bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, coba Anda beristighfar astaghfirullahaladzim, coba Anda bertahmid alhamdulillah. Begitu banyak orang ditanya, semua mampu menjawabnya. Tapi mohon maaf, seketika ditanya caranya, mereka bingung. Mereka belum sebenarnya belum mendapatkan hakikat dari zikir itu. Pada kesempatan kali ini, kami hanya menyampaikan bagaimana cara berzikir yang sebenarnya. Salah satunya zikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah itu terdapat juga dalam kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu banyak orang bersyahadat, mohon maaf, kalau di dalamnya khatib Jumat membawakan khutbah Jumat atau dalam pelaksanaan sholat Jumat, apabila ada khatib dalam khutbahnya menyampaikan syahadatnya itu tidak tepat, alias seperti ini, saya berikan contoh, asyhadu Allah ilaha illallah, itu kurang tepat. Bahkan sebenarnya salah, bukan cuma kurang tepat, memang sudah salah dari segi pengucapan, dari segi tulisan saja sudah salah. Jadi bukan asyhadu Allah, tapi yang benar itu adalah asyhadu alif nun mad.

berarti lam alif. Sehingga dalam kaedah, kalau kita menggunakan ilmu tajwid, itu namanya adalah idgham bila guna. Idgham bila guna itu dibaca langsung, tidak perlu didengungkan, sehingga bacanya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi bukan asyhadu Allah. Kapan kalau kita syahadat kita masih sampai pada hari ini, bahkan ajal menjemput kita, ternyata syahadat kita hanya mengatakan asyhadu Allah, mohon maaf, segeralah untuk memperbaiki. Karena asyhadu Allah itu artinya saya bersaksi Allah. Bukan seperti itu sebenarnya syahadat. Yang benarnya asyhadu Allah, saya bersaksi bahwa tidak ada Allah, tidak ada innallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu yang pertama. Tata cara yang kedua dalam mengucapkan syahadat, para ulama sufi menjelaskan bahwa seketika kita membaca syahadat, usahakan kalimat persaksian kita yang pertama dan yang kedua janganlah diputus. Saya berikan contoh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi persaksian yang pertama, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, itu jangan diputus persaksian antara Allah dengan Rasulullah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 35, nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Dalam kalimat ini terdapat kalimat nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu artinya cahaya di atas cahaya, itulah beberapa mufassir menjelaskan, itulah yang namanya nurnya Allah dengan nurnya Muhammad. Makanya seketika kita mengucapkan syahadat, itu jangan diputus, supaya berkesinambungan antara nurnya Allah dengan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diputus syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi jangan diputus satu alias satu nafas. Ustaz, bagaimana kalau misalkan tidak sampai nafasku? Beda lagi halnya. Yang penting kita sudah berniat dari awal bahwa kita tidak ingin memutuskannya. Tapi karena nafas kita tidak sampai, maka itu juga dibolehkan, itu juga masuk pada kategori zikir yang afdal. Tapi kalau selama kita mampu, jangan pernah memutuskannya. Maka latihanlah. Makanya dalam Al-Quran menjelaskan dalam suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau pengertian atau terjemahan dari Kementerian Agama, itu diartikan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi menurut beberapa mufasir yang lain menjelaskan bahwa alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, lillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Rabb di situ bukan diartikan Tuhan lagi, tapi dari kata rabb artinya tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Makanya kita dilatih supaya kita bersyukur, maka perbanyaklah pelatihan, perbanyaklah tadribat. Salah satunya adalah perbanyak dengan berzikir. Orang yang sering berzikir, menurut Buya Ar-Razi dalam nasihat-nasihatnya menjelaskan dari beberapa guru-guru yang telah mengijazahkannya kepada beliau, orang yang tidak pernah berzikir sama halnya dia tidak punya tabungan. Dan orang yang sering berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah itu akan menjadi tabungannya buat dia. Saya berikan contoh, ada orang yang lata mendapatkan tiba-tiba sesuatu yang kaget, mengkagetkan dirinya. Dia biasanya mengatakan, "Eh ayam, eh patung." Itu kan orang yang lata. Tapi kalau orang yang sering berzikir, lisannya selalu dipakai untuk mengingat Allah, maka insyaallah seketika dia mendapatkan sesuatu yang mengkagetkan, pasti akan otomatis dia akan mengatakan astagfirullah, subhanallah, masya Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah nanti di lain waktu akan kami lanjutkan dengan tata cara bagaimana cara mengucapkan zikir-zikir yang lainnya. Insyaallah kita semua yang telah mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Selatan, insyaallah kami doakan diberikan umur yang panjang. Ingat, seketika kita berdoa meminta umur yang panjang, itu sebenarnya kurang lengkap. Jadi yang sebenarnya
Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang, sehatkanlah jasmani kami, dan sehatkan pula rohani kami, ya Allah. Jadi itulah yang sebenarnya. Karena banyak orang sehat, banyak orang diberikan umur yang panjang, tetapi lama-lama juga di rumah sakit. Itu artinya doanya kurang lengkap. Jadi doa yang bagus, sehatkan jasmani dan sehatkan pula rohani. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama berdoa. Insyaallah dengan doa yang kami sampaikan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan menurut Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, kalau kita berdoa minimal 40 orang yang mengaminkannya, maka insyaallah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, ya Allahumma ya Rabb, pada hari ini kami berdoa kepadamu, kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Kami sengaja mengucapkan istighfar, kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Istighfar yang pertama kami niatkan, ya Allah, agar supaya menggugurkan dosa-dosa kami yang telah berlalu. Astaghfirullahaladzim, yang kedua, ya Allah, kami niatkan agar kiranya segala dosa-dosa kami diampuni untuk yang hari ini, ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan hari ini, ya Allah, maafkanlah, ya Allah, ampuni, ya Allah, dan terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, yang ketiga, kami niatkan, ya Allah, ampunilah dosa kami sebelum kami melakukan dosa itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah salawat-salawat kami berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ajal menjemput kami, ya Allah. Allahumma tawil umurana wa sirzakana wa sinakhlakana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Perbanyaklah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang halal dan thayyibah. Wa asinakhlakana, dan perbaikilah akhlak kami, ya Allah, sebagaimana Engkau mengutus Rasulullah hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah segala ibadah kami, mudahkanlah segala hajatan kami, dan kami yang memiliki utang piutang, ya Allah, mudahkanlah kami untuk melunasinya, ya Allah. Janganlah Engkau wafatkan kami dalam keadaan berutang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbil alamin. Saya mohon diri, saya atas nama Ustaz Sa'ad Kafrawi atau yang dipanggil dengan singkatan SK, insyaallah berjumpa kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Pada masa kerajaan Goa, barongko disajikan kepada tamu kerajaan, khususnya bangsawan dan tamu istimewa. Karena hidangan ini diperuntukkan bagi kalangan elit pada waktu itu, bahan yang digunakan merupakan bahan berkualitas tinggi dan mewah seperti gula pasir serta kacang kenari. Pada masa itu, barongko merupakan makanan manis yang juga bernuansa mewah dan hanya dapat dinikmati oleh kalangan elit. Varian barongko ada barongko unti, pisang atau penyajiannya juga dilakukan pada pesta adat, dan penggunaan daun pisang untuk membungkus adonan pisang memiliki makna filosofis. Ini bermakna bahwa terlihat di luar haruslah sama dengan yang terlihat di dalam. Istilah ini dalam pepatah Bugis disebut barang kuton jiku rokok. Makna lainnya yaitu bahwa kebaikan akan tampak melalui perilaku yang baik pula.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Bank Indonesia Perwakilan Sulsel bersama Indonesia Fashion Chamber atau IFC Chapter Makassar menggelar Karya Kreatif Sulawesi Selatan atau KKS dan Salt Sulawesi Digital Festival. DigiFest 2026 present Wastra Heritage Market di Mall Ratu Indah Makassar hingga 2 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat daya saing UMKM melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis Wastra, perluasan Makassar akses pasar, pembiayaan, digitalisasi pembayaran, serta penguatan keuangan sosial syariah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Rizky A. Wimanda mengatakan kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem UMKM semakin kuat, adaptif, berdaya saing, dan siap memasuki era ekonomi digital. Menurutnya, Wastra tidak hanya menjadi identitas budaya Sulsel, tetapi juga memiliki potensi besar bagi produk industri kreatif yang mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Berbagai kegiatan yang digelar selama penyelenggaraan diantaranya pameran produk UMKM, fashion show, business matching, workshop pembiayaan, edukasi kristal, lomba desain motif Wastra, hingga kompetisi kreatif bagi masyarakat. Melalui KKS dan DigiFest 2026, Bank Indonesia berharap UMKM Sulawesi Selatan semakin siap bersaing di pasar global dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi digital.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Mozaik Budaya.
2: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP weh sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mah kau media sosial leh. Dek na risa mah kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita kau mengkut ya?
0: Weh, aja na tamah bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Ia tu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

Teman-teman, kalian sudah tahu belum kalau Aceh itu disebut Serambi Mekah? Ada loh kota di Indonesia yang disebut Serambi Madinah. Kira-kira kota apa ya? Ya, kota Gorontalo. Gorontalo sering disebut sebagai kota Serambi Madinah. Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Gorontalo yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Indonesia Timur, dengan sejarah dan budaya Islam yang begitu kental. Dilansir dari karya ilmiah budaya dan lokalitas Gorontalo, karya Basri Amin, disebutkan Raja Amai adalah peletak dasar Islam di Gorontalo pada abad ke-15. Bahkan, Masjid Hunto Sultan Amai yang dibangun pada tahun 1495 sebagai simbol awal penyebaran Islam masih berdiri kokoh hingga hari ini. Selain karena sejarahnya, masyarakat Gorontalo menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, dan kesopanan. Serta dengan semboyan, Adati Hula Hula To Syara, Sara Hula Hula To Qur'ani, yang artinya, adat istiadat selalu selaras dengan ajaran Islam. Tak heran jika suasana religius begitu terasa di sana. Masjid-masjid ramai oleh jamaah. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari berbagai sudut kota. Dan nilai-nilai keislaman terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lebih dari 99% penduduknya beragama Islam, Gorontalo layak disebut sebagai Serambi Madinah. Jadi, jika suatu saat kamu berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk merasakan sendiri suasana religius dan damai di sana ya.

service. Pemilik roti Salendrang Muhammad Reski mengatakan pengakuan UNESCO membuat usahanya semakin dikenal luas. Menurutnya, pemberitaan di media nasional meningkat kepercayaan wisatawan terhadap produk yang ditawarkan. Selain menjual roti Maros, pengunjung juga dapat beristirahat menikmati kuliner, beribadah hingga membeli berbagai produk UMKM dalam satu lokasi. Keunikan lainnya adalah penyediaan teh dan kopi gratis selama 24 jam bagi seluruh pengunjung, termasuk mereka yang tidak berbelanja. Fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman yang berkesan sekaligus menjadi bentuk kepedulian kepada masyarakat. Keberadaan Geopark Maros Panggap juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Saat ini roti Salendrang mempekerjakan sekitar 100 orang, mayoritas berasal dari desa Salendrang dan wilayah sekitarnya. Tak hanya itu, roti Salendrang juga menjadi tempat pemasaran berbagai produk UMKM lokal tanpa biaya sewa, serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar kualitas produk dan kemasan semakin kompetitif. Bagi roti Salendrang, status UNESCO Global Geopark bukan sekedar mendatangkan wisatawan ke Maros, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi yang masih kami kutip dari berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Maraknya aksi main hakim sendiri termasuk yang terjadi di Bali dan Morowali dinilai tidak hanya menjadi persoalan pidana tetapi juga tragedi hukum dan kemanusiaan. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat penegakan hukum sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat agar setiap persoalan diselesaikan melalui jalur hukum yang sah. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Pascasarjana UIAD Sinjai Dr. Ayril mengatakan tindakan main hakim sendiri tidak bisa merta-merta disimpulkan akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya persoalan tersebut juga dipengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menyikapi dugaan tindak pidana. Dr. Ayril menegaskan Indonesia merupakan negara hukum hingga setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peradilan. Ia mengatakan masyarakat hanya dapat mengamankan pelaku yang tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dr. Ayril juga menekankan dugaan pencurian maupun tindak pidana lainnya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan atau menghilangkan nyawa seseorang. Karena itu, edukasi hukum masyarakat perlu terus diperkuat agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai aturan atau tidak memunculkan persoalan pidana baru.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi selanjutnya terkait dengan di tengah upaya memperkuat tata kelola organisasi olahraga menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026, isu rangkap jabatan Ketua FHI Makassar menjadi perhatian di lingkungan Federasi Hoki Indonesia atau FHI Sulsel. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu fokus pengurus dalam menjalankan organisasi. Ketua Umum Federasi Hoki Indonesia atau FHI Sulsel, Gajah Mada Harding, saat dihubungi RRI pada Minggu malam kemarin, menilai rangkap jabatan oleh Ketua Pengurus Hoki Kota Makassar tidak sesuai dengan etika organisasi olahraga. Menurutnya, meskipun tidak diatur secara tegas dalam anggaran dasar organisasi, praktek memegang dua jabatan sekaligus berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu fokus dalam menjalankan tugas organisasi. Gajah Mada menjelaskan pihaknya telah meminta petunjuk kepada pengurus pusat Federasi Hoki Indonesia di Jakarta. Berdasarkan arahan tersebut, Ketua FHI Kota Makassar yang merangkap jabatan diminta mengundurkan diri dari posisi yang dijabat. Gajah Mada menambahkan pihaknya sebelumnya telah diundang untuk menerima surat pengunduran diri dari pengurus yang bersangkutan. Namun proses tersebut belum terlaksana karena pengunduran diri kemudian dibatalkan oleh yang bersangkutan. Ia menegaskan FHI Sulawesi Selatan akan menunggu terbitnya surat keputusan resmi serta tetap mendahulukan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya, kepengurusan yang fokus dan sesuai etika organisasi menjadi salah satu kunci agar pembinaan cabang olahraga hoki dapat berjalan secara profesional.

0: Budaya kembali kami hadirkan kabar Ratna Prompat. Istana Maimun adalah bangunan bersejarah peninggalan Kesultanan Delhi yang letaknya di Medan Sumatera Utara. Dibangun tahun 1888 oleh Sultan Makmun Al-Rasid Perkasa Alamsyah dengan bantuan arsitek asal Italia. Istana ini terkenal karena kemegahan dan keunikannya, memiliki total 30 ruangan. Istana Maimun menampilkan perpaduan arsitektur Melayu, Timur Tengah, dan Eropa yang membuatnya tampak berbeda dan menonjol dibandingkan bangunan kerajaan lainnya. Hingga kini, istana ini masih menjadi ikon budaya dan wisata sekaligus tempat penyimpanan berbagai benda pusaka Kesultanan Delhi yang memperkaya nilai historisnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Balik lagi di acara Kabar Pagi, obrolan santai bari basa. Nah sahabat, sahabat budaya, pagi hari ini kita akan ngobrolin tentang kaitannya dengan berita tadi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait dengan maraknya aksi main hakim sendiri ya. Nah kalau kita berbicara tentang main hakim sendiri sahabat budaya, tentu fenomena aksi main hakim sendiri yang belakangan ini marak terjadi mulai dari daerah Bali hingga Morowali, ini bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, tapi sebuah tragedi kemanusiaan yang mencoreng tatanan sosial kita. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi budaya sipakat tahu, yaitu saling memanusiakan manusia, yaitu tindakan kekerasan massal, ini jelas bertentangan dengan martabat serta hukum yang berlaku di negara ini. Nah, sahabat budaya, silakan yang mau bergabung kami undang seperti apa relevansi budaya sipaka tahu ataupun dalam hal ini bagaimana memanusiakan manusia dengan tindak kekerasan yang sering terjadi saat sekarang ini ya. Nah, karena permainan sering terjadi main hakim sendiri ini menjadi satu hal yang sangat meresahkan dalam persoalan hukum di tengah-tengah negara kita yang tentu menganut negara hukum ya. Baik, sahabat budaya di 0811 400 9250 untuk Anda yang mau bergabung, karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, setiap dugaan ya, tindak pidana wajib diselesaikan melalui prosedur penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan yang sah. Nah tentu terkait dengan fenomena main hakim sendiri ini, salah seorang akademisi sekaligus ketua program studi hukum pidana Islam Pascasarjana UIAD Sinjai, Dr. Eril menilai bahwa aksi main hakim sendiri tak bisa serta-merta disimpulkan semata-mata karena menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Nah, menurutnya faktor mendasar lainnya adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menyikapi sebuah peristiwa. Baik, sahabat budaya, sepertinya ada yang sudah mau bergabung, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Bari basa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bari basa.
1: Iya. Mohon dimaklumi kalau iya, saya terus ada sedikit gangguan karena ini monitor di pinggir jalan.
0: Oh,
1: iya, di halaman.
0: Iya, iya, iya.
1: Ada bunyi kendaraan. Nah, mohon dimaklumi saja. Oke,
0: okay.
1: Saya jatuhkan kurang lebih 5 menit dalam topik tadi, kekerasan.
0: Iya, ini kan sering kita jumpai biasanya kalau ada, ya sering terjadi lah di sekitaran kita mungkin. Ya, kalau,
1: jadi dalam hubungan pergaulan kita, itu biasa terjadi antara bawahan dengan majikan, antara keluarga, dan seterusnya.
0: Ya.
1: Pada dasarnya manusia memang memiliki sifat-sifat dia keliru, salah, atau hilap, tapi dalam persoalan ini kita selalu melihat konteks permasalahannya. Tidak bisa kita mainkan sendiri.
0: Yeah.
1: Artinya mengambil keputusan bukan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, bahkan sampai kepada kekerasan.
0: Yeah.
1: Ini tidak boleh terjadi. Jadi kalau saya, kalau orang yang misalnya tidak baik, ya tugas kita memperbaiki. Memperingati, mengarahkan, mengajak kebaikan. Nah, kalau sudah tuh seringkali kita lakukan kemudian tiada perubahan, coba-coba kita lihat mungkin ada hal-hal yang tidak normal, ya mungkin kelainan perilaku dan seterusnya. Nah, inilah yang kita harus cari dengan bijak. Jadi sangat disayangkan bila terjadi hal-hal yang kita dikatakan mengancam sendiri, apalagi dengan kekerasan, itu tidak boleh. Ya, karena tentunya kita berada dalam negara yang berdasarkan hukum, ada aturan-aturan. Ketika aturan itu dilanggar, tentu ada risiko, tetapi tidak bisa kita memutuskan sendiri. Ya, terlebih dari bila tadi dikatakan bahwa bukan pergaulan itu majikan, bawahan, keluarga, anak, atau ke atas, dan seterusnya, suami atau istri, dan seterusnya. Ini kita harus lakukan dengan arif dan bijaksana. Jadi karena kalau kita bertindak kekerasan, tentunya akan kembali kepada kita. Iya. Misalnya sekarang kan banyak komite-komite atau apa lembaga lembaga perlindungan anak, perlindungan wanita, dan perlindungan-perlindungan lainnya. Itu di atas agar supaya terjadi hal-hal yang bagus di tengah masyarakat. Iya. Saya kira itu pendapat saya.
0: Ya.
1: Umpamanya mungkin ditanya dengan satu contoh.
0: Ya.
1: Misalnya apa dari Bapak mungkin bisa bisa memahami saya supaya terbuka sedikit pengalaman-pengalaman dari hal dari hari-hari yang lalu yang bisa kita kembangkan diskusi. Misalnya bagaimana itu? Katakanlah misalnya hubungan dalam keluarga biasanya itu karena emosi, karena tekanan-tekanan ekonomi dan tekanan-tekanan lainnya. Kembali kepada kita dalam bahwa hidup ini tidak selamanya mulus. Ya, kadang-kadang ada dinamika kedua di mana kita menanggung beban, tapi kembali kita memikirkan bahwa hal itu biasa terjadi. Satu hal bahwa setelah kita peringati, jangan sama sekali mengulang kesalahan yang sama dua kali. Iya, jadi kita ingatkan, bahkan kita peringati. Iya, saya kira demikian apa yang menjadi komentar dari saya.
0: Ya.
1: Senang sekali bisa diskusi. Mungkin ada benarnya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya pamit dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, berkaitan dengan main hakim sendiri ya, kita kaitkan dengan budaya Sipa Katau. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Bari Basa.
2: Waalaikumsalam Bari Basa.
0: Dengan siapa? Delimpo ya?
2: Delimpo Bos.
0: Oh iya, iya. Delimpo. Gimana kabar tak? Delimpo sehat?
2: Alhamdulillah, Diko.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Baik. Delimpo, kita cerita ini terkait dengan main aksi hakim sendiri ya, dengan budaya kita yang kita miliki di Sursel ini adalah Sipa Katau, memegang salib memanusiakan manusia. Nah, ini kasusnya kemarin terjadi di Morowali. Ini salah seorang warga asal dari Sinjai ini di hakimi massa dengan cara dikeroyok hingga tewas karena didapat mencuri di daerah sana. Nah, ini dikeroyok sampai meninggal dunia konon. Nasib pilu yang dialami oleh pria berinisial S usai mencuri motor di depan minimarket Desa Bako Makmur, Kabupaten Morowali, kemudian kedapatan dan dihakimi oleh massa, dikeroyok sampai meninggal dunia. Ini memang sering terjadi di beberapa daerah juga, seperti daerah Bali, waktu dekat ini. Nah, menurut tak bagaimana nih kita melihat sistem
2: yang sering terjadi? Sebenarnya ini kejadian seperti ini tidak bisa. Karena negara kita ini negara hukum. Negara hukum. Jadi ini tema diangkat pagi ini bagus untuk kita semua. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang kita tidak minta-minta, yang kita tidak sengaja, itu dan Anda merasa bahwa itu salah, Anda salah, itu sebaiknya serahkan diri Anda ke yang berwajib supaya mati. Jangan artinya menghindar dari situ, karena kalau masa yang dapat masyarakat biasa, apalagi orang yang tidak mengerti hukum, nakirja kok. Nakirja kok. Kemudian kejadian ini juga itu biasa terjadi begini.
0: Spontan.
2: Ada gitu, pengeroyokan, bahkan yang dikeroyok itu jadi korban, tewas. Itu tidak ada yang ditangkap karena istilahnya massa. Massa. Jadi barangkali kejadian ini tidak bisa terjadi seperti itu. Karena itu mungkin menjadi motivasi bahwa kalau kita menganiaya orang, baru kita banyak, istilahnya massa, tidak ada yang dihukum. Padahal hukum itu tidak seperti itu. Siapapun dia, apakah dia berkelompok atau individu, itu tetap kena hukum. Jadi saya kira berterima kasih kita ke perempat. Ini kita mengingatkan semua. bahwa apa yang saya bilang tadi, bahwa kalau Anda melakukan sesuatu atau terpaksa kita lakukan karena kita terdesak, kemudian Anda menganiaya atau merusak, lebih baik serahkan diri Anda ke polisi supaya aman ki. Ya, itu pasal yang kena pasti dihukum daripada kita tewas juga. Yeah. Ya, pernah terjadi begini, itu keluarganya Ibu Haji di rumah. Dia ke Maros Utara. Dia berkunjung ke keluarganya. Terus dia balik ke Makassar, ada orang gila. Orang gila itu kan tidak tahu apakah ini saya selamat di sini atau tidak. Terus yang menabrak itu tidak lari karena menganggap dirinya bahwa saya tidak salah. Ya, tidak salah. Ternyata masa yang datang itu tidak bertanya juga dan tidak berpikir juga, langsung menganiaya orang itu.
0: Langsung spontan.
2: Ya, keluarga itu.
0: Iya.
2: Dikeroyok. Di mana ini? Terus ditinggalkan, dibawa ke rumah sakit. Jadi beberapa hari dirawat di rumah sakit, dia berpulang meninggal. Iya. Iya, Kamanjo. Jadi hati-hati Pak, ini kejadian ini bagus sekali diungkap ini. Karena itu keluarga kudo tidak lari dengan ikhlas, nak jadi lapo toh. Dan itu yang ditabrak itu tidak mati juga. Ya, dia menabrak motornya orang karena pecololo itu. Ya, tidak menghindar, mandong orang yang tidak waras. Iya, jadi bagus sekali ini. Jadi ini istilahnya juga, kalau kita ada orang yang salah menurut kita nyeborong ini, jangan ki, karena orang itu belum tentu 100% bersalah. Jadi baiknya kalau kita selamatkan saja, kita bawa ke polisi, jangan kita main hakim sendiri. Ya, saya kira itu tidak ada relevansinya dengan negara kita, dengan dasarnya Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, Tiaki, jangan begitu. Ya, jadi saya kira itu, Indiko. Ya, terima kasih banyak. Sukses from Patawa karena selalu mengangkat itu nasihat-nasihat buat kita semua. Jadi yang sebelumnya kita tidak tahu, setelah terangkat di radio kita ini yang kita cinta bersama, itu ada berubah pola pikir. Ya, saya kira itu seperti itu untuk sukses sehat ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Delimpo di Pau-Pau ya. Memang sering kejadian seperti itu ya Sobat Budaya, ketika ada musibah ataupun aksi kriminal, itu terkadang massa itu sulit terkontrol. Apakah itu mungkin karena kesadaran hukumnya, atau memang budaya si Pakatau ini mulai mulai gitu. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Bari basa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabar? Ketemu lagi, Bu, dulu.
0: Aduh, kangen
1: dulu juga dengan, ketemu waktu Debar.
0: Debar ya. Kalau ini kita bari basa bersama, ya, bariber.
1: Bariber.
0: Kalau kemarin Debar, kita bariber, bari basa bersama.
1: Bariber.
0: Jadi kita cerita ini Desa Le mengenai sering kejadian, apakah itu aksi kriminal atau misalnya terjadi kecelakaan, itu sering kali terjadi aksi massa ya, menghakimi pelaku biasanya.
1: Iya betul, apalagi di jalan-jalan itu kalau ada
0: begal,
1: kejadian begitu. Iya,
0: kayak begal misalnya apa tuh, langsung dihakimi pokoknya.
1: Ya,
0: padahal harusnya itu dibawa ke
1: yang berwajib,
0: aparat. Kita percayakan
1: yang apa, yang aparat, tahu hukum begitu. Jadi kalau pendapat saya bersetuh itu, misalnya yang begitu itu kan dipicu dengan emosi. Emosinya biasa tidak
0: terkendali.
1: Tidak bisa, apalagi kalau memang istilahnya dibilang orang Makassar, ya memang melar-laru namarai nampanggap pokoknya kamu manjong. Di situ bilang piaskan. Itu bilang ada istilah orang biasa orang Makassar itu, Bu. Biasa aku bilang, nah laru-laru, jangan kamu tuh kira-kira main rindu. Kamu begitu biasa, betul. Begitu. ya itu jadi, tapi yang begitu itu pro kontra toh biasa, pro kontra juga.
0: Iya, iya.
1: Karena biasa ada yang mau begitu, ada juga bilang jangan, jangan. Jangan di apa namanya? Jangan dipukul.
0: Iya.
1: Dia diamankan saja, dibawa ke yang berhak ya, begitu, itu, yang berwajib.
0: Itu seharusnya seperti itu, karena kan bukan ya, kita yang harus menghakimi, ada pengadilan yang menghakimi.
1: Iya, jadi itulah seperti juga itu yang di contoh tadi yang dicerita sama Pak Limpo itu, misalnya dia nabrak terus ada itu yang begitu, yang itu artinya tidak bisa sekarang terlalu jujur, Bo. Artinya seperti tadi itu kan dia bilang, yang mungkin lari deh, saya tidak salah, Kak. Kemudian kalau masa itu ya tidak begitu, pokoknya diserum saja langsung masuk. Jadi kalau memang ada begitu, memang lari memang lagi. Tapi artinya lari bukan lari kemana.
0: Ya,
1: lari
0: tetap ke yang bertanggung jawab. Lari ke kantor polisi,
1: kita lari
0: melapor.
1: Bertanggung jawab kan kita punya perbuatan, lari ke polisi lah begitu. Tapi sepertinya yang begitu, hal-hal seperti itu banyak memang, Bo. Biasa itu sopir-sopir itu kalau misalnya terjadi tabrak, biasa dibilang itu melarikan diri, artinya memang lari dari lokasi masa, itu, tapi masa, dia lari ke kantor polisi
0: melapor.
1: Iya, melapor, mengamankan dirinya begitu. Ya karena kalau kita tinggal, bukan hukum yang berbicara, tapi emosi.
0: Ya begitu. Itu yang dikhawatirkan itu hukum massa itu yang baru menyelesaikan masalah dengan iya.
1: Artinya memukul tidak teratur, pokoknya sembarang apa-apa.
0: Kayak kemarin ini kan beberapa waktu yang lalu di Morowali ini kan orang Sinjai Kodong datang pergi merantau ke sana di daerah Morowali. Tapi mungkin karena ada masalah tuh akhirnya dia kedapatan mencuri kendaraan motor. Didapatnya dimasa oleh warga, akhirnya meninggal. Nah, ini apakah menyelesaikan masalah dengan cara menewaskan juga orang yang
1: cara hakim sendiri?
0: Iya, itu dia.
1: Padahal ada yang berwajib. Yang
0: harusnya kan diserahkan ke pihak berwajib, nanti diadili melalui pengadilan berapa tahun hukumannya. Tapi kalau begini sampai menghilangkan nyawa orang kan,
1: pintar saja menghilangkan tapi dia sembuhnya. Ya, jadi kesimpulannya kalau pendapat saya, Bu, itu begitu sebenarnya ya dipicu oleh emosinya biasa. Artinya ya kalau bisa tak usah lah yang ada seperti itu. Tapi itu juga notonya ya tahu, biasa saya dengar sendiri, biasa pro kontra tonya ya, ada tonya yang mau begitu, ada juga yang tidak. Biasa jangan-jangan dipukul, biasa ya jangan-jangan biar lian saja, bar saja ke kantor polisi. Biasa juga saya sampai tahu orang nambah baju ranap ini nampaknya orang polisi ya.
0: Makasih remuk gitu. Terkadang jadi, biasa juga ada mi polisi namanya main pukul dari belakang lagi.
1: tidak puas.
0: Iya, artinya nilai si pakatau ini mulai hilang ya. Ya. Artinya
1: kan, yang berjalan kalau begitu.
0: Itulah.
1: Jadi kesimpulannya saya bilang ya tidak baik begitu. Artinya kita marilah kita kembali ke cocok itu memanusiakan manusia. Artinya kita kan sama-sama manusia. Ya, kita harus saling menghargai lah begitu. Sipakat tahu, sipakat ingat, sipakat lebih begitu, Bu ya.
0: Yeah.
1: Ya. Jadi jangan sampai ada yang hal-hal kecil. Marilah kita sadari diri kita masing-masing bahwa seandainya kita berada di posisi itu, bagaimana kira-kira?
0: Ya,
1: itu. Nah, itu harus kita anukan, canangkan itu. Jangan karena di sini kita kesulitan. Sekarang akan ya mami jokam mah. Kita boleh tidak tahu kita kadang. Bisa saja kita ya lihat orang begitu, bisa-bisa kita juga bisa seperti itu.
0: Itu yang kayak tadi cerita dari Limput yang paling riskan itu Kodong, menabrak orang baru biasanya dihakimi atau dimasa. Itu kan orang siapa yang mau, misalnya itu kan dalam kondisi ada nggak kira-kira orang mau menabrak?
1: tidak mungkin
0: disengaja tuh, artinya pasti harus.
1: Tapi itulah tadi saya bilang terlaluan tuh gitu, terlalu jujur gitu, karena dia anggap dirinya tidak bersalah atau makanya tidak mau lari. Tapi kalau masyarakat yang dapat kue, ya, tidak nakan-nakan naik salah naik pokoknya. Dan dia lagi begitu, lalu berusik. Sabaran atau bayi ya begitu. Jadi itulah Mbak, sebenarnya kita marilah kita kembali ke sipakat tahu, sipakat lebih, sipakat ingat. Jangan kita selalu mengulang-ulang hal-hal seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan itu tidak tunjina semua begitu, Bu. Biasa itu kalau ada terjadi begitu, ada tunjian tidak setuju begitu. Artinya melarang itu ya sebenarnya hari itu.
2: bilang, ya, jangan.
0: Artinya kalau
2: harus bawa ke yang berhak begitu, ya,
0: kalau
2: yang
0: berwajib, orang sadar hak
2: kita ini kan, tidak bisa main hakim sendiri.
0: Iya.
2: Iya begitu. Jadi mungkin begitu Jembo yang saya bisa.
0: Iya.
2: Jadi kita main selalu kita kembali ke sipakatau, sipakanya. Artinya kita mau harus sadar diri masing-masing lah. Kita selalu itu mengambil contoh bagaimana kalau kita berada di posisi itu. Hmm. Pasti kita juga tidak enak kalau dikasih begitu.
0: Yeah,
2: makanya itu dibilang orang Makassar, Bo. Kate Mbak Haji tahu, kate ini Mbak Haji, tidak niat Mbak Haji.
0: Hmm.
2: Tidak ada yang baik, itu kita yang celakai orang, kita yang dicelakai, tidak baik juga. Jadi semuanya tidak baik. Jadi marilah kita rukun begitu, kita pagi itu anak tadi siapa katau siapa ya, siapa kalau kita saling menghargai memanusiakan manusia sesama kita manusia ini, karena istilahnya kita satu rumpun jadi semua atau satu anu jadi satu apa namanya satu cetak jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala ji. Ya jadi mungkin begitu ya yang saya bisa komentari pagi ini.
0: Oke, makasih.
2: Dari Pastor Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari bahasa
3: Minbo.
0: Iya.
3: Kenapa ini orang wajib semua siarang?
0: Togi wajib.
3: Togi wajib mana mas siarang pun.
0: Gimana kabarnya Dem Baji?
3: Alhamdulillah.
0: Baik,
3: lagi minum si hitam ini. Waduh lu kan sebentar. Tapi niter dulu. Karena penitor di sebelah. Andi Arfan. Karena menelpon penitor di sini. Oh orang wajah semua ini tau gitu. Coba deh penitor.
0: Yeah.
3: Apa dibahas di sini kak?
0: Kalau di sini kita bahas tentang budaya sipakatau. Dalam hal ini kan sering ada beberapa kejadian ini. Sering melakukan aksi main hakim sendiri. Ini menghakimi pelaku kejahatan biasanya langsung diselesaikan di lapangan. Itu menjadi persoalan sebenarnya. Karena kan kita ini berada di negara hukum, tentu masyarakat harus sadar juga dengan masalah hukum ini ya. Tidak boleh menghakimi. Bukan kita yang punya hak untuk menghakimi orang. Tapi kalau ada pelaku kejahatan itu harusnya iya, kalau ketangkap begitu kan bisa dibawa ke pelaku apa namanya ke pihak berwajib, misalnya ke aparat polisian. Ini kejadiannya di Morowali dan Bobo.
3: Iya, saya lihat juga itu di Meksos kak. Itu di Morowali itu kayaknya mencuri motor.
0: Iya, mencuri motor.
3: Tapi sudah kayaknya dia ditangani sama Propam Polda ya, karena itu dimasukkan ke lalai yang petugas polisi di sana kan. Kayaknya seperti itu. Jadi judulnya ini nih yang dibahas.
0: Ya ini kita bahas dari sisi budaya kan. Ya, nilai sipakatau ini sudah mulai hilang karena kan meskipun dia melakukan aksi kriminal kan artinya tetap kita harus menghargai bahwa kita punya ada penegak hukum ya. Bukan kita yang mempunyai hak untuk menghakimi orang di lapangan. Ketika terjadi atau misalnya kejadian ada kejadian menabrak biasanya kan seperti itu, sering kejadian-kejadian seperti itu ada nabrak terus didapat gitu tiba-tiba biasa masa mengamuk menghakimi biasa supir itu kodong itu yang sering terjadi hal-hal sepele padahal ini kan kalau dipikir enggak mungkin orang juga mau menabrak atau kecelakaan toh. Nah, ini harusnya mungkin kesadaran hukum dalam masyarakat ini terkait pengetahuan hukum ini bahwa aksi main hakim sendiri itu tidak dibenarkan karena kita ini berada di negara hukum.
3: Nah. Kalau pendapat saya, Mbok toh, bukan dia tidak tahu, tapi semua dibilang rata-rata orang kan. Jadi kalau bilang nilai sipakat tahu itu sudah lama kayaknya itu sudah hampir 90% itu hilang di masyarakat. Sebenarnya, Mbok toh, karena kenapa rata-rata saya dapat itu sipakat tahu itu. Kita lihat contoh kecilnya saja itu anak-anak sudah tidak bisa menghargai yang lebih dewasa dari dia kan. Di sekolah saja itu jarang itu namanya sipakata sipakata ingat yang ada yang muncul. Karena sekarang kenapa? Rata-rata kan guru lebih takut. Bukan takut mungkin. Takut berurusan sama pihak berwajib karena sedikit-sedikit anak-anak mengadu. Ini orang tua tidak bisa menilai kan. Jadi di situ kita bisa lihat itu nilai sipakata itu sudah hampir punah kak di Sulawesi Selatan khususnya kan di ini karena kalau dibilang hukum itu hukum di gimana di karena penilaian masyarakat itu mungkin kalau saya bawa ke sana ujung-ujungnya lepas tangkap, ya kan? Ada yang namanya ini, mungkin dengan nilai seperti itu, penilaian seperti itu, dia menghakimi yang ini, dia pakai hukum itu, tetapi itu juga salah, ya kak. Kita harus tahu juga kenapa dia bisa melakukan hal-hal seperti ini. Pasti kan ada sebab dan akibatnya, bu, ya kan? Yeah. Tapi kalau dibilang nilai sepak kata itu sudah mungkin hampir hilang, bu. Tidak ada lagi rata-rata itu di masyarakat itu. Karena kalau dibilang nilai sepak kata segala sebagainya itu ada, otomatis kan kita saling menghargai satu sama lain, bu, ya kan?
0: Yeah.
3: Saling mengingatkan, saling mensupport, saling toleransi, tapi kayaknya jarang-jarang hal-hal seperti itu. Yang ada itu sifat yang mau menang sendiri, bu, ya kan?
0: Yeah.
3: Itu dia. Jadi kalau menurut saya itu perlu itu ditingkatkan dari hal-hal kecil, mulai dari sekolah-sekolah yang tingkat bawah, bu, ya, sampai itu nyeri-nyeri sebagai sebagainya itu 3S dilaksanakan, yang diterapkan di sana, bu, supaya bisa juga dibawa ke masyarakat. Karena kalau dari anak-anak bisa menggunakan atau mempelajari hal-hal seperti itu, kan otomatis dia sampai di rumah bisa sopan atau apakah sama orang tuanya, kan itu sudah masih nilai sepak kata sepegelap, ya, mbok, ya. Dan perlu itu diadakan itu tu dan si pulung, mbok, di setiap umpama masyarakat RT RW, kak, kalau di Makassar, kalau di RT RK, kak. Itu perlu itu diadakan itu tu dan si pulun, supaya orang lebih tahu itu yang mana itu artinya sepak kata dan mana si pekelak, yang mana si pekeingat, ya kan? Pasti ini tiga kata ini saling berkaitan, bu, ya, satu sama lain. Jadi perlu itu diadakan ke masyarakat atau ke kantor-kantor atau instansi atau ke perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, bu. Itu perlu itu diadakan tu dan sepuluh setiap saat, karena di dalamnya itu kita bisa membahas hal-hal seperti itu, bu. Tapi kalau tidak pernah, pemimpin kita sendiri tidak pernah melaksanakan atau mengadakan hal-hal seperti itu, mana tahu itu yang namanya bawahan. Masa kita bawahan mau mengajar pimpinan, kak, itu kan sudah melanggar ini, kan, bu, ya. Justru kita juga dapat apa? SP. Kenapa kau bisa mengajari saya seperti itu? Sangat saya kan pimpinanmu, itu kan. Kan rata-rata pemimpin sekarang tidak mau diberi nasihat, tidak mau diberi saran, ya kan? Cuma dia yang mau memberi saran ke bawahnya, tapi itu salah juga. Seharusnya itu sebagai pemimpin itu harus saling memberi atau menerima, betul, satu sama lain. Saling memberi dan menerima itu artinya menerima saran bawahan dan usulan bawahan. Jangan mau menang sendiri, itu kan sudah ada di dalamnya, itu tidak mencerminkan namanya sifat kata, bu. Jadi kalau saran saya itu harus ada itu namanya tu dan si pulu, bu, sehingga tidak ada lagi namanya hal-hal seperti itu. Kalau ada yang kita dapat kayak kemarin itu, Marli, tangkap terus bawa ke kantor polsek-polsek terdekat atau ke petinggi-petinggi masyarakat, kan ada yang namanya itu kalau di daerah itu dusun-dusun atau apa nama toko-toko agama, bawa di situ kalau jauh kantor polisi, ya kan, yang langsung menghakim. Karena kayaknya meninggal, ya, mbok, ya, yang kemarin itu
0: nanti itu nanti sudah dikeroyok baru diserahkan ke pihak pemerintah.
3: Itu dia salahnya orang di sana, tidak bisa seperti itu, mbok. Kalau memang dia bersalah, tangkap dengan bibinya, bawa ke kantor polisi, biar polisi yang menangani. Gimana caranya menangani kasus seperti itu? Kenapa dia bisa mencuri? Apa sebabnya, ya kan?
0: Yeah.
3: Karena orang membunuh pasti ada juga sebabnya. Orang mencuri pasti ada sebabnya. Itu dia. Tapi ya itulah masyarakat. Tapi rata-rata yang melakukan itu sama juga sifatnya sebagian, betul? Karena pernah saya lihat itu justru dia yang mencuri, orang teriak maling padahal dia yang mencuri, jadi maling teriak maling, bu. Jadi di sini juga kita perlu hati-hati, bu, ya, dalam bertindak atau melakukan hal-hal yang ada di masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dan di Kampung Indonesia itu setiap hari hampir lihat bagaimana caranya supaya masyarakat bisa paham yang namanya 3S, jangan asal-asalan, bu, karena susah-susah gampang, masyarakat tidak gampang menerima, bu, yang namanya itu tidak gampang juga diberi masukan, karena rata-rata sekarang itu pikirnya egonya yang tinggi masyarakat, jadi yang jelasnya itu mungkin yang perlu dilaksanakan itu tu dan sipulung, bok kasih orang Makassar Bugis Makassar tahu yang namanya tu dan sipulung, yang bok mungkin seperti itu bok karena bok seperti, ya salam saya sukses selalu, RRI Perompa juga tetap jadi udara, ya bok kurang wajo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita terima lagi penelpon dari lokasi kejadian di Bali. Assalamualaikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siusaku yang kemana maring ke dinya soe. Mau maring kemana ki. Madi sini si mana. Barang kemana ke lona radio tak. Maring kalinga.
0: Iya. Dari Limbung, Bali.
4: Dari Bali.
0: Baru kali 5. Ini kemarin juga ada kejadian beberapa waktu yang lalu di Bali itu pencuri ayam tosi dihakimi juga bersama-sama sampai meninggal dunia.
4: Iya.
0: Jadi memang banyak kejadian sering kelihatan ini main hakim sendiri di lapangan. Kalau menurut Pak Jono responnya terhadap beberapa kejadian beberapa waktu yang lalu ini seperti apa?
4: Iya. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang ya. Kita yang bicara pintar. Mau ngomong apa karena bukan kita yang ngalami. Seandainya kejadian itu kita yang ngalami, saya yakin dan 100% tidak akan mungkin bilang, jangan tidur be, ya, kita tidak apa-apa ji, apa-apa.

0: dari bulu telele abesangan.
1: Jadi,
0: ya kan? Jadi seperti itu, di mana lagi penegakan hukum juga tidak tegas. Makanya itu masyarakat juga ambil kesimpulan, ambil tindakan sendiri. Supaya ini bisa memberikan efek jera kepada mereka yang pencuri-pencuri itu. Jadi jangan kita selalu salahkan ini kenapa masyarakat seperti itu. Itu karena ada sudah titik jenuh, sudah ada ketidakpercayaan lagi masyarakat terhadap aparat kita, polisi kita. Jadi polisi ini perlu introspeksi diri lah, seperti itu. Karena itu kan masyarakat paling dibawa sekian paling ini sudah lepas mil lagi, ada mil lagi, ini lagi, ya begitulah masyarakat. Ini bentuk kecil masyarakat sebenarnya, dan ini harus fair bagi kepolisian kita. Kenapa ini selama ini masyarakat selalu ambil tindakan sendiri, main hakim sendiri, apa dan sebagainya. Berarti ada yang salah dalam penegakan hukum kita. Hukum kita tidak tegas. Mana lagi hukumannya mungkin, hanya berapa bulan atau tidak sampai satu tahun lah. Sudah lepas kembali, keluar lagi, penegakan hukum yang sama lagi. Ya kan seperti itu. Kan menurut anda itu pernah memang sudah sering mencuri, menurut berita kan sering mencuri apa dan sebagainya. Ya kan seperti itu. Jadi ini tidak ada pikirannya, mungkin sudah keluar, tidak ada pikirannya lagi melakukan lagi dan sama.
1: Tapi kan kita di negara hukum, Pak Juno. Artinya memang.
0: Iya, cocok itu negara hukum. Itulah tadi saya bilang.
1: Ya.
0: Negara hukum, tapi itulah bentuk kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita.
1: Iya.
0: Ya kan? Kenapa ini pencuri-pencuri misalnya tidak pernah jerah? Kan itu hukuman kita itu terlalu ringan. Aparat kita tidak tegas.
1: Coba kayak di Arab, Di.
0: Oh iya. Di Arab saja sudah nyata-nyata masih ada pencuri.
1: Iya.
0: Apalagi di negara kita. Di Arab potong tangan. Kalau di sini potong masa tahanan. Bagaimana mau pencuri perampok mau jerah kalau begitu? Iya. Jadi Arab Saudi saya melakukan hukuman yang tegas bagi para pelaku tapi masih ada juga yang melakukan, apalagi di Indonesia.
1: Nah, kalau menurut Pak Jono gimana solusinya itu? Kalau apalagi kita di negara hukum ini tapi masih lemah dalam hal penegakan hukum itu, yang perlu dibenahi ini apanya, Pak Jono?
0: Ya di kepolisian kita lah. Buat undang-undang lah, buat aturan lah.
1: Kalau ini kejadian masa main hakim sendiri itu mungkin efek ya.
0: Ya efek itu tadi saya bilang itu adalah efek kekecewaan bagi dari masyarakat. Efek ketidakpercayaan lagi masyarakat terhadap hukum di negara kita. Maka perlu diformasi total memang di pihak kepolisian kita, bagaimana caranya ini supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat itu kepada penegak hukum. Ada tindakan tegas, ada tindakan terukur kepada pelaku-pelaku pencurian, perampokan atau begal, sehingga menjadi efek jera bagi mereka. Kalau perlu hukumannya itu jangan ada hukuman di bawah 1 tahun.
1: Kalau kayak kejadian misalnya kecelakaan lalu lintas ini juga, Pak Jono, sering juga terjadi ya ketika ada menabrak
0: tapi itu tidak sampai sampai meninggal ya.
1: Iya.
0: Itu adalah bentuk emosi sesaat. Bagi keluarga atau masyarakat di situ.
1: Dan mungkin harus banyak lagi sosialisasi tentang masalah hukum ya ke masyarakat ya, karena ini kan banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum. Kan biasanya begitu toh, tiba-tiba
0: sebenarnya tahu sih sebenarnya. tapi itu namanya emosi sesaat.
1: Iya.
0: Itu tadi saya bilang, emang kita pun pintar ngomong kalau bukan kita yang ngalami, ya kan?
1: Semoga tidak dialami, Pak Jono ya.
0: Iya itulah. Ketika Anda mengalami, apakah Anda bisa kata-kata Anda seperti hari ini?
1: Iya.
0: Ya toh? Ini itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya pernah tabrak Pak Jono.
0: Ayam.
1: Bukan kucing. Tapi ekornya subuh-subuh tadi subuh ini menyeberangi. Jadi, sehingga kamu lapor sama anunya.
0: Punyanya.
1: Iya, punyanya. Kita meraiki karena kunjing tanda bilangnya enggak apa-apa.
0: Ada tuh memang itu. Memang kan karena pernah saya di kampus saya.
1: Tapi pernah ada lalu sengaja minta tabrak. Tikus.
0: Oh, kalau tikus. Tidak apa-apa sih kapan. Iya, penasaran.

0: ada satu saya besar itu naik motor ke dong.
1: Hmm.
0: Dia tidak balap-balap. Tapi memang mungkin nasibnya itu bebe. Tetap. Tidak ada yang liak ya, Mbak. Tidak ada yang liak itu. Saking jujur itu orang, dia singgah. Baru nambil itu bangkainya itu bebe, baru nambil siapa punya bebe ini.
1: Kalau kita dulu di kampung itu, Pak Jana, memang disiapkan memang parang atau pisau tajam itu. Begitu ada tak berakan, langsung kita cepat potong itu ayam.
0: Iya.
1: Supaya bisa dimakan.
0: Pokoknya, masalah masih berak-berak tak sedikit, potong nih. Jadi memang itu perlu memang ada kesadaran bagaimana cara menyadarkan masyarakat.
1: Iya.
0: Itu juga bagaimana menyadarkan itu pencuri ya. Memang ada anunya masing-masing sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana itu hukuman itu diperberat lah.
1: Iya. Tapi tapi dalam keadaan apapun main hakim sendiri itu tidak dibenarkan ya.
0: Iya memang tidak dibenarkan. Tapi namanya orang emosi.
1: Iya itulah.
0: Itu kan kadang-kadang tidak bisa dibendung karena itu emosi sesaat. Karena mungkin masyarakat sudah mengalami kejadian seperti ini, kecurian motor atau sebagainya. Nah ketika didapat, walaupun sebenarnya bukan dia mencuri, tapi ya pelampisannya ada mereka. Karena masyarakat sudah bosan nih, selalu kehilangan motor lah, selalu kecurian motor lah. Nah tidak ada tindakan dari kepolisian, aparat.
1: Baik,
0: jadi itulah artinya. Sebenarnya itu kita masih menjunjung namanya sepakat atau sepakat lebih, tapi apa berbuat ketika itu kadang itu ada di sebelah ya itu emosi saat itu ya itu susah dibendung lah. Maka ini adalah bahan introspeksi diri kita semua, baik masyarakat maupun pihak kepolisian, harus ada berbenah diri lah.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Oke,
0: lanjut tugas ya selalu. Hari ini hari Jumat, jangan lupa
1: salat Jumat.
0: Yang laki-laki, yang merasa laki-laki ya.
1: Iya.
0: Berarti yang tidak Jumat.
1: Yang laki-laki dan Islam.
0: Ya, yang Islam. Kalau ada laki-laki dan Islam sehat, tidak pergi salat Jumat berarti tanda tanya besar lah.
1: Oke, makasih Pak Jana.
0: Oke, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi komentarnya Pak Jana, meskipun dia komentar topik, tapi ada nilai-nilai dakwah di dalamnya ya. Kata ada salah satu pesan dari Arab, unzur qala wala tandur man qala, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan ya. Meskipun Pak Jono bukan ustaz, tapi ada pesan-pesan yang disampaikan bisa kita amalkan. Baik sahabat budaya, sebelum kita terima, kita hadirkan dulu pesan iklan layanan, iklan komersil berikut ini.

0: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apa?
2: Masa apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahsia tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tu mangkok ku media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita berita baca, ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo, jadi teki pale wadi sapa berita ku mangkut deh.
1: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, mana engke di RRI was, iya radio mi RRI.
1: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanjai tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
2: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
0: Mozaik Budaya.
3: Ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang. Jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di kabar pagi obrolan santai Bari Basa. Kita masih membahas tentang menangkal aksi main hakim sendiri dan kita kaitkan dengan palsapa budaya sipak katau. Nah, sahabat tambah beriku tentu terkait dengan masalah beberapa kejadian ya, aksi main hakim sendiri tentu tidak dibenarkan dari sisi hukum ya. Nah, karena terkadang orang yang menegakkan keadilan justru menambah kejahatan baru. Nah, itu yang dikhawatirkan karena main hakim sendiri itu bukanlah solusi, apalagi menjadi tradisi ya. Budaya kita itu menjunjung sipak katau, memanusiakan manusia dan sipak kainge saling mengingatkan dalam kebenaran. Nah, kalau kita menemukan tindakan pidana ya amankan pelakunya, serahkan ke aparat berwajib, jaga nilai sirik napace dan tegakkan hukum dengan cara yang bermartabat. Martabat itu artinya melalui proses hukum. Karena kalau kita yang menghakimi di lapangan atau di tempat kejadian, tentu kita justru menambah kejahatan. Nah, sudah ada terjadi kejahatan pencurian kayak misalnya tadi, kita melakukan aksi massa lagi, itu justru menambah nilai kejahatan ya. Dari awalnya 100 kasus menjadi 2 kasus. Nah, pelanggarannya yaitu tadi hanya kasus pencurian, pelanggaran hukumnya. Tapi karena kita melakukan aksi brutal main hakim sendiri, menjadi pelanggaran hukum baru. Nah, jadi seperti itu. Pasti diadili juga yang melakukan, apalagi sampai menewaskan atau membuat orang kehilangan nyawa. Nah, baik sobat budaya, kita cukupkan dulu untuk sobat budaya yang menyaksikan lewat Facebook siaran kami di acara Bari Basa pagi hari ini. Sementara terestrial atau di radio kita masih tetap berlanjut hingga jam 9. Terima kasih atas yang sudah menonton lewat streaming atau Facebook. Kita cukupkan dulu ya untuk siaran streamingnya untuk acara Bari Basa pagi hari ini. Baik sahabat budaya, kami akan kembali selepas kita mengikuti satu kelon dan juga nanti akan kami hadirkan kabar Napro 4.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8